Dalam perkembangan berkaitan, program Road to Maha de Labuan 2026 menjadi wadah memperkenalkan perkembangan dan kemajuan industri perikanan negara kepada masyarakat. Ketua Pengarah LKM Datuk Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, penganjuran program itu memberi peluang kepada orang ramai memahami peranan sektor perikanan dalam menjamin bekalan makanan negara. Katanya industri tersebut kini berkembang pesat dengan merangkumi pelbagai bidang termasuk penyelidikan, inovasi teknologi, pembinaan wesel, logistik, rantaian sejuk, pemprosesan hasil laut, pemasaran dan ekspor. Beliau berkata pameran yang diadakan turut mengetengahkan penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan produktiviti industri perikanan. Tambahnya, inisiatif seperti itu diharap mampu menarik penyertaan golongan muda serta menggalakkan pelaburan baru demi memperkukuh daya saing sektor perikanan negara. Guru dan pembantu pengurusan murid program pendidikan khas integrasi PPKI di Labuan didedahkan dengan penggunaan kecerdasan buatan generatif menerusi bengkel pembangunan generatif digital AI 2026. Program anjuran Jabatan Pendidikan Labuan itu berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Mutiara. Bengkel dikendalikan penolong pengarah unit pengurusan sumber pendidikan Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Muhammad Halfi Muhammad Zaini. Peserta diberikan penerangan serta latihan praktikal menggunakan pelbagai aplikasi AI untuk menghasilkan bahan pengajaran yang lebih interaktif dan berkesan. Inisiatif berkenaan bertujuan memperkukuh agenda transformasi digital pendidikan khas di samping meningkatkan mutu penyampaian pembelajaran kepada murid berkeperluan pendidikan khas selaras dengan dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Atlet karate Labuan Syahrul Niza Abdul Jamil mencatat satu lagi pencapaian membanggakan apabila membawa pulang pingat gangsa dari kejohanan Russian Open Championship 2026 3.0 di Sochi, Rusia. Beliau meraih tempat ketiga dalam acara komite individu wanita senior bawah 61 kg selepas menewaskan wakil Moscow Region Sisova Anastasia Viktorovna. Perlawanan penentuan pingat gangsa berakhir dengan keputusan 5-5 sebelum kemenangan berpihak kepada Syahrul Niza menerusi kelebihan sensu. Sebelum itu, beliau mengatasi lawan dari Krasnodar Region pada pusingan awal namun tewas tipis 6-7 kepada atlet Oriol Region di peringkat suku akhir. Kejayaan tersebut sekali lagi membuktikan kemampuan atlet karate Labuan bersaing di peringkat antarabangsa serta menjadi inspirasi kepada atlet muda untuk terus mencipta kecemerlangan. Jabatan Belia dan Sukan Labuan meneruskan usaha memperkukuh amalan gaya hidup sihat menerusi sesi intervensi program Biggest Loser KBS Labuan 2026 yang menampilkan latihan Tabata Training. Program itu bukan sahaja bertujuan membantu peserta mencapai sasaran penurunan berat badan secara sihat, malah memupuk kesedaran bahawa aktiviti fizikal yang konsisten merupakan langkah penting dalam mencegah penyakit tidak berjangkit dan meningkatkan kualiti hidup. Inisiatif tersebut turut membimbing peserta mengamalkan rutin senaman yang lebih sistematik serta membentuk disiplin ke arah perubahan gaya hidup yang lebih sihat dan berterusan. KBS Labuan berharap pendekatan intervensi seperti ini dapat melahirkan masyarakat yang lebih cergas, berdaya tahan dan mengutamakan kesihatan sebagai sebahagian daripada budaya hidup harian. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

pembuka untuk jam yang ketiga seperti biasa kita buka dengan info cuaca. Info sihat di Labuan FM. Ini mengenai dengan sakit belakang bila kita rasa tidur mengiring kan. Jadi caranya cuba kita letak bantal di antara lutut kita. Ada yang nampak benda ni benda yang kecil yang boleh dilegakan sakit belakang sebenarnya tau. Dan sebenarnya bila kita letak bantal di antara lutut bila kita tidur mengiring, ia boleh membantu tubuh kita kekal sejajar ketika tidur. Dan apabila tidur secara mengiring tanpa sokongan, sebenarnya kaki di bahagian atas boleh jatuh ke hadapan tau, dan pinggul ikut berpusing dan pelvis kita menjadi sengit, dan bahagian bawah belakang terpaksa menanggung ketegangan sepanjang malam. Jadi bantal di antara lutut membantu mengekalkan kedudukan pinggul, lutut dan tulang belakang dalam posisi yang neutral, dan ia juga boleh membantu untuk mengurangkan tekanan pada pinggang dan pinggul, juga kurangkan ketegangan otot belakang dan melegakan ketidakselesaan pada lutut, juga menjadikan tidur kita lebih selesa, lebih lena. Dan gunakan bantal yang tidak terlalu nipis dan tidak terlalu tebal tau, dan ia pastikan ia dapat menyokong dari lutut hingga buku lali supaya kaki kita tidak berpusing. Namun ini sebenarnya bukan rawatan tau, dan untuk semua jenis sakit belakang. Jadi jika sakit berpanjangan semakin kuat menjalar ke kaki sertai dengan kebas, lemah ataupun ada masalah mengawal kencing dan juga najis, dapatkan pemeriksaan dengan segera. Kadang-kadang orang kata bukan tilam yang perlu ditukar, mungkin tubuh kita ataupun cara tubuh kita perlukan sedikit sokongan di tempat yang betul. Itu dia info sihat untuk edisi hari ini 28 Julai 2026. Selamat pagi kepada mereka yang baru saja mendengarkan kami di Labuan FM. Nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Sebentar nanti kita akan dengarkan juga sketsa Kak Mah Kak Porah, apa cerita Kak Mah dan Kak Porah minggu ini. Kan? Dengan tajuknya Malang Tak Berbau. Kembali selepas ini, salam padan menceriakan pagi anda.

0: lama tunggu Kak Mah?
1: Tak ada dah lama sangat Kak Farah. Tapi sempatlah juga Kak Mah habiskan ni dua tin air cincau.
0: Eh, masuklah Kak Mah. Minta maaflah Kak Mah. Kak Farah dah siap awal tadi.
1: Yelah
0: tapi
1: tu.
0: Macam biasalah. Si Miko yang banyak iklan.
1: Kak Mah ni okey je. Tapi itulah tak tahulah kalau Kak Norma Wakiki boleh terima ke tidak alasan si Miko tu.
0: Kak Farah dah bagi tahu dia tadi yang kita lewat sikit sebab kereta ada masalah.
1: Buatnya kereta ni ada masalah betul. Nah, ya kita Kak Farah.
0: Eh, Kak Mah janganlah risau. Kak Farah ni pemandu yang bertauliah. Kak Farah yakin kita sampai ke destinasi dengan selamat, ya?
1: Iyalah tu. Tapi malang tak berbau tau Kak Farah. Kalaupun keyakinan tu tinggi melangit, elok pakai tali pinggang kereta tu dulu ha sebelum jalan.
0: Ha, Kak Mah, duduk diam-diam je ya. Kalau mengantuk, tutup mata sekejap pun tak apa. Tapi jangan sampai berdengkur dalam kereta sudah. Nanti sampai kafe saya kejutkan.
1: Eh, siapa kata Kak Mah nak tidur? Elok lagi Kak Mah tengok pemandangan luar ni. Ala-ala pelancong VIP.
0: Gila ke pemandu depan ni? Dalam masuk simpang tak bagi signal.
1: Ish, inilah sikap pemandu yang tak cerdik. Signal tu macam tak ada fungsi. Agaknya signal dia patah kot.
0: Kak Farah paling tak suka dengan pemandu macam ni tau.
1: Geramlah.
0: Kadang-kadang kita ni dah berhati-hati, tapi sikap pemandu macam ni lah yang buat kita dalam bahaya tau.
1: Betul tu. Lagi-lagi kalau pemandu yang main telefon sambil memandu tu, tak tahulah mana penting telefon ke steering.
0: Agaknya mereka ni ada 10 nyawa kot. Ni kereta yang tadi kan. Tengok tu. Kejap ke kiri, kejap ke kanan.
1: Amboi-amboi. Ni mesti kes mengantuk Kak Farah. Tak pun di tengah reply chat orang.
0: Eh, takkanlah tak boleh reply chat tu bila dah sampai nanti. Kalau ia pun penting, apalah salahnya berhenti di tepi sekejap.
1: Dah. Tinggalkan je lah Kak Farah. Tak guna kita dekat belakang dia ni. Silap hari bulan kita yang terbabit sekali.
0: Betul tu Kak Mah. Elok kita pindah ke lorong sebelah.
1: Dalam memandu macam orang mabuk. Laju pula dia jalan. Walaupun lampu isyarat dah merah.
0: Geram pula Kak Farah dengan sikap memandu yang pentingkan diri sendiri ni tau.
1: Eloklah dia dah jauh tu Kak Farah. Lega sikit Kak Mah bila dia tak ada ya.
0: Kan? Kenapa jam ni?
1: Alamak.
0: Takkan ada roadblock kot. Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Mah?
1: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Farah. Tu, bukan kereta tadi ke?
0: Kak Mah.
1: Slow sikit Kak Farah, slow.
0: Masya Allah, remuk betul nampaknya kereta di depan tu kan? Ini mesti selepas dia pecut di lampu isyarat tadi kan Kak Mah?
1: Itulah padanya bila memandu secara berbahaya. Cuai je. Orang lain jadi mangsa.
0: Seram juga bila tengok kejadian macam ni kan Kak Mah? Nasib baik kita tak jadi apa-apa kan?
1: Itulah. Kalau tak bukannya sampai kafe Kak Farah. Sampai ke hospital pula jadinya.
0: Ya Allah. Ingat tu Kak Mah. Jalan raya ni bukannya tempat nak tunjuk hero filem aksi. Kita bawa kereta. Bukannya nak berlumba.
1: Kak Mah pula lah yang kena bebel ya.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Farah. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, 8.30 seperti biasa. Kita ada Tular Sana Sini. Apa yang tular di sana, tular di sini untuk edisi hari ini. 28 Julai 2026, hari Selasa. Ini mengenai dengan kepintaran dan juga kebijaksanaan seorang kanak-kanak lelaki. Baru toleh ke skrin, dah siap kira. Wah, kan ini maksudnya adik kita ni memang terer menjawab kuis matematik. Jom. Yang mana seorang kanak-kanak mencuri perhatian ramai apabila menjawab soalan matematik dalam hanya beberapa saat menggunakan teknik pengiraan unik tanpa bantuan kalkulator. Menerusi satu hantaran di Threads, pengguna bernama Hana Sabri 82 berkongsi rakaman yang memaparkan kanak-kanak itu menggunakan teknik mental arithmetic untuk mendapatkan jawapan dengan begitu pantas sekali. Ada beberapa hantaran katanya, dek, akak baru nak toleh ke skrin putih tu. Kau dah siap kira? Wah, pantas betul ni. Artinya tak dalam hitungan tak sampai beberapa saat kan? Dan ruangan komen juga turut dibanjiri pelbagai reaksi daripada pengguna media sosial yang kagum dengan kepantasan teknik pengiraan kanak-kanak tersebut. Kan, ada yang berkata, bayangkan kalau masa peperiksaan matematik semua pelajar buat macam ni, mahu runtuh bilik darjah tu. Dan ada juga komen katanya, macam ni rupanya patutlah ada seorang anak murid kira-kira tangan joget macam ni, memang dia tak ada kalkulator dan tak guna kalkulator, tapi selalu betul jawapan dia. Jadi anda nak tengok aksi kanak-kanak tersebut menarik perhatian, dia mengira sambil badan dia macam ala-ala berjoget, bergerak tau guys. Jadi boleh ke laman Threads, cari saja nama Hana Sabri 82. Wah, semoga anak-anak kita pun pintar macam ni . Itu dia untuk Tular Sana Sini edisi hari ini, 28 Julai 2026. Saya sudah live sekarang ini menerusi TikTok Labuan FM soal pukul 8 pagi tadi. Terima kasih mereka yang datang beramai-ramai, ada Azira dan ramai lagi. Ya, nah, teruskan hantar respon anda menerusi sembang pagi kita hari ini. Persahabatan dulu rapat, kini jauh, kongsikan. Mungkin disebabkan jarak, komitmen, ataupun mungkin ada sedikitlah perbalahan. Jadi boleh hantarkan komen anda, saya akan bacakan semuanya selepas ini. Terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: keselamatan diri, awasi persekitaran, dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Eh Zahri, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Eh Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan saya, Khairul Ong. Sekarang sudah pun pukul 8.47 minit pagi. Baik, saya nak bacakan antara respon yang dihantar oleh pendengar-pendengar kita menerusi sembang pagi. Topiknya, persahabatan dulu rapat, kini jauh. Antara penghantar responnya daripada dari sini, namanya Liz Nuri. Saya tidak ramai kawan katanya. Saya cuma kenal ramai orang. Ada jugalah kawan rapat dulu-dulu, tapi sekarang semakin berjarak. Antara dua saja tu main katanya. Mungkin dia yang toksik atau saya sendiri yang toksik. Kadang kita tidak perasan sebenarnya kita yang toksik pada pandangan orang lain. Daripada Florida Serumbut Lantayan, masih dekat Min, cuma mau cuba kasih jauh-jauh sudah ni. Eh, kenapa pula? Kenapa pula anti floor kan? Nak dijauh-jauhkan. Daripada Hai Jasal katanya, selamat pagi, salam persahabatan yang mengenali diri saya. Dulu kita sama belajar satu sekolah, bila dah tamat pengajian masing-masing kita berjauhan katanya. Walau bagaimanapun kita tetap sahabat kan? Betul. Jadi terus hantarkan respon anda, saya akan bacakan satu persatu sebentar saja lagi. Dan pukul 9 nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Dan selepas itu kita ada tetamu lah guys, menerusi bicara eksklusif, yang mana hari ini kita akan bersama-sama dua atlet wilayah persekutuan, yang mana ini atlet wushu wilayah persekutuan dengan temanya Road to Sukma Wushu, bersama-sama dengan Musimar bin Abdullah dan Nur Fatimah binti Abdullah. 9.15 minit pagi menerusi bicara eksklusif. Jadi saya Khairul Ong kembali di jam yang terakhir. Terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak,
1: takkan ada roadblock kot.
2: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan, Kak Mah?
3: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah, Kak Fora.
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
5: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
4: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
5: Atulah, Ba juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
4: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
5: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
4: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
5: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
4: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

38 pusat mengundi awal dibuka pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket Madani F1. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Sebanyak 38 pusat mengundi awal pagi bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusat Star Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MetMalaysia, meramalkan cuaca cerah di kebanyakan kawasan pada sebelah pagi, kecuali di Port Dickson yang dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir, manakala hampir seluruh negeri diramal dilanda hujan lebat pada sebelah petang. Untuk perkembangan semasa di Pusat Latihan Asas Tentera Darat, PUSASDA, bersama Nur Ashikin Harun. Shikin, setakat ini bagaimana keadaan di sana? Mungkin cuaca?
1: Baik Fika, ketika ini di PUSASDA di Port Dickson, cuaca cerah dan baik dan dijangka berterusan sehingga petang nanti. Pusat mengundi awal untuk kerusi DUN N31 Bagan Pinang ini dibuka tepat pukul 8 pagi tadi bagi membolehkan 1,481 pengundi awal yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Para pengundi awal mula tiba di pusat mengundi untuk menunaikan tanggungjawab sejak pukul 7.45 pagi tadi. Aliran keluar masuk pengundi juga dilihat berjalan dengan teratur, sementara petugas SPR membantu melancarkan proses pengundian. Seawal pukul 6.45 pagi tadi, para petugas SPR sudah kelihatan sedang membuat persiapan akhir sebelum saluran mengundi awal dibuka. Anggota polis turut dilihat mula melakukan kawalan keselamatan di sekitar kawasan pusat mengundi bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan terkawal. Setakat ini saya kira laporan pengundian awal di PUSASDA ini. Untuk perkembangan di Dewan Serbaguna Kem Segenting, Amar teruskan.
2: Terima kasih. Ya, hari ini berlangsungnya proses undi awal bagi pilihan raya DUN ke-16 Negeri Sembilan. Ketika ini saya berada di Dewan Tan Sri Muhammad Kem Segenting Port Dickson yang merupakan antara lokasi pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Proses pengundian di sini telah bermula sejak pukul 8 pagi tadi. Namun berdasarkan tinjauan kami, para pemilih awal sudah mula hadir dan memenuhi pekarangan Dewan ini seawal pukul 7.50 pagi. Setakat ini perjalanan proses pengundian dilihat berlangsung dengan baik, lancar dan teratur. Keadaan cuaca juga baik sekaligus memudahkan pergerakan para pengundi yang hadir untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebanyak 5 saluran mengundi disediakan di pusat ini, iaitu 3 saluran di dalam dewan dan 2 lagi saluran di bahagian luar. Para pengundi diberikan masa sehingga pukul 5 petang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Sehingga laporan ini disampaikan, hampir 30% anggota tentera darat serta pasangan masing-masing difahamkan telah selesai menunaikan undi. Secara keseluruhannya, selamai 2,222 pemilih awal dijangka hadir untuk mengundi di pusat ini sepanjang hari ini. Itu sahaja perkembangan terkini dari pusat mengundi awal bagi DUN N32 Linggi. Sekian laporan Amar Irfan Ahmad dari Kem Segenting Port Dickson. Kembali bersama Fika di Angka Sepuri. Fika teruskan dengan berita-berita menarik dalam dan luar negara seterusnya.
0: Terima kasih, Amar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyangkal dakwaan kerajaan tidak menjaga kepentingan kumpulan Bumi Putra, khususnya masyarakat Melayu. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah mewujudkan tanah rizab Melayu baharu di Kuala Lumpur selepas mendapati jumlah tanah berkenaan semakin berkurangan. Mengenai penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia, Perdana Menteri berkata keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar 1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia, itu dia kata hapus, kita tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan, nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain anjur, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia.
0: Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah. Langkah itu bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlembaan berprestij dunia tersebut. Beliau berkata ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan pemerkasaan inklusiviti dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Dalam badi itu, rata-rata peminat melahirkan rasa teruja selepas Malaysia dipilih menjadi tuan rumah F1 sekali lagi. Ikuti reaksi Muhammad Mikrash Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one small thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia nampak macam benda yang beyond our expectation diorang punya fans. So dekat situ kita nampak when diorang buat dekat Malaysia, ia akan menaikkan lagi populasi pelancong untuk datang ke Malaysia.
6: Saya harap ini satu peluang untuk vendor-vendor kita manfaatkan itu event untuk buat duit lah, untuk buat duit dan juga bagi tarik anak muda bekerja.
0: Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow, kejayaan atlet angkat berat Muhammad Eri Hidayat menghadiahkan emas ketiga negara serta kemarahan dua wakil Bolin Padang ke akhir menyerikan kempen kontinjen Malaysia pada hari keempat. Muhammad Eri mencuri tumpuan apabila menjuarai kategori 79 kilogram lelaki dengan jumlah angkatan 331 kilogram sekaligus meraih emas sulungnya di pentas Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan 147 kilogram dalam snatch dan 184 kilogram clean and jerk dengan catatan keseluruhannya memperbaharui rekod temasha pada aksi di Scottish Event Campus Armadillo. Kem Bowling Padang pula menghadiahkan kabar gembira apabila pemain singles lelaki Izzat Shamir Zulkifli dan pers wanita Elina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman masing-masing mengesahkan tempat di akhir. Mereka akan berdepan wakil England dalam saingan akhir pagi esok. Malaysia kini mengumpul keseluruhan 3 emas dan 2 gangsa untuk menduduki tangga ketujuh carta pungutan pingat. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk menghadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa yang dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan perlindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Susulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis ketika lebih 300 ribu penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Bordeaux. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 38 pusat mengundi awal dibuka, pengundi tunai tanggungjawab. Kerajaan kaji perkenal tiket madani F1. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
3: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kepada anda masih lagi setia bertemankan saya, Carol Ong. Seawal pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang dan masih lagi kekal melekat di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baiklah, seperti yang kita uar-uarkan tadi, hari ini kita ada tetamu, dua orang tetamu menerusi bicara eksklusif Road to Sukma Wushu. Ya, hari ini kita, tetamu kita bukan calang-calang orangnya. Yang mana ini adalah, mereka ini adalah atlet Wushu wilayah persekutuan. Kita akan bersama-sama dengan Musimar bin Abdullah serta Nur Fatimah binti Abdullah. Dan kepada anda yang mendengarkan kami, nak menyaksikan keadaan kami berada di konti sekarang ini, boleh saksikan secara langsung melalui Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Bolehlah kata nak berinteraksi secara langsung bersama-sama dengan tetamu kita kan. Dan tanpa membuang masa, kita nak say hi dahulu. Apa khabar Musimar dan juga Nur Fatimah?
4: Baik.
3: Alhamdulillah. Macam mana Musimar, panggil apa? Mus atau macam mana?
5: Mus.
3: Yes, Fatimah kita panggil?
4: Fatimah.
3: Baik. Jadi kami di Labuan FM mengucapkan selamat datang ke konti Labuan FM. Ini pertama kali sampai
4: Ya, pertama kali.
3: Pertama kali, alhamdulillah. Dan juga mereka sebenarnya juga diiringi dengan Cik Tan Cik Hao, iaitu pengurus pasukan, dan juga merangkap kepada coach. Kan, selamat datang coach. Panggil apa kalau coach dalam bahasa ni? Panggil sensei?
4: Chow Len.
3: Yeah. Okay, selamat datang sekali lagi. Baik, tanpa membuang masa lah, ramai yang nak kenal lagi kita, saling orang kata, ramai pendengar kita ni yang nak mengenali lagi lah dahulu kan, dengan lebih rapat bersama-sama dengan atlet Wushu Wilayah Persekutuan, yang mana juga membawa nama Labuan. Wilayah Persekutuan ni maksudnya dia gabungan di antara KL, Putrajaya dan juga Labuan sendiri. Jadi silalah perkenalkan diri. Kita mulakan dengan abang. Ini sebenarnya untuk pengetahuan juga, mereka ni adalah adik beradik tau. Kan? Jadi kita mulakan abang dulu lah. Jadi silakan diri, silakan.
5: Nama saya Musimar bin Abdullah. Saya berumur 20 tahun. Dan pada Sukma tahun ini, saya bermain sanda, iaitu tempur, sukan tempur.
3: Sukan tempur.
5: Yes. Di berat 48 kg.
3: Baik. Dan adiknya pula?
4: Nama saya Nur Fatimah binti Abdullah. Berumur 19 tahun. Sama lah sukan kami. Yang saya main di berat 45 kg.
3: 45 kg. Kalau Mus tadi berapa?
5: 48 kg.
3: Dan adiknya 45 kg. Dia ada di kategori lah.
4: Ya, ada kategori.
3: Baik. Jadi boleh tak sedikit lah cerita lah, walaupun orang kata ialah adik beradik, mungkin perjalanannya mungkin sama, tapi mungkin ada sedikit berbeza. Ya, kan? Mungkin lah ada sedikit berbeza kan, menerusi dalam sukan Wushu ni. Dan bagaimana mula menceburi sukan ni? Sila Mus dulu lah, kita bagi abang dulu lah. Macam mana mula-mula perjalanannya?
5: Mula-mula start di 2019.
6: Masa tu umur berapa?
5: Umur
4: 13
5: tahun.
6: Wah, 13. Yeah. Mai.
5: Selepas tu, dulu kami cuma main kickboxing.
6: Dulu kickboxing ah?
5: Dulu kickboxing. Sampai coach saya cakap cuba ini sukan wushu. Sanda ya, sanda. Wushu ada dua. Satu dia yang pattern.
4: Macam silat
5: ya, macam ada silat, dua. Dia main bunga. Silat jadi dua kan, jadi
6: olahraga dan ni.
5: Olahraga dan tempur.
6: Tempur.
5: Kami main tempur.
6: Tempur eh?
5: Ya, tempur.
4: Tempur.
5: Lepas tu beza dia dengan kickboxing. Kickboxing dia cuma tumbuk dan tendang. Kami sanda dia ada tumbuk, tendang and throwing
4: and wrestling.
6: Yes. Wrestling.
5: Yes.
6: Okay, okay. Wushu kan?
5: Yes.
6: Baik, itu mula-mula memang dari kickboxing.
5: Kickboxing. Sekarang black belt kickboxing kami dua.
6: Oh, tapi masih lagi lah.
5: Masih
6: lagi
5: aktif. Masih aktif kickboxing.
6: Baik, macam dari umur
5: 13. Ya,
6: 13. Waktu itulah sedikit lah kan. Siapa yang mendorong untuk masuk ke bidang bela seni diri ni? Masa dari kecil tu siapa?
5: Masa dari kecil.
6: Siapa yang suruh pergi? Ha, begitu. Ada ibu bapa ke ataupun tak ikut nampak oh kawan ni dia masuk kawan ni kan?
5: Dia bukan
6: minat tu
5: coach,
6: macam mana?
5: Coach Dr. Alvin.
4: Dia yang bawa masuk
6: kami.
4: Bawa masuk ya.
6: Baik. Tapi memang sukalah dari kecil sukan bela diri ni.
5: Suka.
6: Baik. Fatimah pula macam mana? Waktu tu umur berapa mula-mula?
4: Umur 12 tahun.
6: Tahun 2019 juga?
4: Ya. Baik. Sama juga. Sama-sama masuk.
6: Sama-sama masuk dua-dua lah.
4: Dua-dua sama.
6: Okey. Jadi mungkin daripada dorongan daripada siapa tadi? Doktor?
4: Dr. Alvin.
6: Dr. Alvin. Mungkin mereka nampak sedikit. Mungkin kamu ada ciri-ciri yang katakan fizikalnya ini bagus ni. Kan untuk
4: boleh
6: masuk
4: pergi jauh.
6: Boleh pergi jauh macam tu. Jadi sebenarnya banyak orang tanya kan sukan ataupun bela diri ni banyak kan. Ada taekwondo, ada karate do, ada silat, ada muay thai. Dan macam seperti wushu sendiri kan, sukan wushu ni mungkin masih bukan tidak dikenali lah kan, tapi jarang kan. Soalnya taekwondo, silat kan yang masyarakat tahulah. Jadi khususnya pendengar yang belum pernah mengenali sukan ni, apa dia punya keistimewaan sebenarnya?
5: Keistimewaan macam baru tadi saya cakap, dia macam gabungan kickboxing dengan silat. Dia yang gabung. Ya, silat dia tak boleh tumbuk kat muka. Sanda dia boleh. Dia boleh tumbuk, tangkap, buang, sebuah just wrestling.
4: Wrestling.
5: Dia hampir sama dengan silat lah.
6: Baik.
5: Ya.
4: Itu kita punya gelanggang dia ada ring, punya sering. Dia kalau tolak terus jatuh ke bawah.
6: Terus jatuh.
5: Ya, dia ada tinggi sikit. Dia
4: ada tilam dekat bawah lah.
6: Tilam ni untuk untuk mengelakkan kecederaan lah.
5: Yes.
6: Dia macam judo juga lain? Dia throwing?
5: Dia, yes, dia ada macam judo.
6: Judo juga
5: yes.
6: kan?
5: Dia boleh tangkap clinch dan boleh throw dia.
6: Boleh throw.
4: Wow, so flexible.
6: Oh, wow, itu memerlukan kekuatan fizikal dia kan? Yes. Dan juga latihan tu sebenarnya untuk orang kata kalau tidak tahu tekniknya, memang tidak akan boleh buat throwing kan?
5: Betul-betul.
6: Betul.
4: Patah.
6: Kan nanti patah lah pula. Baik. Ini kita bercakap mengenai dengan Sukma. Tahniah sekali lagi mewakili orang kata wilayah persekutuan dan bawa nama Labuan dan menjadi salah satu orang kata kita digumpul kan, dihimpunkan iaitu Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. Antara atlet terbaik saya akan sebenarnya kan yang akan dipilih. Jadi bagaimana pula dengan persiapan menjelang temasya Sukma ni dari segi latihan, mungkin daripada fitness, kecerdasan fizikal dan juga kekuatan mental. Mungkin ada yang menyertai kejohanan baru-baru ini ke? Apakah dalam macam mana? Sila kongsikan.
5: Kejohanan baru-baru ni
4: ada. Bulan 4.
5: April.
6: Di mana?
4: Dekat Negeri Sembilan, Seremban.
5: Ya, Seremban.
6: Dalam tournament apa ya? Maksud
5: tournament itu? Sanda King.
6: Sanda King.
5: Time tu jumpa orang-orang Sukma jugalah. Yes.
6: Baik.
5: Lawan dengan orang-orang Sukma.
6: Artinya yang di dalam Malaysia saja, bukan
4: di dalam Malaysia. Yes.
6: Okey. Jadi sana kira macam pemilihan lah kan? Ya. Selection lah.
5: Pemilihan, selection. Yes, betul.
6: Baik. Jadi resultnya?
4: Result dua-dua menang.
6: Alhamdulillah kan. Jadi macam mana persiapannya menjelang Sukma ni?
5: Buat masa sekarang 90% lah.
6: 90%
5: persiapan, ya. tinggal nak touch up tu teknik lagi dengan coach China. Kami coach saya
4: ada
5: MSWP beri sokongan, dia bawa coach dari China ke Labuan untuk train kami.
4: Training. Yes.
6: Itu secara untuk training dalam teknik
5: segi
6: ataupun
5: teknik, yes, segi teknik.
6: Teknik.
5: Ya.
6: Ada belajar benda baru sebenarnya dari coach
4: banyak. Ada banyak benda baru.
6: Baik. Artinya yalah, orang kata mungkin ada coach yang dari luar tu, mungkin banyaklah ilmu yang boleh ditimba kan. Bagaimana pula dengan persediaan mental ataupun psikologi? Macam
5: persediaan
6: mana
5: mental? Bagi saya sudah ready. Yes.
6: Sudah ready.
5: Yes. Baik. Saya akan buat lebih baik daripada yang Sukma lepas.
6: Baik. Sukma lepas di Sarawak.
5: Sarawak. Dapat bronze.
6: Dapat bronze kedua-dua. Ya,
5: tahun ni nak target gold.
6: Tahun ni di Selangor.
5: Selangor.
6: Betul. Jadi mungkinlah kalau kita bercakap dengan persediaan psikologi, ada rujuk mana-mana ataupun siapa yang memberi nasihat untuk sebagai semangat psikologi tersebut?
5: Kami punya Sifu, Dr. Alvin.
6: Dr. Alvin.
5: Yes,
6: Dr. Alvin.
5: Yes, yes.
6: Selalunya kongsikan sikit, spill sikit lah. Apa yang selalunya akan kata-kata yang Dr. Alvin selalu berikan?
4: Apa yang cakap?
5: Banyak-banyak.
6: Lah. Baik. Yang paling ingat, yang paling diingati.
4: Paling ingat, jangan cepat give up semua.
5: Yes.
4: And focus training.
5: Disiplin
4: kena jaga.
5: Kena respect orang juga.
6: Respect orang.
5: Yeah, respect. Yes.
6: Yes, itu antara yang salah satu. Kalau mereka yang orang kata berkecimpung dalam sukan bela diri ni kan, yang pertama kali respect, betul
5: tak? Respect.
4: Respect.
6: Respect orang kan.
5: Yes.
6: Baik, itu antara kata-kata yang selalu diberikanlah kepada Mus dan juga Fatima untuk persediaan dari segi psikologi lah. Okay. Baik. Dalam setiap apa-apa sajalah kan, tournament, apa-apa saja bidang sebenarnya, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa-apa saja yang kita ingin ceburi, mesti ada orang kata cabaran, betul tak?
5: Ya, ada.
6: Mesti ada cabaran kan. Orang kata walaupun bukan setakat sukan, mungkin pembelajaran, mungkin pekerjaan. Jadi bagi Fatimah dan Yamu sendirilah, cabaran terbesar yang hadapi sepanjang menjalani latihan ni sebagai kata dalam persediaan ke Sukma ni lah. Bagaimana juga caranya? Mungkin boleh kongsikan mengatasi.
5: Kalau
6: kita cerita pasal cabaran dulu. Apa cabaran dia dulu?
5: Cabaran dia bagi saya turunkan berat badan.
6: Wow. Ya. Okay. Sekarang ni macam mana berat badan?
5: Sekarang saya dari 57 kilogram. Nak turun pergi 48. Ya, sekarang 50.
6: Yes. Jadi 50. Lagi 2 kilo. Jadi macam mana selalunya kalau saya pun mau juga ni tahu tips untuk pendapatan kan.
4: Tips.
6: Macam mana kalau dia kadang kalau macam ni dia ada weigh in kan?
5: Yes.
6: Kan timbang badan untuk masuk tu. Macam mana kalau kita alamat terlebih? Macam mana kadang?
5: Kalau terlebih kena paksa lari lah tengah-tengah panas pakai pakai ambil plastik sampah. Ambil plastik sampah. Banyak kan? Masuk dalam, lalu pakai jaket. Kalau boleh dua jaket. Itu lari tengah-tengah panas tu.
6: Wah, berkesan eh?
5: Kesan. Dia boleh turun sekilo, dua kilo.
6: Dalam sekali?
5: Sekali lari dalam satu jam. Satu jam lari.
4: Kena bagi tempoh satu jam.
6: Kalau saya, plastik sampahnya kena tebal lah kalau saya.
5: Dia buang air kan?
6: Buang air. Kan, macam Fatimah sendiri macam mana cabarannya?
4: Cabaran saya.
5: Yang opposite.
4: Opposite.
5: Saya nak turun, dia nak naik.
6: Dia nak gain balik dia punya ni?
4: Ya.
6: Wah, macam tu. Sebab Fatimah rasanya dalam 45 kilo, kategori 45 kilogram.
4: Sekarang berat saya kadang 42, 43. Jadi kena gain lagi.
5: Dia lawan semua tinggi-tinggi.
6: Tinggi.
4: Semua tinggi dari,
5: saya.
6: Wah, sekarang macam Mus sendiri tinggi berapa cm?
5: Sekarang 166.
6: 166. Fatimah?
4: 148.
6: 148.
4: Ya.
6: Selalunya opponent berapa tinggi?
4: Tinggi 177.
5: Dia lah tinggi. Kalau saya sama.
6: Mungkin samalah. Kalau Fatimah opponent selalu
4: tinggi semua dari.
6: Wah,
4: 177 macam tu.
6: Itu antara cabaran lah kan.
4: Itu cabaran paling.
6: Tapi orang kata kecil-kecil cili padi kan. Jangan tengok badan kecil.
5: Ada video kalau mau tengok video.
6: Boleh juga nanti kan kita tengok.
4: Boleh.
6: Boleh angkat eh.
4: Boleh.
6: Angkat.
5: Tu kaki sampai muka.
6: Wah.
5: Dia pun tinggi.
6: Tapi sampai juga.
5: Ya, yeah, sampai.
6: Itu bukan latihan kan?
4: Fleksibel kena.
6: Betul.
5: Tapi tahun ni Sukma dia tak benarkan tendang kepala.
6: Dia hanya di body saja
4: pada. Yeah,
6: body. Oh, kepala
5: cuma
6: tak
5: tumbuk,
6: boleh.
5: Tumbuk boleh.
6: Tumbuk. Kaki tak boleh.
4: Kaki tak boleh.
6: Mungkin.
5: Jadi tak boleh lah dia tendang nanti lagi.
6: Kan bahaya juga kan? Yeah. Baik, selain daripada berat badan, cabaran berat badan apa lagi?
5: Masa training, nak bangun pagi pukul 5 pagi. Nak bangun. So kami tinggal dekat bandar, nak pergi
4: Palm Beach.
5: Palm Beach sana pohon batu.
6: Baik.
5: Ya. So nak training pagi-pagi, lepas tu
6: kan dia punya rutin kan? Mungkin pendengar mau juga tahu kan? Macam mana rutin kamu? Rutin harian.
5: Pagi pukul 7 training
4: sampai lepas, pukul 9.
5: Lepas tu pukul 9 kami ada kelas lah dengan volunteer punya dari luar negara tu. Kami ada kelas. Lepas tu sampai
4: pukul
5: 10 sampai pukul
6: 10 pagi.
5: 10 pagi sampai pukul 12. 12 kami rest. Satu jam. Ya, sampai pukul 1.
4: Satu setengah
5: kan.
4: Baru kita
5: baru sambung lagi. Kelas dengan kelas volunteer tu.
4: Pukul 3.45 sampai 6 kami training.
5: Sambung training.
6: Pusat training kan di mana?
5: Sehari kadang-kadang kami training 3 kali.
6: 3 kali sehari.
4: Ya.
6: Baik. Macam Fatimah sendiri sama juga?
4: Sama juga.
6: Ada tak macam pemakanan khas? Artinya kena makan diet yang ini untuk sukan, maksudnya untuk kita nak fitness kan? Boleh kongsi tak? Macam makan mungkin sarapan pisang, susu.
5: Pisang.
4: Makan oat.
5: Kalau bagi saya, pagi minum air putih.
6: Air putih.
5: Minum air putih. Lepas tu makan, nak energy sikit. Makan buah. Pisang ataupun oat dengan peanut butter.
6: Peanut butter. Macam nasi, ayam goreng, ayam laksa, pineng. Tengah hari boleh?
5: Malam
6: tu boleh. Jadi malam makan apa?
5: Malam makan buah.
6: Makan buah sebagai snack lah macam tu.
5: Sebagai snack. Tak boleh makan carbs terlalu banyak.
6: Jadi kurangkan karbohidrat.
5: Ya.
4: Okay. Saya kena makan banyak.
6: Macam Fatimah kan dia nak gain weight kan? Kena banyak sikit lah. Most ni kena, sekarang ni target kurangkan 2 kilo lagi lah.
5: Yes, kurangkan 2 kilo lagi.
6: Baik, itu cara sebenarnya kan. Saya juga excited sebenarnya kan mendengar sendiri macam mana rutin harian atlet kan. Dan juga mungkin pemakanan yang diambil dan sebagai persediaan. Baiklah, Mus dan juga Fatimah, apa kata kita berehat sebentar. Kita chill dulu. Kita layan dulu kawan-kawan kita yang berada di live TikTok. Jadi kepada anda yang nak berinteraksi secara langsung bersama-sama dengan atlet Wushu, Road to Sukma Wushu, bersama-sama dengan Muslimar bin Abdullah dan Nur Fatimah binti Abdullah. Mereka ini akan mewakili wilayah persekutuan untuk orang kata bertarung dalam sukma yang akan berlangsung tidak lama lagi kan. Jadi kepada anda, kita berehat sebentar, kita chill dahulu dengan Kelabuan FM, suara pesisir anda.

0: ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.
1: Bicara Eksklusif di Labuan FM kembali lagi. Terima kasih kepada anda yang berada di 103.7 dan 89.4 MHz. Kiralah apa saja anda sedang lakukan. Mungkin ada yang sedang memandu, ada yang tengah lepak-lepak kan di rumah, ada yang tengah mendengarkan kami sedang bekerja. Terima kasih kami ucapkan. Baik, seperti yang kita war-warkan tadi kan, kita sekarang ni sebenarnya menerusi Bicara Eksklusif Road to Sukma Wushu. Kita ada atlet bukan calang-calang kan, pernah orang kata mengharumkan nama Labuan dengan pelbagai pingat seawal umur belasan tahun bersama-sama dengan Musimar bin Abdullah dan Nur Fatimah binti Abdullah, atlet wushu wilayah Persekutuan. Jadi Mus dan Fatimah sekarang ni okey santai. Relax eh. Kata ni macam ada sejuk sikit kan, dah kan yeah. Pertama kali yeah. Sekarang okey dah. Kita berjaya break that ice eh. Yeah. Oh baik, tadi kita sudah pun berkenalan bersama-sama mereka dan anda juga kita tanyakan mengenai dengan bagaimana mereka kata mula berkecimpung dalam sukan wushu ini. Kan kita tanya rutin harian mereka, diet mereka, cabaran macam Mus sendiri katanya cabarannya nak menurunkan berat badan. Abah kata apa Zaid pula dengan adiknya Fatimah nak naikkan berat badan pula. Okay, kalau macam tu saya dengan Mus samalah misi kami. Ha, kan. Tapi saya macam banyak sedikit nombornya. Mus dia kata 2 kilo saya rasa macam berpuluh saya ni. Baik, terima kasih juga kepada mereka yang berada di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM yang masih lagi setia bersama-sama kami. Baik. Kita teruskan bicara okay. Eksklusif kan, walaupun kata kita chill sajalah kan bicara benda ni, katanya orang kata kalau kita terlalu formal macam takut gugup kan, jadi kita santai saja okey. Jadi tadi sudah kita cerita mengenai dengan cabaran, apa pula sasaran sasaran dan harapan lah bila turun beraksi di pentas sukma nanti. Mus, macam mana
2: saran saya pada tahun ini? Saya akan

0: tahun terakhir.
1: Ya, almost tahun terakhir.
0: So. Pencapaian Sukma Sarawak 2 tahun lepas bagaimana?
1: Pencapaian
0: di sana nak beat balik ke ataupun nak macam mana?
1: Saya nak beat balik.
0: Beat balik.
1: Ya.
2: Tapi lain berat kan sudah.
0: Oh, tapi ya. Lain berat lah kan.
1: Ya. Last 2 year saya main.
2: Dia main 52.
1: 52. Itu bukan siapa berat.
0: Ya. Bukan dia berat. Kamu ya. Punya kata bukan berat yang sebenar lah.
1: Ya, sebenar.
0: Tapi kali ini memang membawakan memang emas.
1: Emas.
0: Baik. Macam Fatimah. Sasaran.
2: Saran saya pun membawa balik emas. Yang Sukma 2 tahun lepas. Saya main kategori 48. Itu pun bukan berat saya.
0: Bukan berat.
1: Ya. Ya. Itu lagi tinggi. Lagi itu berat.
2: Berat.
0: Baik. Kan kalau 2 tahun lepas umur Fatimah
2: 17.
0: Ya. Oh, baik kan waktu tu. Jadi sasaran mestilah kalau boleh emas kita bawa balik.
2: Ya, bawa kan?
0: Jadi harapan betul. Macam mana? Harapan memang tinggi macam mana?
1: Ya, harapan
0: ataupun
1: saya...
0: boleh nampak jalan tu memang dah target dah boleh makan ni macam tu.
1: Yes.
2: Ya, betul betul.
1: Harapan tu memang dah boleh makan.
0: Memang lah kan. Sebab adakah macam seperti macam opponent yang lain-lain di negeri-negeri lain?
1: Ha?
0: Pernah anda kata bertarung sebelum ni dengan mereka?
2: Pernah.
0: Okey, jadi dah tahulah.
2: Dah tahu.
0: Kan dah tahu macam
2: dah beat, so.
0: Kan pernah lawanlah.
2: Yeah.
0: Jadi dah tahulah teknik dia selalu pakai
1: yes.
0: apa kan. Itu dikira macam mana? Teknik juga itu ataupun kamu akan bersama-sama coach dan akan buat analisis juga?
1: Yes, kami akan buat analisis.
0: Buat
1: kami
0: analisis.
1: Akan tengok drone punya video fight.
0: Mm-hmm.
1: Yes, then kami akan analisis baca macam mana dia fight.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin tahun ni berbeza dia fight, tahun lepas dia berbeza.
0: Baik. Yeah. Oh, itu adalah pentingnya analisis
1: yes.
0: kan?
1: Yes.
0: Oh, jadi
1: kita tak boleh pandang rendah juga dengan kita pay openan.
0: Yeah.
2: Sama-sama semangat.
1: Sama-sama nak berubah tumas
0: kan? Yes. Mereka pun, kita kena tahu juga, mereka pun mesti ada yang punya ni kan?
1: Yes, mereka pun tengah
0: persediaan.
2: Sama juga.
0: Sama juga. Dan
1: sama juga.
0: Tidak orang kata memang mereka akan tengok juga anda berdua macam mana kamu fight kan?
1: Yes.
0: Mereka pun akan buat analisis kamu punya. Jadi, mungkin tekniknya kita buat, mungkinlah kan coach kan, ada mungkin ada sedikit perubahan mungkin kan. Mungkin itu teknik kan. Nanti takut orang baca pula kan. Baik, itu adalah sasaran harapan turun beraksi di Pentas Sukma ni. Macam seperti saya ada tanya tadi mula-mula kan, individu yang memberi sokongan lah, inspirasi sepanjang perjalanan ni. Mungkin boleh tak? Sekali lagi lah kita shout out mereka, nama-nama mereka ni. Siapa? Kalau dari Mus dan Fatimah sendiri.
1: Pertama sekali jurulatih saya.
2: LSWP
1: Dr. Irvin. Yang kedua MSWP banyak memberi sokongan.
2: Banyak pada sokongan kami.
1: Yes.
0: Baik. Cik Fatimah, ada nak tambah?
2: Siapa?
0: Dengan siapa mungkin kawan-kawan sepupu kan?
2: Kawan-kawan.
0: Sebutlah nama partner. Sebutlah mereka.
1: Kami punya training partner dekat gym semua.
0: Mm-hmm.
1: Yang training. Kalau tiada orang, kami datang. Dapat training.
0: Kan?
1: Yes.
0: Baik. Keluarga? Beramai juga.
1: Keluarga ramai. Ibu bapa saya sanggup pulang balik.
0: Dan hari-hari kan? Dari cerita masa kita off-air tadi, hari-hari.
2: Yeah.
0: Pagi sampai
1: malam
0: hantar lagi.
2: Balik.
0: Yes. Mereka ni mereka tinggal di sekitar bandar ni saja,
1: yes.
0: Tapi tempat latihannya di atas mana di sana tu di
2: Batu Manikar.
0: Batu Manikar. Pohon batu. Semua sebut pohon batu tadi tu. Batu sebelah sana kan. Batu Manikar. Agak jauh perjalanan. Mungkin dalam 15 ke 20 minit
1: yes,
0: kan.
1: Betul.
0: Perjalanan. Jadi itulah antara pengorbanan mereka yang berada sebenarnya di belakang tabir. Atas kejayaan Mus dan juga Fatimah ini. Ada lagi nama yang nak disebut mungkin? Tiada. Semua sudah kita satu kali. Okay, baik, sebelum kita mengakhirilah bicara eksklusif kita pagi ini, mungkin ada tak pesanan kan? Mungkin lah sebagai selepas ini mesti ada the next generation ataupun mereka yang bakat-bakat baru yang mula menceburi bidang sukan wushu ini, dan mungkin ada kamu nampak kamu punya junior-junior kan, ataupun yang mendengarkan ni sekarang ini, kita ni mungkin bila terdengar nama wushu tu mungkin baik saya join kan, sebab tak ramai, belum ramai lagi kan,
2: belum.
0: Jadi macam mana kamu punya ni lah pesanan sokongan golongan muda ni untuk menceburi sukan wushu ini? Kita mulakan dengan Fatimah dulu lah. Tadi Asyik Mos kan. Fatimah lah. Kan tadi kosnya pun pesan. Fatimah banyak cakap sikit lah. Macam mana Fatimah?
1: Mencuba.
0: Macam mana
2: jangan
0: pesanan?
2: Jangan takut mencuba ni sukan lah.
1: Yes.
2: Cuma tolong.
0: Ya, Mos. Sama Mas.
1: Seperti Fatimah cakap tadi, jangan takut mencoba.
0: So,
1: sukan ni baru lagi.
0: Betul.
1: Ha,

0: Jadi kita boleh belajar yang benda baru lah. Lepas tu berdisiplin, fokus, and apa lagi Fatima?
1: Apa lagi? Kita je siap.
2: Kan? Jadi mungkin sedikitlah mau jadi atlet yang mewakili negeri atau sebagainya. Macam mana? Apa yang perlu ada? Kena tekankan untuk dorang. Apa yang perlu ada?
1: Disiplin.
2: Satu disiplin.
1: Yes. Attitude kena jaga.
2: Kedua attitude.
1: Yes.
2: Okay.
0: And focus.
2: Focus.
0: Yes. And apa lagi? And attitude.
2: Attitude kan penting. Moral. Dan juga pandai jaga masa mungkin. Eh?
1: Yes. Pandai jaga masa. Yes.
2: Okay. Mungkin ada yang tanya sedikit tambahan lah. Jauh kamu hari-hari, orang kata apa ni? Hari-hari training. Ahad saja rasanya.
0: Yes.
2: Ada cuti aja, rest day lah.
0: Yes.
2: Jadi macam mana kamu, yalah kamu kan orang muda, saya pernah muda je walaupun sekarang ni tak berapa dah muda dah kan. Macam mana kamu macam membahagikan masa? Kamu pun mau juga me time kan, mungkin bersosial. Macam mana kamu bagikan masa kamu tu? Mungkin dengan lepak dengan kawan-kawan kan. Ada tak masa tu? Kalau ataupun tiada langsung?
1: Ada.
2: Macam mana kamu bagikan masa?
0: Ahad.
2: Ahad itulah. Balon semua.
0: Yes. Buat masa sekarang saya nak fokus semua kan.
2: Memang tak ada masa lah.
0: Yang tiada masa.
2: Jadi itu kepada mereka yang ingin menceburi ni, kena korbankan itulah.
0: Yes, kena korbankan.
2: Kan, kena korbankan.
0: Yes.
2: Baik. Jadi tapi sebenarnya taklah. Ini sangat kan boleh saja kan macam boleh. Tengok media sosial. Boleh kan?
1: Yeah.
2: Kan. Baik. Rasanya itu saja untuk bual bicara kita hari ini. Jadi saya mewakili RTM Labuan sendiri mengucapkan semoga maju jaya. Untuk Musimah bin Abdullah dengan Nur Fatimah binti Abdullah, atlet wushu wilayah persekutuan, mereka ini akan mewakili wilayah persekutuan dan membawa nama Labuan sendiri ke Sukma di Selangor tahun 2026. Terima kasih juga sekali lagi kepada pengurus pasukan merangkap coach kita, Tan Chi Hao, kena datang juga kan. Sebelum ini pernah datang juga kan coach? Sini first time juga. Kan. Jadi terima kasih sekali lagi kerana membawa lah mereka ni datang ke Labuan FM. Dan kami sebenarnya berbesar hati kan, sebab selalu ni sebelum ni pun ramai atlet-atlet dah kami bawa ke sini. Dan setiap atlet yang kami bawa masuk, kami akan rasa wah, ini yang orang-orang hebat ni. Macam tu kami rasa kan. Jadi all the best, pastikan sasaran tercapai insyaAllah. Jadi kita di wilayah persekutuan Labuan ni, pendengar-pendengar, sama-sama kita doakan kejayaan mereka kerana mereka membawa nama Labuan ke pentas Sukma. Jadi sekali lagi terima kasih juga kepada mereka yang berada di TikTok Labuan FM yang tap-tap screen 70,000 sudah Fatima. Kan tadi ada challenge untuk Fatima, kan katanya menyanyi tak apa, nanti kita nyanyi nak dengar Fatima nyanyi. Anda terus masuk ke live TikTok Labuan FM. Jadi kita akan kembali sebentar saja lagi. All the best sekali lagi. Bye-bye.
1: Bye.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: 9.51 minit pagi, anda masih mendengarkan 8 FM Suara Pesisir. Anda bertemankan saya Khairul Ong. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda. Ribuan terima kasih kepada anda yang sawah pukul 6 pagi tadi menemani saya kan. Dan selepas ini anda akan ditemani bersama-sama dengan DJ bertugas menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Lepas tu kita ada Siok Banar EDD pada pukul 2 petang, dan petang nanti tentunya kita ada destinasi teman pemanduan anda. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, ada di TikTok. Hari-hari kita akan live di sana. Bolehlah berinteraksi secara langsung bersama-sama dengan DJ yang bertugas. Dan jangan lupa juga ikuti kami di Instagram, Laman X, juga YouTube, Laman FM. Di sana banyak konten yang kami sediakan untuk anda. Ada podcast, ada lagu-lagu raya, lagu-lagu patriotik yang khas kami buat untuk anda yang dinyanyikan oleh DJ-DJ Labuan FM. Baik, sampai sini saja saya berkeudara. Terima kasih kepada dari unit kejuruteraan sebentar tadi, Kak Eva, kan melancarkan live kita dan juga siaran hari ini. Okey, salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh, kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sebanyak 38 pusat mengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 dibuka tepat 8 pagi tadi bagi membolehkan 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab mereka untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Talib yang kini berada di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan Ibu Pejabat Kontijen Seremban. Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Sebentar tadi sekitar jam 8.45 pagi, Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad hadir bagi meninjau proses pengundian awal di IPK Negeri 9. Di pusat mengundi ini, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri, Negeri 9 ke-16 pada hari ini. Setakat ini, anggota polis dan pasangan sudah mula memanjiri di sekitar saluran masing-masing, malah ada yang sudah hadir seawal 7.30 pagi tadi. Dan untuk makluman, 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada 8 pagi dan ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12.30 hari, 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala baki 18 lagi ditutup 5 petang. Difahamkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan sidang media di IPD Port Dickson yang dijadualkan pukul 10.30 pagi nanti, dan pada masa yang sama juga akan berlangsung sidang media Ketua Polis Negeri 9 Dato' Afzani Ahmad di IPD Nilai. Untuk mengundi awal ini, seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan menunaikan tanggungjawab. Ia membabitkan kira-kira 16,884 anggota tentera dan pasangan serta lebih 5,455 anggota polis dan pasangan. Itu sahaja situasi terkini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Ain. Berita seterusnya, Tehran kini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimanapun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Sesulang itu, harga minyak mentah dunia dilaporkan merosot dengan ketara sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Penanda aras minyak mentah Brent susut kira-kira 6% kepada sekitar $86 Amerika setong. Sebelum ini, harga minyak melonjak melepasi $100 setong buat kali pertama sejak Mei berikutan kebimbangan gangguan bekalan global. China mendakwa bahawa Amerika Syarikat memberi komitmen dalam rundingan perdagangan dua hala untuk mengahadkan tarif gantian yang dikenakan ke atas barangan China tidak melebihi 20%. Kementerian Perdagangan China memaklumkan tarif semasa dikenakan Washington ialah 12.5%. Namun Beijing menentang keras keputusan itu sambil menyifatkannya sebagai tindakan pelindungan perdagangan sebelah pihak sahaja. China turut menggesa Washington membatalkan tarif berkenaan serta meneruskan rundingan berasaskan prinsip saling menghormati. Sesulan kebakaran hutan yang semakin buruk di Perancis, Presiden Emmanuel Macron mempengerusikan mesyuarat kabinet khas bagi menangani krisis. Ketika lebih 300,000 penduduk di Perancis dan Sepanyol terpaksa dipindahkan akibat kebakaran besar yang terus merebak di Eropah Barat. Di Perancis, kebakaran hutan yang bermula di wilayah Gironde pada minggu lalu kini menghampiri kawasan metropolitan Porthos. Sementara itu, di Sepanyol, kira-kira 76,000 penduduk dipindahkan, manakala 30,000 lagi diarahkan berlindung di kediaman masing-masing. Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan kawalan atau pengagihan tiket bagi perlumbaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlumbaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

manusiaku. Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak, takkan ada roadblock kot.
1: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Mah?
3: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Farah.
0: Macam-macam je lah diorang ikan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani orang-orang Labuan. Baiklah, terima kasih terlebih dahulu kepada rakan setugas kita DJ Khairul Ong yang telah pun menceriakan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Dan kini anda ditemani saya DJ Izu dalam segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026. Dan hari ini alhamdulillah pagi cuaca cerah dan begitu nyaman ya. Semoga sinaran mentari yang menyinari bumi pada hari ini turut membawa semangat baru kepada kita semua. Mudah-mudahan segala urusan dipermudahkan, dikurniakan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah, serta dipelihara dalam rahmat dan keberkatannya. Dan buat anda yang sedang menuju ke tempat kerja ataupun menghantar anak ke taska atau menikmati sarapan maupun mengurus pelbagai urusan harian, semoga urusan anda dipermudahkan segala hari, urusan anda hari ini, dan pandulah dengan berhemah dan sentiasa utamakan keselamatan di jalan raya. Jadi anda teruskan bersama 8 FM di dua frekuensi kami, 103.7 dan 89.4 MHz. Jika salah satu frekuensi ini kurang jelas didengari di kawasan anda, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Belum muat turun? Muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dan ikuti kami juga di Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube untuk mendapatkan pelbagai perkembangan serta aktiviti terkini dari kami. Baiklah, jom kita berhibur dengan tiga buah lagu dahulu, iaitu lagu daripada Alia dan Riz, Ku Pinjam Satu Bintang, Hafiz, Awan Nano dan Black featuring Malik, Teman Pengganti. Dan seterusnya kita dengarkan lagi Bruno Mars, Just The Way You Are. Selepas ini hanya di Labuan FM, suara pesiranda.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM. Suara

Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, saya ingin kongsikan ada berita gembira daripada dunia hiburan tanah air, yang mana pelakon Dati Nadia Senros kini bergelar ibu selepas selamat melahirkan cahaya mata sulungnya, seorang bayi lelaki, pada hari Ahad 26 Julai 2026. Yang mana berita bahagia itu dikongsi oleh suaminya, Datuk Muhammad Hafiz Halimi Abdul Hamid, menerusi satu hantaran di Instagram yang cukup-cukup menyentuh hati netizen semua. Menerusi perkongsian tersebut, Hafiz berkongsi detik penuh emosi ketika menemani isterinya di bilik bersalin. Beliau menyifatkan isterinya sebagai seorang wanita yang sangat kuat kerana menyaksikan sendiri perjuangan melalui detik getir melahirkan anak pertama mereka. Yalah, seperti peribahasa Melayu, ya, berkata pepatah lah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Begitulah pengorbanan seorang ibu yang sanggup melalui pelbagai cabaran demi membawa zuriat yang dikasihi ke dunia. Menurut Hafiz, melihat isterinya bergelar seorang ibu merupakan antara pengalaman paling indah dalam hidupnya. Beliau turut meluahkan rasa syukur, ya, dan berterima kasih atas segala pengorbanan isterinya sepanjang tempoh kehamilan sehinggalah melahirkan cahaya mata mereka. Yang sesungguhnya, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Menggambarkan betapa pentingnya, tingginya nilai pengorbanan seorang wanita bergelar ibu. Yang mana saya boleh kongsikan, ya, setiap kesakitan, ya, air mata dan perjuangan yang dilalui menjadi bukti kasih sayang yang tiada batasnya, ya. Dan lebih menyentuh hati, yang mana Hafiz turut berjanji akan terus menyayangi, melindungi dan sentiasa berada di sisi isterinya dalam setiap perjalanan kehidupan mereka sebagai satu keluarga, sebuah keluarga. Untuk rekod, ya, Neldia, ya, atau nama sebenarnya Nick Zaris, Neldia Nixon, mengumumkan berita kehamilannya pada April lalu, yang sempena ulang tahun perkahwinan mereka yang ketujuh, yang mana kehadiran cahaya mata ini pastinya menjadi hadiah paling bermakna buat pasangan ini. Anak adalah amanah, keluarga adalah anugerah. Semoga kebahagiaan yang dibina terus mekar dan mewangi sepanjang hayat. Dan sama-sama kita doakan juga semoga keluarga kecil Nadia Senros dan Datuk Muhammad Hafiz terus dilimpahi kebahagiaan, dikurniakan kesehatan yang baik serta anak yang membesar menjadi insan soleh dan membanggakan kedua-dua ibu bapanya. Amin amin rabbal alamin. Daripada kami Lawan FM, suara pesisir anda, tahniah diucapkan buat pasangan ini atas kelahiran cahaya mata sulung mereka. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Bruno Mars, Just The Way You Are. Khalifa Cikgu Ayu, permintaan lagu daripada Siti Comel. Dan Andira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Lawan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada ceritanya.

Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik di Sarawak yang boleh anda kunjungi, iaitu Pasar Satok. Pasar Satok terletak di Jalan Satok Kuching adalah salah satu pasar terbesar dan paling terkenal di negeri Sarawak. Pasar ini menawarkan pelbagai barangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan tempatan, ikan segar, daging, serta kraf tangan dan cenderamata tradisional. Suasana di pasar ini sangat meriah, terutama pada waktu pagi apabila penduduk tempatan datang membeli keperluan harian, sementara pelancong berpeluang menikmati pengalaman membeli belah tradisional yang autentik. Selain sebagai pusat ekonomi, Pasar Satok juga mencerminkan budaya dan gaya hidup masyarakat di negeri Sarawak. Pengunjung dapat melihat interaksi harian penduduk, mencuba makanan tempatan dan membeli hasil kampung yang asli. Dengan gabungan elemen moden dan tradisi, Pasar Satok bukan sekadar tempat membeli belah tetapi juga destinasi budaya yang menarik untuk memahami kehidupan seharian dan warisan Sarawak. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

Itu dia lah Berjaur ke Mana, perkongsian daripada DJ Reha kita. Terima kasih DJ Reha atas perkongsian Berjaur ke Mana, itu Pasar Sato. Baiklah, pada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju dan sentiasa utamakan keselamatan dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Dan kepada anda yang berniaga atau baru buka kedai pagi ini, semoga laris manis hendaknya untuk anda semua. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Irwansyah, Pencinta Wanita. Hanya di Lawan FM, suara pesiranda.

Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Lawan FM, suara pesiaran anda. Terima kasih untuk anda semua terus menemani saya DJ Izu menerusi 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah pendengar setia yang saya hormati, ya, setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak pernah putus, terlepas daripada ujian. Ada yang diuji dengan kesihatan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan keluarga, dan ada juga yang diuji dengan pergolakan dalam diri sendiri. Dan saya ingin kongsikan yang baru-baru ini tular kisah seorang pemuda yang berkongsi perjalanan hidupnya apabila berdepan konflik perasaan terhadap tarikan sesama jenis. Dia meluahkan rasa sedih dan kecewa kerana saban hari berusaha melawan apa yang dirasakan sebagai ujian terbesar dalam hidupnya ini. Dan dalam perkongsiannya, pemuda itu mengakui berdepan tekanan emosi apabila ada pihak yang menganggap dia tidak berusaha untuk berubah. Sedangkan dia sendiri sedang berjuang dengan keadaan yang sukar difahami oleh orang lain. Jadi pendengar sekalian, kisah ini mengingatkan kita bahawa setiap insan mempunyai perjuangan yang berbeza. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Dan kadangkala kita hanya melihat luaran seseorang, tetapi tidak mengetahui sebenarnya. Tidak mengetahui sejauh mana seorang itu berusaha, berdoa dan melawan cabaran dalam kehidupannya. Dalam masa yang sama juga, sebagai masyarakat kita perlu bijaklah membezakan antara menolak sesuatu perbuatan yang bercanggah dengan pegangan agama dan menghina atau menjatuhkan maruah seseorang. Setiap manusia ini tetap mempunyai nilai sebagai insan dan berhaklah diberikan ruang untuk mendapatkan bimbingan, sokongan serta nasihat yang baik. Dan abang kata pepatah, jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Janganlah kita mudah menghukum seseorang hanya berdasarkan satu sisi kehidupannya. Sebaliknya, jadilah insan yang membantu dengan kata-kata yang membina dan penuh hikmah. Dan buat mereka yang sedang berjuang untuk memperbaiki diri, ingatlah bahawa perubahan adalah satu perjalanan, ya, dan ia memerlukan kesabaran sebenarnya, kekuatan hati dan sokongan daripada orang sekeliling. Dan sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula kan manusia yang tidak pernah sunyi daripada kekurangan. Jadi marilah kita sama-sama mendoakan agar setiap insan yang berdepan ujian, ya, diberikan kekuatan, petunjuk dan ketenangan dalam mencari jalan yang terbaik menurut ajaran agama dan nilai kemanusiaan lah. Dan semoga kita menjadi masyarakat yang bukan sahaja mampu menegur kesilapan, tapi juga mampu menghulurkan tangan dan bantuan. Oleh itu, Lawan FM, suara pesiaran anda, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Anwar Zen, sedetik lebih. Peter Pan, mungkin nanti. Sofas featuring Asfan dan RJ Fristiwa.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak, takkan ada roadblock kot.
1: Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan, Kak Mah?
3: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah, Kak Farah.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

Laban FM, suara pesisir anda. Itu dah lagu daripada Sofas featuring Asfan dan RJ. Peristiwa membawa kita ke pukul 11.24 minit pagi ketika ini. Bila anda sedang mandu, kita kini utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju dan sentiasa patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Dan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar kita menerusi TikTok Live Laban FM. Kita ada Chuade, kita ada Azira, seterusnya kita ada Cha, Melodo, kita ada Fatin, kita ada Jia dan ramai lagi. Terima kasih untuk anda semua yang terus tap-tap screen menerusi. Kita ada Aisyah juga ya. Dan terima kasih untuk anda semua yang terus bantu-bantu saya tap-tap screen menerusi TikTok Live Laban FM, suara pesisir anda. Baiklah, selepas ini sama-sama kita dengarkan dalam ruangan siapa dia, siapakah selebriti yang saya akan kongsikan. Haha, tunggu dan nantikan ya. Dan jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Maroon 5 featuring Wiz Khalifa, Payphone. Lagu lama juga ni guys, jom kita layan.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Perkongsian siapa?

Lobat FM, suara pesisir anda. Baiklah, perkongsian dalam ruangan Siapa Dia hari ini. Saya ingin kongsikan, iaitu nama Sheila Hamzah pastinya tidak asing lagi dalam industri muzik tanah air. Yang mana penyanyi yang terkenal dengan vokal yang mantap dan perjalanan seni yang panjang ini membuka lembaran baru dalam kariernya apabila merancang untuk berhijrah ke China pada hujung tahun hadapan. Ya, mana perancangan tersebut ya dibuat selepas Sheila bakal mendandatangani satu kontrak jangka panjang berkaitan kerjayanya di negara berkenaan. Namun butiran mengenai projek tersebut masih dirahsiakan buat masa ini. Dan menurut Sheila, keputusan untuk berpindah bukan semata-mata kerana kerjayanya ya, tetapi juga mengambil kira keluarga tercintanya. Dan beliau mahu suami dan anak-anak sentiasa berada di sisi agar tidak perlu berjauhan setiap kali menjalani urusan kerja di luar negara. Dan katanya lagi, pengalaman berulang alik antara Malaysia China sebelum ini agak cukup mencabar kerana terpaksa meninggalkan anak-anak dan dalam tempoh yang cukup lama ya. Dan pendengar sekalian, semasa ini ya, perjalanan Sheila Hamzah di China bukanlah sesuatu yang baru. Dan beliau pernah mencipta nama di negara tersebut selepas muncul juara pertandingan reality pada tahun 2012 di Shanghai, dan pernah menetap di sana selama kira-kira 8 tahun bagi mengembangkan kerjaya muziknya. Bagaimana pepatah lah kan, jauh perjalanan, jauh pengalaman. Jadi setiap langkah yang diambil pasti membawa pengajaran dan membuka lah juga peluang baharu dalam kehidupan seseorang. Jadi Sheila juga menegaskan bahawa keputusan kembali ke China bukan kerana merasakan dirinya lebih dihargai di sana berbanding Malaysia. Sebaliknya, kerana mencari rezeki dan peluang yang terbaik untuk perjalanan seninya. Jadi menurutnya lagi, di mana ada rezeki di situlah beliau akan berusaha, namun tetap tidak melupakan peminat di Malaysia yang sentiasa menyokong kerjanya. Jadi selain itu, Sheila kini sedang menghasilkan sebuah album penuh berbahasa Mandarin yang khusus untuk pasaran China dan dijangka dilancarkan pada tahun hadapan. Jadi inilah kisah Sheila Hamzah, yang mana ini membuktikan bahawa kejayaan tidak datang tanpa usaha dan pengorbanan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah nak dapat sagunya? Haha, gitulah kan. Jadi semoga perjalanan baharu Sheila Hamzah ini bersama keluarga dan kerjaya muziknya di China dipermudahkan dan terus mencipta kejayaan serta mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Baiklah, jom kita dengarkan lagu yang cukup-cukup ikonik juga dulu. Aha, itu lagu daripada Sheila Hamzah, Patah Seribu. Dan lagu Manbai, Kau Ilhamku, permintaan lagu daripada pendengar di TikTok kita, Aisyah. Lawan FM, suara pesiran anda.

0: baik, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share.

Bahasa tepat, minda hebat. Itulah perkongsian cakna bahasa daripada DJ Fias kita. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian dalam cakna bahasa itu tadi, homonim bunga. Dan untuk anda yang mungkin ada antara anda yang sekarang ini sudah mula-mula terfikir, hari ini mau makan apa ya? Tengah hari ini nanti mau makan apa? Jadi bagi anda yang berada di rumah, mungkin sedang mencari idea atau apa, idea juadah untuk disediakan buat keluarga. Dan bagi yang bekerja pula, mungkin sudah mula merancang mau keluar makan tengah hari bersama rakan-rakan atau mencari hidangan yang mampu mengembalikan tenaga selepas separuh hari bekerja. Jadi apapun pilihan anda, jangan lupa nikmati waktu rehat ini dengan baik ya. Ambillah masa untuk menjamu selera, isi perut anda dan berehat seketika dan kumpulkan semula tenaga sebelum meneruskan tugasan. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu daripada Tropika Cinta Pantai Merdeka daripada permintaan lagu daripada pendengar kita. Dan seterusnya, Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan, lagu permintaan daripada Azira. Lawan FM, suara pesir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lagi Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan secara berperingkat. Jabatan Immigration Malaysia, JIM, menerusi hantaran di laman Facebook maklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula semalam dan fasa 7 bermula 3 Ogos. Menurut kenyataan itu, pelaksanaan fasa 7 melibatkan pejabat di Kuching, Lawas, Limbang, Kota Kinabalu, Sandakan, Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, Lahad Datu dan UTC Labuan. Orang ramai disaran menyemak senarai pejabat terlibat dan rancang urusan permohonan dan pembaharuan lebih awal sebelum hadir ke pejabat yang telah melaksana PMA versi baharu. Usah gusar, pasport sedia ada masih boleh digunakan sehingga 6 bulan sebelum tarikh tamat tempoh. Mengangkat tema makan sihat, keluarga sihat, hidup lebih hebat, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Labuan menganjurkan kursus dapur sihat keluarga bertempat di Dewan Ceramah Pusat Kegiatan Masyarakat Labuan Sabtu lalu. Ia sebahagian usaha Kemas dalam memperkasa kemahiran isi rumah dan memupuk kesedaran gaya hidup sihat selari aspirasi melahirkan masyarakat sejahtera dan berdikari. Menurut Kemas Labuan, program padat pengisian bermanfaat termasuk demonstrasi pembuatan sushi serta ceramah keselamatan makanan. Selain pulang dengan kemahiran baru dalam seni kulinari, peserta juga lebih memahami aspek keselamatan dan kebersihan hidangan untuk keluarga. Kursus disertai hampir 20 orang peserta terdiri golongan belia. Menerusi pertandingan sketsa kepenggunaan 2026 peringkat Labuan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPTN berjaya pupuk kesedaran, kefahaman dan semara aktiviti kepenggunaan dalam kalangan generasi muda dan murid sekolah melalui seni lakonan. Pada pertandingan itu, Sekolah Menengah SM Sains Labuan Johan menerima hadiah wang tunai RM3,000 sekaligus akan mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan di Pulau Pinang pada 17 hingga 19 September depan. Naib Johan SMK Ranca-Ranca dan ketiga SMK Mutiara masing-masing menerima hadiah wang tunai RM2,000 dan RM1,000. Hadiah disempurnakan bersama Ketua Seksyen Pendaya Upayaan Pengguna KPDN Labuan Rogaya Matusin dan Ketua Penolong Setiausaha KPDN Putrajaya Muslimun Mat Yusof. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang dan malam tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 28 darjah Celsius. Sekian warta ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kenapa jam ni?
2: Alamak,
1: takkan ada roadblock kot. Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Mah?
2: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Fora.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Malang Tak Berbau 28 Julai 2026. Hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Lawan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum. Masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, ada berita menarik buat peminat sukan permotoran tanah air, yang mana khususnya yang sudah lama menantikan dan dinantikan kembalinya Formula 1 ke Malaysia, yang mana kerajaan kini sedang mempertimbangkan ya pengenalan tiket madani F1. Tiket madani, guys, bagi memberi peluang kepada lebih ramai rakyat menyaksikan perlombaan berprestij dunia itu di litar antarabangsa Sepang pada Oktober ini. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pertimbangan tersebut dibuat susulan permintaan orang ramai yang mahu merasai sendiri pengalaman menyaksikan aksi Formula 1. Untuk makluman, harga tiket yang ditawarkan ketika ini mengambil kira kadar antarabangsa dengan harga paling rendah sekitar RM200. Nah, namun, menerusi cadangan tiket madani F1 ini, kemungkinan tempat duduk yang ditawarkan adalah di kawasan yang lebih jauh berbanding tempat duduk premium. Seperti yang dijelaskan oleh Perdana Menteri, kalau mahu harga lebih mampu milik, mungkin perlu berkompromi dari segi lokasi tempat duduk dan bukan mengharapkan tempat terbaik di hadapan litar. Dan Malaysia bakal menjadi tuan rumah Formula 1 Golf Bahrain Grand Prix di litar antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Jadi sekaligus membuka kembali nostalgia minat terhadap zaman kegemilangan F1 di negara kita. Jadi buat peminat sukan pemotoran, ini mungkin peluang untuk anda menyaksikan sendiri deruman enjin, aksi selekoh pantas dan kemeriahan Formula 1 di Sepang. Jadi kita tunggu perkembangan lanjut mengenai tiket madani F1 ini. Lawan FM, suara pesisir anda. Dan untuk makluman bersama, muslimin juga muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 12.28 minit tengah hari. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tanda-tanda taubat diterima oleh Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi tsumma taba, taballahu alaihi." Yang bermaksud, sesungguhnya hamba jika dia mengakui dosanya dan kemudian dia bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mula Ali Al-Qari menyebut, seseorang yang menyedari keadaan dirinya yang berdosa, kemudian dia bertaubat dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, seperti menyesal, meninggalkannya, berazam dan berusaha memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya berdasarkan firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 25 yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang ialah apabila sikap dan akhlaknya berubah, jiwanya menjadi dekat dan kasih dengan masjid, akhlak dan bahasanya baik, dia merasa seronok untuk melakukan ibadat, serta dia tetap berterusan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah merupakan antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima ibadatnya dan juga taubatnya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: Ngabali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sedang pendengar yang dikasihi sekalian, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, empat perkara yang membawa kebahagiaan: isteri yang salihah, tempat tinggal yang luas, jiran yang baik dan kenderaan yang selesa. Manakala empat perkara yang membawa kesengsaraan adalah jiran yang buruk, isteri yang buruk, tempat tinggal yang sempit dan kenderaan yang menyusahkan. Sedang pendengar sekalian, maksud hadis yang dibacakan tadi ialah terdapat empat perkara yang membawa kebahagiaan di dunia. Yang pertama adalah isteri yang solehah, iaitu isteri yang baik sentiasa membantu suami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penenang jiwa suami ketika dipandang suami ia menggembirakan, sentiasa menjaga maruah diri, harta dan juga suami. Yang kedua, tempat tinggal yang luas, iaitu yang banyak manfaat bagi penghuninya. Tidak semestinya rumah besar, rumah yang di dalamnya hati akan menjadi lapang dan juga tidak sempit. Yang ketiga, jiran yang baik, iaitu jiran yang sentiasa bermanfaat dan tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, kenderaan yang selesa, iaitu kenderaan yang memudahkan urusan, tidak mendatangkan bahaya serta tidak membebankan sama ada dengan hutang ataupun kerosakan. Manakala terdapat empat punca kesengsaraan hidup di dunia. Yang pertama, jiran yang buruk, iaitu yang buruk akhlaknya serta kehidupannya yang boleh mempengaruhi kita dan juga anak-anak. Yang kedua, isteri yang buruk, iaitu isteri yang berakhlak dan berperangai yang buruk. Yang ketiga, tempat tinggal yang sempit, iaitu rumah yang tidak menjadikan kita bahagia dan merasa lapang ketika berada dalamnya. Dan yang keempat, kenderaan yang menyusahkan dan yang membebankan. Sila mendengar sekalian, setiap Muslim disyariatkan berdoa, antaranya doa memohon kelapangan dan juga keberkatan, seperti mana yang didoakan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari isteri yang membuatku beruban sebelum masa beruban, dari anak yang menjadi tuan bagiku, dari harta yang menjadi seksaan atasku, dari kawan yang membuat makar, matanya memandangku sedangkan hatinya mengawasiku. Jika ia melihat kebaikan, maka ia tanam, ia sembunyikan, dan jika ia melihat keburukan, maka ia menyebarkannya." Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hot FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada anda semua. Semoga anda semua selamat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan hari ini. Baiklah, terima kasih kerana terus bersama kami di dua frekuensi Labuan FM 103.7 juga 89.4 MHz. Jika salah satu frekuensi kami kurang jelas didengar di kawasan anda, boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, kepada anda yang sedang memandu kita ini, pastikan sentiasa fokus di jalan raya, ya. Jangan memandu laju-laju dan patuhilah peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Dan bagi bapa yang sedang dalam perjalanan mengambil anak-anak dari sekolah, pandulah dengan lebih berhati-hati, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan berikanlah laluan kepada pejalan kaki yang ingin melintas jalan demi keselamatan bersama. Dan ingatlah, ya, perjalanan yang selamat lebih bermakna daripada perjalanan yang cepat. Hargilah setiap detik di jalan raya, kerana di hujung perjalanan ada insan tersayang yang

menanti kepulangan kita. Saya pun tersasul-sasul sebenarnya guys, sebab yalah, mungkin perut saya pun kosong sudah, lapar. Jadi jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Nirvana Band, Jangan Tunggu Aku Pergi, dan lagu daripada Joe Flizzo featuring So Vinci, Terus Teranglah. Dan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Biduanita Negara kita, Magis.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: spit it out like this. Shorty.
1: Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hiburan berinformasi, Laman FM.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

0: PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan hari undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, sebanyak 68.85% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka setakat pukul 12.30 hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya menerusi Facebook memaklumkan jumlah itu melibatkan 7,479 anggota tentera dan pasangan, manakala 3,859 melibatkan anggota polis dan pasangan. Dalam hari itu, 18 pusat pengundian awal telah ditutup setakat pukul 12.30 hari tadi. Untuk perkembangan dikemas bersama Muhammad Azizi Syahril. Azizi, proses pengundian di sana macam mana? Boleh kongsikan?
1: Ya, Kai. Proses pengundian di sini lancar dalam suasana yang terkawal. Jumlah pengundi dijangka terus meningkat sehingga pusat pengundian ditutup petang nanti. Sebanyak 9 saluran disediakan bagi memudahkan pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka. Daripada keseluruhan 29,600 pengundi di Dun Gemas, pusat pengundian awal ini melibatkan 4,298 anggota dan pegawai tentera serta 37 anggota polis daripada pelbagai pangkat termasuk pasangan yang layak mengundi. KM Said Sirajuddin Gemas merupakan pusat pengundian awal yang menempatkan jumlah pengundi awal terbesar di negeri ini. Bagi kerusi N34 Gemas, pertandingan tiga penjuru menyaksikan Siti Aisyah mewakili Pakatan Harapan, Haji Rizwan Ahmad daripada Pakatan Nasional yang juga merupakan penyandang kerusi Dun Gemas serta Azman Abdullah yang mewakili Parti Bersatu. Seawal 7 pagi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah bersiap sedia menyambut kehadiran para pengundi dan pengurus tempat mengundi ialah Lieutenant Colonel Azmin Syaman Abdul Rahman. Pengundi yang hadir turut diberi kemudahan untuk menyemak nombor bilangan dan juga nombor saluran di hadapan pintu masuk sebelum menuju ke bilik pengundi yang telah ditetapkan bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal dalam Pilihan Raya Negeri ke-16. Sekian laporan Muhammad Aziz Syahril dari Sekolah Kebangsaan. Saya Selanjutnya Gemas terus bersama Zuhaira Zamri dari Pekalan Udara Sendayan. Apa perkembangan di sana, Zuhaira? Cuaca okey ke?
2: Terima kasih Azizi. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pengkalan Udara Sendayan. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian. Setakat pukul 12.30 hari, lebih 23% di lokasi ini telah mengundi. Bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, 16 petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR ditugaskan di pusat mengundi berkenaan. Keadaan cuaca yang baik sejak awal pagi turut membantu melancarkan proses pengundian awal, membabitkan anggota TUDM dan pasangan mereka. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi untuk meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan dua penjuru membabitkan penyandang Dato' Seri Muhammad Hassan mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Pada Pilihan Raya Negeri 2023, Dato' Seri Muhammad Hassan mempertahankan kerusi Dun Rantau selepas memperoleh 16,957 undi dengan majoriti 10,280 undi. Sekian laporan Zuhaira Zamri dari Pengkalan Udara Sendayan, kembali bersama Khairul Azwan Arba di Angkasa Puri. Yang sahih di RTM, doleh undi. Teruskan hai.
0: Terima kasih Zuhaira. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu diperkukuh dalam sistem pendidikan negara. Namun, ruang juga perlu diberikan kepada murid untuk belajar bahasa asing yang mempunyai nilai ekonomi dan global. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Pendekatan itu penting bagi memastikan bahasa Melayu terus dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa penyatuan rakyat tanpa menafikan kepentingan penguasaan bahasa Inggeris serta bahasa lain seperti Mandarin, Tamil dan Arab. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar memaklumkan aspek kebajikan warga pendidik serta pemerkasaan sistem pendidikan diletakkan sebagai keutamaan negara. Sejak mengambil alih pentadbiran negara, tumpuan utama kerajaan adalah memperkukuh sektor pendidikan termasuk menambah baik skim perkhidmatan, laluan kerjaya dan kebajikan guru. Beliau yakin kemajuan negara dalam bidang ekonomi, kecerdasan buatan dan teknologi hanya dapat dicapai menerusi kesungguhan warga pendidik yang membentuk generasi masa depan. Mengulas mengenai sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6, Dato' Seri Anwar memaklumkan ia dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dilaporkan berkata, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya sistem pendidikan pra-universiti membabitkan tingkatan 6 dan matrikulasi bermula tahun depan. Berita seterusnya. Peruntukan tahunan bagi pembiayaan kos perubatan dan rawatan penyakit jarang jumpa ditingkatkan kepada RM42 juta ringgit pada tahun ini berbanding RM25 juta ringgit yang disediakan pada 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, peningkatan dana itu bagi menyokong kos rawatan pesakit yang dianggarkan menelan belanja serendah RM100,000 sehingga RM1 juta ringgit bagi seorang pesakit.
3: Bagi menambah sumber dana, tabung amanah penyakit jarang jumpa telah ditubuhkan pada tahun 2022 yang diselaraskan oleh Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur untuk menggalakkan sumbangan penyumbang layak diberikan potongan cukai bersamaan jumlah sumbangan sebenar.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama namun rendah sedikit berbanding dolar Amerika dipengaruhi sentimen pasaran berikutan ketidaktentuan yang masih berlarutan berhubung rundingan antara Washington dan Tehran. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 4.0850 berbanding dolar daripada 4.0835 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzali Nizam Abdul Rashid berkata, terdapat kemungkinan besar untuk kadar faedah di Amerika dinaikkan yang akan mengukuhkan nilai dolar. Perkembangan konflik di Asia Barat, Iran menegaskan tiada rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebarang usaha memulakan semula dialog bergantung kepada perubahan sikap Washington terhadap Tehran. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai, menolak laporan yang mendakwa Tehran telah meminta rundingan dengan Amerika dan menuduh Washington bertindak seperti kumpulan mafia sejak 2 tahun lalu dengan mengabaikan undang-undang antarabangsa. Sementara itu, sebanyak 17 kapal komersial diarah mengubah haluan. Manakala 2 kapal dilumpuhkan dan 2 lagi dinaiki tentera Amerika dalam operasi penguasaan sekatan maritim terhadap Iran. Menerusi hantaran di platform media sosial X, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan pematuhan sepanjang operasi di Laut Arab. Sekurang-kurangnya 109 orang terkorban susulan banjir akibat hujan lebat musim monsun terus melanda Pakistan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana kebangsaan, wilayah Khyber Pakhtunkhwa merekodkan jumlah kematian tertinggi iaitu 55 orang diikuti Punjab 36 mangsa. Ribuan penduduk di beberapa kampung dipindahkan menggunakan bot selepas kediaman mereka ditenggelami air manakala lebih 300 orang dilaporkan cedera. Sukan Formula 1 F1 Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan tenaga kerja mahupun marshal berpengalaman untuk mengendalikan perlumbaan tersebut. Presiden Persatuan Sukan Bermotor Malaysia Tan Sri Muhammad Tan Sri Mohzani Mahathir berkata, yang berikutan proses akreditasi pegawai sukan berkenaan di negara ini diperbaharui pada setiap tahun. Meskipun kali terakhir Sepang menjadi hos F1 adalah pada 2017, kesediaan petugas teknikal sentiasa berada pada tahap terbaik. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kehadiran tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosli dijangka menjadi aset penting skuad sepak takraw Malaysia pada September depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, Muhammad Syahir memiliki kelebihan yang mampu memberi impak besar kepada pasukan serta digeruni musuh tradisi Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, lebih 68% pengundi awal tunai tanggungjawab. Martabat Bahasa Melayu kuasai bahasa asing. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Lawan FM, suara peserta anda menerusi hiburan tanpa henti. Lagu-lagu artis wanita.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Pertempuran tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti.
1: Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih.
0: Hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: hiburan tanpa henti. Satu tengah hari hingga dua petang.
1: #hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Woi Beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kali, malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Coba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.

0: Mana-mana jalan bakau. Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Teruskan berhibur dalam hiburan tanpa henti.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, hiburan tanpa henti lagu-lagu artis wanita sudah sampai di penghujung rancangan. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua, pendengar setia Lawan FM yang telah pun menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, terlanjur kata pada anda semua. Jadi, saya tinggal anda dengan lagu Nadira Bukan Lagi Kita dan Mahalini Mati-Matian. Setiap lagu ada cerita, dan selepas ini anda akan ditemani Dang Corina dalam segmen IDD Siuk Bandara. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Laban FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Labuan FM.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Labuan FM
2: 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Teruskan mendengar Radio Malaysia Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Janji Zio.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari. Terima kasih terus bersama-sama dengan kami. Ya, tentunya menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Berjumpa kita ni hari ini hari 2 Leo, 28 Julai 2026. Hari 2 kita ni berjumpa macam biasa tu kalau hari 2 kita ni ada segmen Dangan Bacarita. Dan tentunya si Corina Indah akan bersekor, sorang-sorang hari ini ada dangannya akan bercerita dan tanpa buang masa lagi Anita teman bicaraku sehariani danganku bercerita bersama-sama dengan Awang Alai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Awang Alai?
1: Sihat kabarnya dan Corina. Kita apa kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Sihat ah?
0: Sihat. Sudah makan?
1: Hari ini sudahlah tadi pagi nganyalah.
0: Pagi ya?
1: Tengah hari ini tak dapat. Kalau makan jaga. Mudah terkelat mata tu.
0: Satu ya kelat mata. Bila kan bercakap tu payah. Tentang mengapa jual kenapa kalau kedai aku memang dah aku makan tengah hari. Tapi sehari ini rezeki pun dah dapat ditulak. Ada lagi menyusul. Macam jual ke lemari.
1: Alhamdulillah rezeki itu dah putus ni orang.
0: Dah pulang putus ni orang. Alhamdulillah. Jadi dah ulah ditulak. Makan tak saja tengah hari.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi mula-mula itu mata yang akan kalat-kalat tu kan. Jadi nasib baik jual adalah dengan kau bercerita sehari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Hilang-hilangkan jual kelat mata kau tu.
1: Ya. Kalau boleh jam 3 jam 4 kelat mata ni ya tak. Kalau ada dengan bercerita lagi bisa.
0: Tentu kan nasib jual lah. Tetap beriku jual kan yakinkan makanan tu. So ada dengan gue bercerita. Aku serahkan sepenuhnya ni arah si Awang Alai.
1: Ya.
0: Jadi Awang Alai macam biasa dengan bercerita. Tentunya adalah topik yang akan kita ni bawakan. Topik apa yang kau pilih Awang Alai?
1: Kedai aku hari ini kan membawa topik yang kadang aninya orang. Mungkin ada yang sadar ataupun mungkin yang ada yang tidak sadar sama apa ni orang?
0: Apa?
1: Kehadirannya ni.
0: Kehadirannya? Jadi, sadar dan sadar.
1: Oh, sadar dan sadar.
0: Sadar dan sadarkan kehadiran siapa?
1: Pasal aku akan bercerita pasal kecerdasan buatan AI.
0: Jadi kita ni kan bercerita pasal AI lah ataupun kecerdasan buatan.
1: Ataupun orang putih? Artificial intelligence.
0: Ya, benar. Jadi kita ni kan bercerita pasal AI ni, tentunya apanya tadi sadar dan sadar ataupun adakah ia menjadi kawan ataupun ia menjadi lawan kepada kita ni?
1: Kawan ataupun lawan kita ni.
0: Itu tak topik yang akan dibawakan, yang akan kita ni kongsi-kongsi saja santailah ni orang ah. Bagi menghilang-hilangkan kat mata. Mungkin kan bercerita pasal topik barat dan lahun-daulah ni.
1: Kita ni bercerita pasal pengalaman kita ni.
0: Sebab kenapa? Ya bila sudah kalat mata waktu cuma ni kan. Cuaca lagi sadar-sadar rindu cuma tu. Mula tihanyo kan.
1: Lepas satu, pajah.
0: Ianya panjang selanjur.
1: Malaruk kah? Nyangkut.
0: Jangan dulu kita ni hanyut-hanyut. Dengan lagu dulu kita ni. Sekarang baru kita ni bercerita lebih lanjut lagi ya. Jadi pastikan untuk semualah terus kakaklah mendengarkan siaran Labuan FM. Sekarang Ani berdengan si Corina sama si Awang Alai. Untuk segmen Dangan Bercerita, kita ni akan bercerita berkenaan dengan topiknya Awang Alai.
1: Kecerdasan buatan AI, kawan ataupun lawan.
0: Berbalik kita ni sekarang, terus bersama-sama dengan kami.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian diangku tatu?
1: Kau Japar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah je bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu peperangai dang tijah. Anda baik miat tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar kunaruh ani. Jangan tak kau ingau Bajapar. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miat tu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiranku ani, yang janis inda betagur sapa, malas tak kuingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Aude, salah tak kedi aku tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Siu Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
1: Baik, segmen Dengan Bercerita. Berdengan kami berdua, Saria Niing, si Corina dan juga Awang Alai.
2: In the house.
1: Agilah, Awang Alai. Topik pilihan yang kau bawakan minggu ini adalah berkenaan dengan AI. Kecerdasan buatan.
2: Ataupun artificial intelligence. Orang putih.
1: Aweh, pandai nyoja kadayan. Agilah, apapun. Kita ni tahu AI ni kan bukan lagi sekadar teknologi lah nyorang ah, tetapi sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita ni.
2: Benar.
1: Kan? Dan kira golongan sudah semua pakai AI kan.
2: Yang apa ya? Golongan milenial yang paling aktif lah sama Gen Z biasanya lah.
1: Ya kan?
2: Menggunakan AI ni.
1: Termasuk kalau tu kan.
2: Oh, biasa.
1: Tapi persoalannya sekarang ni, adakah AI ni ia hadir sebagai kawan yang boleh membantu kita ni? Ataupun menjadi lawan yang mengancam masa depan kita ni? Jadi, kau komen lah.
2: Jadi, yang benarnya mungkin yang belum yang jelas lagi apanya AI ni, mungkin ada yang, apanya orang? Masih lagi
1: tertanya-tanya.
2: Jadi, aku menerangkan lagi dengan lebih anulah. Dalam, jadi AI ni sebenarnya, definisi mudahnya, AI ini merupakan teknologi yang membolehkan komputer ataupun mesin berfikir dan belajar daripada maklumat yang kena berikan. Jadi bukan juga, maksudnya bukan pelang berfikir macam manusia itu ada emosi. Nganya kelebihan AI ini dapat menganalisis data, mengenal pasti corak, kemudian memberi jawapan ataupun cadangan yang sangat pantas. Mun dulu, orangnya komputer apa yang kita ni tanya, atuanya yang keluar. Jadi kalau AI ini, ia nyorang mengembangkan lagi
1: lebih
2: apa yang kita tanya, lebih luas lagi apa yang kita ditanyakan. Jadi nyorangnya sekarang ni
1: sebenarnya AI ni ia lebih kurang macam apa, membantu kita ni, kawan pintar kita ni yang mempercepatkan ataupun memudahkan kerja-kerja. Lebih kurang macam itu kan. Ia memudahkan tugasan harian kita ni. Tak kisahlah kan nyorang daripada segi, bukan saja daripada kerja. Pembelajaran pun sama juga.
2: Sebab kadang-kadang teknologi ni kadang-kadang membawa aspek negatif. Contoh dulu masa kemunculan internet, masing-masing juga ada nyorang aspek negatif, pandangan negatif kepada kemunculan yang baru-baru ini. Jadi sama aja macam AI ini sebenarnya. Masing-masing ada pendapat sendiri sama ada yang ini membawa kebaikan ataupun keburukannya.
1: Sebenarnya apa sahaja yang ada yang berlaku dalam kehidupan kita ni, ya kalau kita ni gunakan secara baik, baiklah. Ya macam cerita dalam Doremi kan, nya Puteri Bulu Betong kan, ya. Ya bagi barang kepada tiga Doremi. Ada tikar ajaib, ada apa lagi, harmonika tu sama teropong ajaibnya kan. Ya kalau mintanya baik, dapatnya pun baik.
2: Baik.
1: Sama juga dengan apa AI ni. Kalau kita ni gunakannya dengan sebaiknya kan, bukan mendorong ke arah negatif. Jadi maka bila positiflah hasilnya. Kan? Tapi bila kita ni gunakannya secara negatif untuk niat yang tidak baik, tidak baik dah jadinya, kan?
2: Benar. Yang benarnya AI ini sebenarnya lebih orang ada beberapa golongan yang orang bergantung sama AI ini. Yang pertama biasanya pelajar. Jadi pelajaran ini biasanya sekarang ini kan orang selalu ada buat assignment, buat thesis apa semua kan. Jadi mundulu dulu orang ada yang sampai mencari buku untuk rujukan, reference-nya orang. Lepas tu bertukar lagi zaman, mencari di website, menggoogle sendiri apa yang akan dicari. Jadi sekarang ni banyak lagi modern, keluar lagi AI ni, type saja.
1: Type saja keluar
2: apa
1: semua.
2: Apa yang dia mau? Contoh.
1: Siap terus.
2: Habisai.
1: Janganlah banyak. Sebab itulah kadang-kadang kita ni menjadi macam serba salah. Kadang-kadang pelajar-pelajar sekarang ni menyalahgunakan. Okay, buat AI kan ya. Buatkan ku doa ni, ya kan? Presentation ani,
2: sikit-sikit ani. Siap slide lagi.
1: sekali dengan apa bahan komplit, siap terus. Jadi kiranya anak-anak yang golongan zaman sekarang ini, ada satu kerugian lah sebab bisnian ada usaha yang lebih untuk mengkaji tentang topik yang diberikan, tugasan yang diberikan.
2: Antara satu keburukan mun ketani indah pandai menggunakan AI ini sebagai seorang pembantu. Sebenarnya AI ini baik. Hanya kalau contohnya kalau tadinya AI ini buat semua klik semua siap. Tapi apa salahnya kalau kita ni menggunakan AI itu sebagai pembantu ataupun sumber rujukan yang boleh kita masukkan dalam kita punya assignment lah, contohnya sebagai pelajar kan.
1: Benar.
2: Jadi apa yang kita dapat tu kita olah semula menurut pemahaman kita ni, sambil orang dihimpunkan, dicompile jadi satu poin lah.
1: Sepatutnya macam itu kan, kita ni ia cuma membantu kita ni.
2: Membantu mana?
1: Bukan menjadi pekerja kita ni untuk menyiapkan tugasan kita ni.
2: Bukan sebagai mengganti kita ni untuk
1: dia boleh fikir kan. Sepatutnya adalah kan, macam dari segi pembelajaran sebenarnya kita ni bolehlah minta tolong rujukan. Okey, macam mana cara untuk menyelesaikan masalah ni,
2: poin-poinnya apa, apa yang perlu difokuskan.
1: Kalau macam mungkin matematik, mengkalilah aku nak merasa hijau kan, kan? Kalau okey, cuba berikan jalan kerja untuk menyelesaikan masalah matematik sekian-sekian. Jadi daripada sana, kalau digunakan dengan sebaiknya kan, macam mana ni penyelesaiannya kan. Jadi kita ni belajar daripada sana macam mana. Tanya saja kan, sebab kita ni AI ni sekarang, kita tanya saja. Ia sentiasa memberikan jawapan. Ia sentiasa ada jawapannya. Kan?
2: Itu untuk pelajar.
1: Itu untuk pelajar.
2: Tapi kalau kemudahannya sebagai untuk kita ni yang kadang ni orang menjalankan perniagaan. Aku rasa ni sangat-sangat membantulah artificial intelligence ni.
1: Dari segi?
2: Dari segi contohnya kalau diorang akan membuat iklan, video AI sekarang ni.
1: Benar. Kebanyakannya yang kalau lalu di TT pun kita ni nampak semua iklan, promosi semua menggunakan
2: AI.
1: Kan, ambil muatnya saja gambarnya. Gambarnya tu saja kita ni ambil. Lepas satu ialah pandai kita yang mengolahkan.
2: Kadang-kadang kita ni keliru. Apa ini? Ini benar kan ni? Ia yang membuat macam ni ni. Kadang-kadang kita ni kan diamati lagi tu video tu.
1: Kan, memastikan mencari mana silapnya.
2: Mana silapnya.
1: Mana tangannya berpulas tiba-tiba. Tiba-tiba tangan ketiga muncul.
2: Kadang hilang tiap pin apa semua.
1: Kan.
2: Atau yang video lah.
1: Itu yang video
2: sama
1: lah.
2: Sama yang paling senang sekarang ni poster. Paling-paling orang senang membuat poster.
1: Senang je lah kan. Bagi tujuan promosi mungkin sangat-sangat membantu. Memang sangat-sangat membantu lah. Cuma itulahnya orang kan, jangan disalahgunakan. Sebab ia dapat meniru muak kan. Ambil muak-muak, okay. Jadi, tapi kalau yang bisanya membuat sesuatu yang baik lah.
2: Apanya orang kan, membuat PSA kan. Video-video PSA. Itu yang bagus lah.
1: Itulah. Jadi kalau kau sendiri, pengalaman mula kan untuk penggunaan AI ini?
2: Bagi pengalamanku untuk menggunakan AI ini, tidak dinafikan. Memang...
1: kau sendiri macam mana? Kau menggunakan dari segi apa?
2: Biasanya aku menggunakan AI ini untuk membuat gambar. Tapi kadang-kadang suka-suka, kadang-kadang ini lagi orang tular, kamu buat gambar macam-macam ni. Macam-macam gambar bertukar. Apa? Baju... Nah, kadang kita ni sekarang ni bukan apa je. Dulu mun bergambar, orang kan
1: buat ke studio.
2: Buat pasport, nah semua. Payah ni kan membayar lagi tu.
1: Membayar lagi ah.
2: Kadang ni
1: suruh saja. Masukkan tak gambar kita ni saja macam ni ya.
2: Siap, buatkan gambar pasport, bla bla bla bla, siap.
1: Dah.
2: Tinggal print.
1: Kan, print je. Tinggal print tu saja, hasilnya tu nanti macam mana sejalangan. Mun kau apa, bagi tahu saja, mun pencahayaan dah cukup, minta tolong dapat dibagi kecerahan atau
2: mun gambar kabur, tarangkan gambar,
1: naikkan je resolusinya. Kan,
2: kamu pernah atau di TikTok ni?
1: Kalau kamu sendiri pun kan, yang mendengarkan kami, yang menonton kami menerusi live Facebook dan juga live TikTok, apa komen-komen kamu kan berkenaan dengan penggunaan AI ni kan? Sama ada ia benar-benar membantu kamu ataupun ia menjadi menyesatkan
2: benar.
1: kan? Sebab kalau kita ni anda menggunakannya dengan sebaiknya, memang sasat lah. Kan? Jadi kalau kamu sendirilah, kamu komen lah. Komen-komen bagi pendapat kamu berkenaan dengan penggunaan AI sekarang ni kan? Sebab kita faham memang kita tidak dapat dielakkan. AI sudah menjadi sebahagian dalam kehidupan kita ni seharian. Tinggal lagi macam mana kita ni kan menyorang mengehadkan, memberikan batasan dalam penggunaannya. Jadi kami komen-komen saja, nanti kami bacakan komen-komen kamu sebab ada sudah yang memberikan komen di sini. Terima kasih Jimmy Rose, terima kasih Mi, terima kasih Jo Imran. Nanti kami bacakan komen kamu. Yang lain kalau akan memberikan pendapat kamu, komen saja nanti selepas ini. Okay?
2: Kami membacakan.
1: Kita ni rehat sekejap. Okay, kita ni dengar lagu dan kamu ke mana-mana. Teruskan kamu tapping-tapping screen, guys. Tentunya kita ni berdua dalam segmen apa? Dan apa orang
2: lain? Dengan bercerita.
3: Fuh, nyaman rasanya minum main sirap limau ni. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
4: Eh, nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya mengilir arah lihir tu.
3: Atuh tabah. Antah dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
4: Au, syukur tajuk karangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuani Jepar. Amun macam dulu atuh, payah-payah belagau bah.
3: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kumeng?
4: Lagi.
3: Pengusaha kadai makan yang berjaya.
4: Eh, ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. Eh, kabang kampis terus si dongko.
3: Ya bukan apa betul kumeng. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
4: Atu tah yang menjadi keutamaan ku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni bersih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
3: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku
4: meng. Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah.

Bandau, mata nang akan dididik, siok bana. Di frekuensi 103.7 atau 89.4 MHz.

0: Hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Baik, sudah 2:40 minit malam hari yang lain.
2: Benar.
1: Terima kasihlah untuk semua yang terus kakal bersama-sama dengan kami untuk segmen Dangan Bercerita. Hari ini kita bercerita berkenaan dengan seorang
2: kecerdasan buat AI, kawan kita ni ataupun lawan kita ni.
1: Sebelum kita ni bacakan komen-komen daripada penyorang follower kita ni, terima kasih untuk komen kamu. Mengkali kau boleh kongsikanlah kan antara risiko-risiko yang mana bila kita menggunakan AI. Ni. Mesti ada pro and con-nya kan?
2: Benar. Sesuatu yang macam internet pun ada juga sekarang ni, zaman AI. Jadi memang ada risiko pasal masa kita ni menggunakan AI ni. Antaranya ialah dalam AI ni macam kita ni bercerita tadi pasal ianya penyebaran maklumat palsu. Jadi dengan adanya AI ni mudah tiada orang senang orang membuat orang apa deep fake. Orang deep fake ni macam muka aku tapi bercakap ataupun melakukan sesuatu.

0: tanya semak dululah. Semak sama ada benda tu banar ataupun indah. Kita dah boleh refer orang kalau kita lihat benda tu di titik kan, jangan dipercaya sama sekali.
1: Perhatikanlah.
0: Perhatikan.
1: Kan? Sebab seperfect mana sekemas mana buatan AI-nya, mesti akan ada cacat celahnya sedikit.
0: Mesti
1: jadi kita
0: ada.
1: Kena perhatikan betul-betul lah kan.
0: Buat masa Ani lah.
1: Buat masa Ani lah. Sebab kita ni tahu teknologi semakin berkembang dan mesti akan ada pembahai.
0: Sebab ada juga kita lihat jumpa ucing menari ti.
1: Cumil. Jangankan ucing, baby baru lahir pun boleh menari.
0: Jalan baru lahir.
1: Bercakap dia lagi kan.
0: Heran je tu.
1: Lagi? Ada lagi?
0: Lepas satu, sebenarnya AI ini pun jual lebih kepada membuka peluang untuk penjenayah cyber. Bukan hanya deepfake. AI ini sebenarnya hanya orang, kalau orang itu pandai menggunakan AI ini, menggunakan dengan sepenuhnya kunun, diorang ni sebenarnya boleh menggunakan meniru suara yang kita ni kanal. Macam kita, suara
1: bukan si yang muka lah ni orang kan, suara. Tapi suara pun boleh.
0: Suara kita yang menelipun kan, kena menelipun. Nombor sama, kadang-kadang suara sama. Jadi menelipun tu ya, macam-macam yang punya minta biasanya apa, membuat
1: scam lah,
0: scam macam tu lah kadang-kadang orang
1: bahaya
0: kan.
1: Ayah tu kan. Coba pindahkan ke dulu wang alai, tiba-tiba suara si Corina muncul kan. Dan kau percaya tu wang alai minjam ku 100 macam tu.
0: Suara sama. Percaya juga kita ni tu kan.
1: Kan?
0: Suara sama.
1: Nah. Adik. Dan pasal-pasal dah kan pula diri kita ni pula kena tuduh minjam-minjam kan. Lagi.
0: Jadi keburukannya join kedua, yang ketiga sama yang yang terutamanya untuk yang pelajar-pelajaran ni lah. Nangku tadi boleh menggunakan AI. Hanya orang menggunakan apa, mendapatkan sumber, mencari apa yang kita ni dah tahu.
1: Benar.
0: Tapi jangan kalau buat assignment atau kita ni control C, control P, copy paste.
1: Sepenuhnya dengar kau
0: Mei. Sepenuhnya Mei ya, terutamanya si Mimi ni.
1: Copy paste saja.
0: Copy paste.
1: Bulat-bulat.
0: Jadi benda tu sepatutnya orang AI ni bukan mengganti kita ni, tapi sebenarnya AI ni membantu kita ni sebenarnya.
1: Benar. Ia hanya menjadi apanya orang, memudahkan lah. Macam yang kita ni awal-awal berpadahan tadi, ia adalah untuk mempercepatkan kan, selain daripada memudahkan kita ni untuk mengkali tugasan harian kan, kerja kerja kan. Ataupun mengkali kita ni perlukan sesuatu info kan.
0: Info untuk memastikan kadang-kadang
1: kan, kita ni mau tengok sejauh mana kesahihan ceritaan ni, cerita ni. Ataupun mungkin cuba tolong dulu ku bantu macam mana cara kita ni kan meng-apply kerajaan ni, mengkali kan. Mana? Kita ni gunakannya dengan sebaiknya.
0: Kita orang sebagai rujukan.
1: Rujukan lah hanya orang. Tapi rujuk punya rujuk pun kita perlu juga mencari sumber yang betul-betul sahih. Anda semestinya ia terus tulus juga kan. Hati-hatilah. Dan kita ni cuba boleh bacakan lah sini beberapa pendapat daripada follower kita ni, macam si Jimmy Rose-nya. Kalau ngam cara gunanya, okay, mun aku indah ku ingin lah, masih indah trust barang atuknya. Itu Jimmy Rose lah. Kiranya ia masih lagi mengetepikan lah penggunaan AI ni. Kalau si siapa lagi di
0: Miran.
1: Sini?
0: Ha? Mirannya. Tapi baik juga ada AI indah sakit-sakit kepala mikirkan bila kita ni indah tahu apa yang dibuat, mau dibuatnya. Apa kiranya tu lah? Mengkali ia ni meluahkan perasaan kali tim-tim.
1: Mengkali kan mencari idea.
0: Mungkin.
1: Mengkali mencari idea kan.
0: Mungkin.
1: Macam si Mia ni, AI ni membantu ia menyiapkan kerja-kerjanya lah, kerja sekolahnya. Macam Tok Edi. Coba bacakan sana.
0: Bisa juga AI ni yang mungkin mungkin membuat cerpen indah sampai sehari siap. Lawati ayatnya. Adik, ini kan menjadi penulis kayaknya. Ataupun kan baca.
1: Disuruhnya membuat cerpen.
0: Boleh diperhatikan, mana tahu banyak masa terluang kan. Membaca cerpen ada, jadi membuatlah, minta cerpen Cik JPT membuatkan atau.
1: Senang tu. Jangan pula kau hantar pertandingan pulang sekarang.
0: Awas.
1: Membuyuk tu kalau pandang kan. Dan si Miliginya, kadang aku guna AI ni untuk bertanya lah benda-benda yang dah pasti. So maksudnya ia menjadikan AI ni untuk info yang berguna lah. Ada yang some guna AI untuk cari info. Macam manilah, sama juga kan. Si Apik MP kan nama, macam mana sebutannya tu, untuk lebih senang buat kerajaannya. Kan? Sebenarnya macam kita ni katakan tadilah kan orang lain. Ia adalah

0: sebagai pembantu kita ni
1: mm-hmm. bukan pengganti diri kita ni.
0: Benar, jangan salah mm-hmm. Jangan salah daripada apa ni orang
1: matlamat tujuan utama tu.
0: Tujuan itu. Okay.
1: Tujuan AI dicipta.
0: Ya, Jimmy Rose lagi nya, barangkali antara individu yang indah menggunakan AI apanya even function-function dalam telefon dan komputer yang AI bestnya. Maksudnya macam mana ni?
1: Antara individu yang indah. Oh, ia indah menggunakan AI.
0: Ya, memang di off-nya lah kan. Mm-hmm. Walaupun ada dalam telefon. Sebab telefon kita ni sekarang pun kan.
1: Ada AI. Boleh padam gambar.
0: Benar. Mm-hmm. Boleh. Adalah semua kan. Benar. Semua di off-nya. Mm-hmm. Memang di band-nya tak harusnya.
1: Kami terima.
0: Masing-masing. Sebab itu pendapat masing-masing mm-hmm. kan. Sebab penerimaan masing-masing. Mm-hmm. Ada yang suka menggunakannya. Ada yang tidak suka.
1: Mana?
0: Kan? Tapi macam yang kita ni katakan tadi, semuanya berbalik kepada diri kita ni lah. Mintanya baiklah lurihnya. Okey, kita ni sekarang berehat dulu sekejap. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan kami. Kita ni kan berehat lagi selepasan ni dengan lagu Si Awang Alai, Joget Melabuk Hati.

0: Eh, hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan ku ni kan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Okey, ini di Siobanar 2:51 minit malam hari, segmen Dangan Bercerita sudah pun berada di penghujungnya. Nah, sampai sudah masanya ni orang lain. Kita ni kan membuat kesimpulan lah untuk topik kita ni. Dah kerasahan kan?
2: Oh, satu jam tu macam sekejap punya.
1: Nyangkubah. Astaga, pirunglahal azim. Apapun, terima kasih juga yang berkomen-komen tadinya. Bukan cuma nolaknya si Jimmy Rose kan? Mm-hmm. Tetapi, apa tadinya? Tadi?
3: Bukan cuma menolak AI ini, mm-hmm. Cuma barang itu ada data pisan dan cara menapis tadi. Sama ada sudah.
1: Hilang daya kreativiti asli dari manusia, benar?
3: Mm-hmm, benar.
1: Jadi secara keseluruhannya, Awang Alai?
3: Secara keseluruhannya, pendapatku sebenarnya penggunaan AI ini indahlah. 100% tak boleh salah. Ia macam kita ni mengibaratkan kita, apabila kita menggunakan sebilah pisau. Jadi pisau tu apabila di tangan orang yang betul, ia boleh digunakan untuk memutung
1: memasak
3: semua macam tu, memutung-mutung buah semua. Tapi kalau di tangan yang salah, pisau tu boleh dijadikan senjata.
1: Istilah analogi yang dibawakan oleh si Awang Alai.
3: Bukan
1: main-main kamu. Tapi apapun, baik atau buruknya impak AI ni, ia bergantung sepenuhnya lah kepada kebijaksanaan kita ni.
3: Seseorang itu sendiri.
1: Kan? Macam mana cara kita ni mengawal ataupun kita ni mengendalikan ianya. Yang penting, macam si Uja, si Jimmy Rose tadi, keaslian manusia tu jangan tadi hilangkan.
3: Benar.
1: Kan? Ya, benarnya sebagai pembantu kita ni sahaja.
3: Dia masih lagi memerlukan sentuhan-sentuhan tangan manusia.
1: Ya, itulah yang sebaik-baiknya sebenarnya. Apapun, Wang Alai, itu sajalah pendek kata. Mungkin kau ada pesan-pesanan? Pesanan untuk pendengar kita ni tentang menggunakan AI.
3: Menggunakan AI ni. Bagiku penggunaan AI boleh digunakan. Orang jangan tak, bagiku kita ni adalah boleh menolak terus kemajuan yang ada sekarang ni. Macam hari tu kemunculan internet tiba-tiba boom. Jadi macam ada yang negatif, ada yang positif. Jadi terpulang sama kita ni, yang bagusnya setiap pembaharuan yang ada sekarang ni tu, kita ni ambil positifnya dan menggunakan benda itu dengan lebih baik lah. Semoga ia mempermudahkan kehidupan kita ni kerana ni tu.
1: InsyaAllah. Okey, itulah. Terima kasih Awang Alai sudi berkongsi menerusi ruangan Dangan Bercerita seharian ni. InsyaAllah kalau ada ruang dan waktu lagi, dapatlah kita ni bersama-sama lagi. Dan terima kasih je lah untuk rakan-rakan yang memberikan komen kan untuk topik kita ni seharian ni. Kalau kamu ada apa-apa pendapat ataupun idea untuk bawakan satu-satu topik tu, bolehlah kongsikan di ruangan komen. InsyaAllah mana yang baik kami akan bawakan. Okey, Awang Alai, sampai di sini saja dapat kau menangani. Terima kasih lah sudi menangani ke diaku.
3: Sama-sama dengan Corina.
1: InsyaAllah, jumpa lagi. Dan teruskan kamu bersama-sama dengan kami sebab aku akan menangani sampai pukul 3 malam hari nanti.

0: Kuntet tuh si Corina bah. Dengarkan ini di Siuk Banar di Labuan FM.
1: Ini di Siuk Banar sudah masuk jam yang kedua. Terima kasihlah untuk semua yang terus kakak bersama-sama dengan kami menangani si Corina Sariani sudah 39 minit malam hari. Tadi dengan bercerita bersama dengan awak Alai. Terima kasih awak Alai sudah menangani kedai aku. Seperti biasalah sebelum kita ni berhibur lagi selepas yang ni, aku kongsikanlah dulu waktu-waktu penting waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari 2 Sariani Liao 28 Julai 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.49 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.37 minit malam hari, solat fardu isya pukul 7.51 minit malam, dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 5.02 minit pagi, dan waktu syuruk 6.14 minit pagi. InsyaAllah 3.49 minit malam hari nanti kita ni berikan laluan azan asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Ada BK lagu kita ni.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah, bye.

Dengarkan kamu ID di Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. ID di Siok Banar.

0: mendengarkan ini di SIU Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
0: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah IDD SIU Bandar di Labuan FM.

0: Assalamualaikum. Bu Jijah, gagau kah?
1: Kadikau dang Tijah. Waalaikumsalam. Inda jo gagau banar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Dari mana kawan ni?
0: Anita, Bu Jijah, dari rumah pulang ni. Singgah kemari kan membali sedikit na indah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Eh, dang Tijah, perasan kau sejak kebelakangan ni banyak kelihatan kurangit berterabangan.
0: Oh, ba, macam ku perasan jo Bu Jijah eh. Tekana banyak sampah hatu kali pakah ha?
1: Oh, mengkali banar. Jual lagi, kulihat banyak samak-sama na tu bah. Indah terpeduli. Nih, di belakang kedai ku ani pun nah. Panjang sudah rumputnya.
0: Eh, sepatutnya Bu Jijah eh. Kawasan samak-sama na ni dibersihkan. Indah boleh dibiarkan bah. Atu tah banyak rangit, mudahkan berat pinak.
1: Oh, benarnya muatu. Memberi takut kalau ada aing yang bertakung bah. Tempat langit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tu Bu Jijah eh. Pada pikiranku ah, ada jua rasanya tu akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang Tijah. Padahkan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung secaca sirani. Ramai-ramai berusaha, indah jo karasahan.
0: Oh, jo lagi babu Jijah eh. Bisa jo solnya, mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selamat jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.

0: 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. PDD, see you bye.
1: 3.32 minit malam hari. Sedikit perkongsianlah berkenaan dengan program Kembara Kerjaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan ini, yang mana Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA Urus Setia Cawangan Sabah akan mengadakan program Kembara Kerjaya Madani SPA Wilayah Persekutuan Labuan dan ujian pemeriksaan fizikal panca indera dan juga kecergasan ataupun WIN UFPK pada tarikh 1 Ogos 2026, bersamaan hari Sabtu dari pukul 7.30 pagi sampai tiap pukul 4.30 petang. Yang mana pukul 8.30 pagi sampai pukul 4.30 petang itu bertempat di lobi Anggrek Kompleks Ujana Kewangan Labuan, diadakan program Kembara Kerjaya Madani SPA Labuan. Dan pada pukul 7.30 sampai pukul 4.30 itu di Kompleks Darul Kifayah Mawib Wilayah Persekutuan Labuan untuk ujian pemeriksaan fizikal panca indera dan juga kecergasan walk-in untuk UF PK, okay? Jadi ini antara program pengisian program yang akan berlangsunglah pada hujung minggu ini. Sebenarnya untuk kedua-dua lokasi ini di lobi Anggrek Kompleks Ujana Kewangan Labuan dan juga di Kompleks Darul Kifayah ini ada lagi pengisian-pengisian yang akan berlangsung sepanjang sehari dari 7.30 pagi sampai pukul 4.30 malam hari. Okay? Jadi jangan lupa untuk hadirlah ke lokasi-lokasi berkenaan yang mana yang untuk disertai lah, okay? Untuk program kerjaya Kembara Madani di Ujana Kewangan dan untuk ujian pemeriksaan fizikal panca indera dan walk-in kecergasan di Kompleks Darul Kifayah Mawib Labuan. Baik, sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimah, maksudnya waktu salat fardu asar pukul 3.49 minit malam hari, dan teruskan bersama-sama dengan kami di Siomanar di Labuan FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tanda-tanda taubat diterima oleh Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi thumma taba, taba Allahu 'alayhi." Yang bermaksud, sesungguhnya hamba jika dia mengakui dosanya dan kemudian dia bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mula Ali Al-Qari menyebut, seseorang

0: menyedari keadaan dirinya yang berdosa, kemudian dia bertaubat dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, seperti menyesal, meninggalkannya, berazam dan berusaha memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa Taala akan menerima taubatnya berdasarkan firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 25 yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa Taala menerima taubat seseorang ialah apabila sikap dan akhlaknya berubah, jiwanya menjadi dekat dan kasih dengan masjid, akhlak dan bahasanya baik, dia merasa seronok untuk melakukan ibadat, serta dia tetap berterusan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka itu adalah merupakan antara tanda Allah Subhanahu wa Taala menerima ibadatnya dan juga taubatnya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, empat perkara yang membawa kebahagiaan: isteri yang salihah, tempat tinggal yang luas, jiran yang baik dan kenderaan yang selesa. Manakala empat perkara yang membawa kesengsaraan adalah jiran yang buruk, isteri yang buruk, tempat tinggal yang sempit dan kenderaan yang menyusahkan. Sidang pendengar sekalian, maksud hadis yang dibacakan tadi ialah terdapat empat perkara yang membawa kebahagiaan di dunia. Yang pertama adalah isteri yang solehah, iaitu isteri yang baik sentiasa membantu suami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penenang jiwa suami ketika dipandang suami ia menggembirakan, sentiasa menjaga maruah diri, harta dan juga suami. Yang kedua, tempat tinggal yang luas, iaitu yang banyak manfaat bagi penghuninya. Tidak semestinya rumah besar, rumah yang di dalamnya hati akan menjadi lapang dan juga tidak sempit. Yang ketiga, jiran yang baik, iaitu jiran yang sentiasa bermanfaat dan tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, kenderaan yang selesa, iaitu kenderaan yang memudahkan urusan, tidak mendatangkan bahaya serta tidak membebankan sama ada dengan hutang ataupun kerosakan. Manakala terdapat empat punca kesengsaraan hidup di dunia. Yang pertama, jiran yang buruk, iaitu yang buruk akhlaknya serta kehidupannya yang boleh mempengaruhi kita dan juga anak-anak. Yang kedua, isteri yang buruk, iaitu isteri yang berakhlak dan berperangai yang buruk. Yang ketiga, tempat tinggal yang sempit, iaitu rumah yang tidak menjadikan kita bahagia dan merasa lapang ketika berada dalamnya. Dan yang keempat, kenderaan yang menyusahkan dan yang membebankan. Sidang pendengar sekalian, setiap Muslim disyariatkan berdoa, antaranya doa memohon kelapangan dan juga keberkatan, seperti mana yang didoakan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari isteri yang membuatku beruban sebelum masa beruban, dari anak yang menjadi tuan bagiku, dari harta yang menjadi siksaan atasku, dari kawan yang membuat makar, matanya memandangku sedangkan hatinya mengawasiku. Jika ia melihat kebaikan, maka ia tanam, ia sembunyikan, dan jika ia melihat keburukan, maka ia menyebarkannya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

0: Woi beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atulah Ba juga, tapi sekali-sekala, Ba Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja ke atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Tahu ke mana destinasi anda? Jom kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
4: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
3: Selasa, Cafe Santai.
4: Relax, tenang kamu bah.
3: Rabu, Cafe Rock.
5: Anda suka rock? Yeah, yeah.
3: Kamis, Cafe Klasik.
4: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
3: Anda muskil, banyak persoalan, tidak pasti, tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

Lover FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Pastinya dua pilihan frekuensi kami menemani anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hari Selasa hari ini, 28 Julai 2026, saya di Jemek menemani anda sehingga 7 malam nanti. Juga terima kasih buat rakan-rakannya. Terus dengarkan di platform media sosial kami, di halaman Facebook, Instagram, juga kita ada halaman TikTok, halaman YouTube, dan sudah semestinya dengarkan menerusi penstreaman langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Okey, di jam yang pertama untuk hari Selasa, seperti biasa kita ada kafe santai, jadi boleh santai-santai dulu petang ini bersama dengan kami di mana jua anda berada. Okey, selepas ini ada lagu daripada Aizat Hamdan, Nazu dan juga Fahmi serta Taylor Swift. Kita dengarkan dahulu lagu daripada Jungkook, Dreamers, menemani petang anda. Pastinya destinasi teman pemanduan anda.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Dengarkan Laban FM setiap hari. Barulah syok.
1: Laban FM, suara pesisir anda. Saya DJ Mac kembali menemani anda di jam yang pertama ini untuk segmen Destinasi. Dan waktu sekarang sudah pun pukul 4.32 minit petang. Hati-hati untuk anda yang sedang memandu ketika ini dan terus patuhi peraturan jalan raya. Yang paling penting, cermat dengan pemanduan anda dan sampai ke destinasi yang dituju. Okey, terima kasih. Terus jadikan kami sebagai teman pemanduan anda. Itu yang paling penting. Okey, ada sedikit perkongsian untuk anda petang ini berkenaan dengan program Kembara Kerjaya Madani SPA untuk wilayah Persekutuan Labuan, yang mana program ini akan dilangsungkan hujung minggu ini 1 Ogos 2026, itu pada hari Sabtu, yang mana dilangsungkan untuk dua lokasi yang berbeza. Lokasi yang pertama di Lobby Anggrek Kompleks Hujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang, dan untuk satu lagi lokasi adalah di Kompleks Darul Kifayah Mawib Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana akan bermula pukul 7.30 pagi hingga 4.30 petang. Okey, itu dia sedikit perkongsian untuk anda petang ini. Dan kita masih lagi menerusi slot di jam yang pertama ini, Cafe Santai menemani anda. Dan orang bilang santai-santai dulu petang ni kan, kalau boleh kopi-kopi dulu. Ha. Okey, terus kegal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita dengarkan dahulu lagu daripada Mark Adam, Marry Me. Dengarkan Destinasi, teman pemanduan anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Lah program Suara Pesisiran. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.52 minit petang. Kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama ini untuk segmen Destinasi. Semoga anda terhibur untuk playlist lagu-lagu santai minggu ini, okay? Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Selepas ini, seperti biasa di jam yang seterusnya pukul 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu, di jam yang kedua, tepat 5.30 petang nanti, ada berita tempatan menerusi Warta Labuan. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 Megats. Okay, kita akan kembali lagi selepas ini. Terus dengarkan kami, Destinasi di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Kau tunggu, aku sebar gambar dan video kau. Baru kau tahu.
2: Ha, tahukah anda, seseorang itu boleh dibuli dalam talian? Buli siber adalah sejenis buli yang berlaku di dalam talian dan ia dilakukan melalui teks, imej atau video untuk memalukan, mengugut dan lain-lain. Jadi, jika anda mengalami situasi ini, perkara pertama yang anda harus lakukan adalah jangan melawan dan jangan hiraukan si pembuli. Laporkan terus kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa dan simpan bukti dengan membuat tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaporkan sebarang kes buli siber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Jadilah penegak keadilan, pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
4: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

0: PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri PRN di Negeri Sembilan ke-16 telah ditutup sepenuhnya secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga pukul 5 petang tadi. Untuk perkembangan di lokasi, terus bersama Muhammad Azizi Syahril di kem site Sirajuddin Kemas. Azizi, apa yang boleh dikongsikan keadaan di sana selepas pusat pengundian ditutup?
1: Ya, Kai, apa yang boleh saya kongsikan, pengurus tempat mengundi dan senang kenal Azmi Syahmat Abdul Rahman memaklumkan sebanyak lebih 95% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka di sini membabitkan pegawai dan anggota tentera serta pasangan. Bagi Dewan Undangan Negeri Dun N34 Gemas, pertandingan akan menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu. Sekian daripada saya, Muhammad Azizi Syahril di Kem Syed Sirajuddin Gemas, terus bersama rakan setugas di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Sedikit yang boleh dikongsikan bersama pendengar keadaan di sana. Silakan Nur Zain Azamri.
2: Ya Azizi, sebaik sahaja pusat undi awal ditutup pada pukul 5 petang tadi, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memulakan proses penutupan saluran mengundi sebelum peti-peti undi dimaterai mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua peti undi kemudiannya dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Rembau untuk tujuan penyimpanan di bawah kawalan keselamatan sehingga proses pengiraan undi pada hari pengundian sebenar Sabtu ini. Proses pengundian awal di Dun Rantau juga berlangsung lancar di Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan. Meskipun cuaca di sekitar Sendayan mula mendung pada sebelah petang, keadaan itu tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian awal hari ini. Pusat mengundi dibuka tepat pukul 8 pagi tadi dengan dua saluran mengundi disediakan bagi melancarkan proses pengundian, dan setakat pukul 4 petang lebih 87% daripada keseluruhan 1,114 pengundi awal yang terdiri daripada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta pasangan yang layak telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Sementara itu, kedua-dua calon yang bertanding bagi Dun Rantau turut hadir ke pusat mengundi bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dun Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan PH. Itu sahaja daripada saya, Nur Zahirah Zamri dari Dewan Angkasa Raya Pangkalan Udara Sendayan buat masa ini. Terus bersama Nur Ashikin Harun di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson. Shikin, keadaan di sana juga bagaimana selepas undi awal ditutup?
3: Ya Zuhairah, sama seperti rakan-rakan pelapor saya yang lain, keadaan di lokasi saya bertugas hari ini, keadaan di sini selepas undi awal ditutup pula, cuaca sangat baik dan tidak menghalang para pengundi awal untuk datang menunaikan tanggungjawab mereka. Selesai sudah proses pengundian awal, berbaki 3 hari saja lagi tempoh berkempen untuk calon di kerusi Dun N31 Bagan Pinang menjelang hari mengundi pada 1 Ogos iaitu Sabtu ini. N31 Bagan Pinang direkodkan mempunyai 20,405 pengundi biasa. Justeru para pengundi awam disaran untuk menjaga kesihatan dan sentiasa menyemak maklumat terkini pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 bagi melancarkan proses mengundi Sabtu ini. Itu saja daripada saya, Nur Ashikin Harun dari Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson buat masa ini. Terus bersama Nur Ain Abu Talib di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Seremban yang sahih di RTM Dongeh Undi.
4: Baik, terima kasih Shikin. Proses undi awal bagi pilihan raya negeri N12 Temiang Negeri 9 di Dewan Unit 7 Pasukan Simpanan Persekutuan IPK Negeri 9 juga secara rasminya ditutup pada jam 5 petang tadi. Sepanjang proses pengundian selama 9 jam di IPK Negeri 9 ini, sebanyak dua saluran disediakan bagi memastikan proses undian berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Azafni Ahmad turut hadir bagi meninjau proses pengundian awal di Dun N12 Temiang pada pukul 8.45 pagi tadi. Di pusat pengundian IPK Negeri Sembilan ini bagi Dun N12 Temiang, seramai 979 anggota polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan yang layak menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Namun, jumlah peratusan anggota yang menunaikan tanggungjawab bagi Dun N12 Temiang di pusat pengundian ini tidak didedahkan. Itu sahaja perkembangan terakhir dari pusat mengundi awal bagi Dun N12 Temiang di IPK Negeri Sembilan. Saya menyuruh kepada semua pengundi yang layak untuk keluar mengundi, tunaikan tanggungjawab anda pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 1 Ogos ini. Setiap undian anda sangat penting buat masa depan negara kita yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Ain. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun menyasarkan kadar pengundi keluar mengundi mencapai antara 72 dan 75% pada Sabtu ini. Sasaran itu berdasarkan suasana kempen serta sambutan menggalakkan daripada pengundi di seluruh negeri yang dijangka mendorong lebih ramai menunaikan tanggungjawab mereka. Berita seterusnya. Bantuan Am Persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluaskan kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah RM4.96 juta. Perluasan BAMP itu memberi manfaat kepada lebih 31,000 pelajar daripada keluarga miskin tegar. Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah, RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Dalam perkara lain, Perdana Menteri memaklumkan akses dan langganan perisian AI secara percuma akan ditawarkan selama 3 bulan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Inisiatif itu bakal memanfaatkan 100,000 belia yang bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia di negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Digital Gobind Singh Deo memaklumkan kerajaan masih dalam perbincangan dengan pihak berkaitan berhubung aplikasi AI yang ditawarkan di bawah program akses percuma tersebut. Pengumuman berkaitan perkara itu akan dibuat sebaik saja perkara itu disahkan. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepasi jangka hayat reka bentuk.
5: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad. Keperkembangan luar negara, gelombang haba yang melanda Belgium Jun lalu mengakibatkan kadar kematian tertinggi di Eropah dengan kadar kematian meningkat 48% berbanding kebiasaan dengan lebih 1,700 kematian direkodkan pada akhir Jun. Pakar biostatistik dari KU Leuven dan Universiti Hasselt, Jan Mulder Molenberg berkata, kepadatan bangunan serta kekurangan kawasan hijau menyebabkan bandar-bandar di Belgium lebih terdedah kepada cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, angkat berat negara berjaya mencapai sasaran 3 pingat emas menerusi Muhammad Eri Hidayat dalam kategori 79 kg, Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60 kg dan Muhammad Aznil Bidin dalam kategori 65 kg. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata, pencapaian itu membuktikan atlet negara berupaya bersaing dan muncul juara di pentas antarabangsa apabila diberi persediaan serta sokongan yang sewajarnya. Akhir sekali, penjualan tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC dijangka diumumkan sejak seawal-awalnya Ogos ini sebaik saja semua rundingan dimuktamadkan. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syariman Hanif berkata, rundingan mengenai struktur harga, kategori tiket dan susunan tempat duduk masih berlangsung bersama Bahrain International Circuit selaku pemegang hak penganjuran perlumbaan berkenaan. Disampaikan taja utama sekali lagi, PRN Negeri Sembilan, pusat undi awal ditutup sepenuhnya. Belia lengkap kursus AI, terima perisian percuma. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mamat Zain dari pusat berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Yeah,

lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Labuan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Negeri Sembilan, iaitu Kompleks Budaya Negeri Sembilan. Kompleks Budaya Negeri Sembilan merupakan salah satu destinasi pelancongan budaya yang terkenal di Seremban. Kompleks ini dibina berasaskan seni bina tradisional Minangkabau yang menjadi identiti Negeri Sembilan dengan reka bentuk bumbung melengkung menyerupai tanduk kerbau. Di sini pengunjung dapat mengenali sejarah, adat berbati, seni warisan dan budaya masyarakat Negeri Sembilan melalui pelbagai pameran serta program kebudayaan yang dianjurkan dari semasa ke semasa. Selain menjadi pusat pemeliharaan warisan, kompleks ini juga merupakan lokasi yang menarik untuk aktiviti fotografi kerana seni binanya yang unik dan persekitarannya yang indah. Pengunjung berpeluang menyaksikan persembahan kebudayaan, mempelajari seni tradisional serta memahami keunikan adat dan sejarah negeri ini. Dengan gabungan nilai sejarah, budaya dan seni bina yang mempesonakan, Kompleks Budaya Negeri Sembilan merupakan destinasi yang sesuai dikunjungi oleh seisi keluarga serta pencinta warisan budaya Malaysia. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mersi di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Labuan FM, suara pesisir anda.
10: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

0: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Tesen Satu Suara. Dengan arti mengklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sketsa Kak Ma Kak Pura.

0: Minta maaf lah Kak Ma. Kak Pora dah siap awal tadi. Yelah tapi tu. Macam biasalah. Si Miko yang banyak iklan.
1: Kak Ma ni okey je. Tapi itulah tak tahulah kalau Kak Norma Wakiki boleh terima ke tidak alasan si Miko tu.
0: Kak Pora dah bagi tahu dia tadi yang kita lewat sikit sebab kereta ada masalah.
1: Buatnya kereta ni ada masalah betul. Nah, ya kita Kak Pora.
0: Kak Ma janganlah risau. Kak Pora ni pemandu yang bertauliah. Kak Pora yakin kita sampai ke destinasi dengan selamat, ya?
1: Iyalah tu. Tapi malang tak berbau tau Kak Pora. Kalaupun keyakinan tu tinggi melangit, elok pakai tali pinggang kereta tu dulu ha sebelum jalan.
0: Ha, Kak Ma, duduk diam-diam je ya. Kalau mengantuk, tutup mata sekejap pun tak apa. Tapi jangan sampai berdengkur dalam kereta sudah. Nanti sampai kafe saya kejutkan.
1: Siapa kata Kak Ma nak tidur? Elok lagi Kak Ma tengok pemandangan luar ni. Ala-ala pelancu VIP.
0: Gila ke pemandu depan ni? Dalam masuk simpang tak bagi signal.
1: Inilah sikap pemandu yang tak cerdik. Signal tu macam tak ada fungsi. Agaknya signal dia patah kot.
0: Kak Pora paling tak suka dengan pemandu macam ni tau. Kadang-kadang kita ni dah berhati-hati. Tapi sikap pemandu macam ni lah yang buat kita dalam bahaya tau.
1: Betul tu. Lagi-lagi. Kalau pemandu yang main telefon sambil memandu tu, tak tahulah mana penting telefon ke steering.
0: Agaknya mereka ni ada 10 nyawa kot. Ni kereta yang tadi kan? Tengok tu. Kejap ke kiri, kejap ke kanan.
1: Amboi-amboi. Ni mesti kes mengantuk kat korang. Tak pun di tengah reply chat orang.
0: Takkanlah tak boleh reply chat tu bila dah sampai nanti. Kalau ia pun penting, apalah salahnya berhenti di tepi sekejap.
1: Dah. Tinggalkan je lah Kak Pora. Tak guna kita dekat belakang dia ni. Silap hari bulan kita yang terbabit sekali.
0: Betul tu Kak Ma. Elok kita pindah ke lorong sebelah.
1: Dalam memandu macam orang mabuk. Laju pula dia jalan. Walaupun lampu isyarat dah merah.
0: Geram pula Kak Pora dengan sikap memandu yang pentingkan diri sendiri ni tau.
1: Eloklah dia dah jauh tu Kak Pora. Lega sikit Kak Mah bila dia tak ada ya.
0: Kan? Kenapa jam ni?
1: Alamak.
0: Takkan ada roadblock kot. Nasib baik dari awal kita pakai tali pinggang kan Kak Ma?
1: Ini bukan jam. Tapi kemalangan lah Kak Pora. Bukan kereta tadi ke?
0: Kak Ma.
1: Slow sikit Kak Pora, slow.
0: Masya Allah, remuk betul nampaknya kereta di depan tu kan? Ini mesti selepas dia pecut di lampu isyarat tadi kan Kak Ma?
1: Itulah padanya bila memandu secara berbahaya. Cuai je. Orang lain jadi mangsa.
0: Seram juga bila tengok kejadian macam ni kan Kak Ma? Nasib baik kita tak jadi apa-apa kan?
1: Itulah. Kalau tak bukannya sampai kafe Kak Pora. Sampai ke hospital pula jadinya.
0: Ya Allah. Ingat tu Kak Ma. Jalan raya ni bukannya tempat nak tunjuk hero filem aksi. Kita bawa kereta. Bukannya nak berlumba.
1: Kak Ma pula lah yang kena bebel ya.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Dengarkan setiap hari Selasa pukul 8.20 pagi dan ulangan pukul 5.45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Destinasi teman pemanduan anda, 5.54 minit petang. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua untuk segmen Destinasi. Terima kasih terus memilih kami sebagai teman petang anda. Selepas ini, di jam yang terakhir, seperti biasa, kita ada ruangan Nurani, lagu-lagu kerohanian menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita dengarkan Jemuh dari kumpulan Meh menemani destinasi petang anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Abang, bola adik terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Anda sedang mendengarkan Nurani Laban FM.

0: Selamat FM, suara pesisir Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang terus dengarkan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik di mana juga berada. Baiklah, kini kita telah pun berada di jam yang terakhir untuk Ruangan Nurani, menerusi segmen Destinasi. Pastinya lagu-lagu kerohanian akan menemani Anda sehingga 7 malam nanti. Untuk hari ini, sebagai panduan muslimin dan muslimat, 28 Julai 2026, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Labuan adalah pukul 6.37 menit petang nanti. Terus kekal dengarkan kami. Dan juga terima kasih yang terus layan semua sokong semua platform media sosial kami di halaman Facebook, Instagram, TikTok, halaman YouTube. Dan juga dari semasa ke semasa, semestinya kami akan kongsikan informasi terkini. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan kami, Destinasi menerusi Ruangan Nurani.
1: Labuan FM, suara pesisir.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tanda-tanda taubat diterima oleh Allah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi tsumma taba, taba Allahu alaihi." Yang bermaksud, sesungguhnya hamba jika dia mengakui dosanya dan kemudian dia bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mula Ali Al-Qari menyebut, seseorang yang menyedari keadaan dirinya yang berdosa, kemudian dia bertaubat dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, seperti menyesal, meninggalkannya, berazam dan berusaha memperbaiki diri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya berdasarkan firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 25 yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang ialah apabila sikap dan akhlaknya berubah, jiwanya menjadi dekat dan kasih dengan masjid, akhlak dan bahasanya baik, dia merasa seronok untuk melakukan ibadat, serta dia tetap berterusan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah merupakan antara tanda Allah Subhanahu wa taala menerima ibadatnya dan juga taubatnya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Anda sedang mendengarkan Nurani Labuan FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, empat perkara yang membawa kebahagiaan: isteri yang salihah, tempat tinggal yang luas, jiran yang baik, dan kenderaan yang selesa. Manakala empat perkara yang membawa kesengsaraan adalah jiran yang buruk, isteri yang buruk, tempat tinggal yang sempit, dan kenderaan yang menyusahkan. Sidang pendengar sekalian, maksud hadis yang dibacakan tadi ialah terdapat empat perkara yang membawa kebahagiaan di dunia. Yang pertama adalah isteri yang solehah, iaitu isteri yang baik, sentiasa membantu suami dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, menjadi penenang jiwa suami ketika dipandang suami ia menggembirakan, sentiasa menjaga maruah diri, harta dan juga suami. Yang kedua, tempat tinggal yang luas, iaitu yang banyak manfaat bagi penghuninya. Tidak semestinya rumah besar, rumah yang di dalamnya hati akan menjadi lapang dan juga tidak sempit. Yang ketiga, jiran yang baik, iaitu jiran yang sentiasa bermanfaat dan tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, kenderaan yang selesa, iaitu kenderaan yang memudahkan urusan, tidak mendatangkan bahaya serta tidak membebankan sama ada dengan hutang ataupun kerosakan. Manakala terdapat empat punca kesengsaraan hidup di dunia. Yang pertama, jiran yang buruk, iaitu yang buruk akhlaknya serta kehidupannya yang boleh mempengaruhi kita dan juga anak-anak. Yang kedua, isteri yang buruk, iaitu isteri yang berakhlak dan berperangai yang buruk. Yang ketiga, tempat tinggal yang sempit, iaitu rumah yang tidak menjadikan kita bahagia dan merasa lapang ketika berada dalamnya. Dan yang keempat,

0: sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari isteri yang membuatku beruban sebelum masa beruban, dari anak yang menjadi tuan bagiku, dari harta yang menjadi seksaan atasku, dari kawan yang membuat makar, matanya memandangku sedangkan hatinya mengawasiku. Jika ia melihat kebaikan, maka ia tanam, ia sembunyikan, dan jika ia melihat keburukan, maka ia menyebarkannya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.

0: di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 6.57 minit petang. Kita telah pun berada di penghujung siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Untuk hari ini edisi 28 Julai 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda yang telah pun menyokong kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Jangan tukar frekuensi di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Seperti biasa, selepas ini anda akan ikuti siaran nasional FM untuk berbagai rancangan menarik menanti di sana. Saya DJ Mike mengundur diri. Kita jumpa lagi esok segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Yang paling penting, jaga keselamatan, jaga kesehatan diri anda. Terus dengarkan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum, selamat malam semua.
1: Ya, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin hingga pukul 8 malam nanti.
0: Kurang 1 jam saja lagi dari sekejap, sekarang, Zura.
1: Masa berlalu, ya.
0: Kita akan balik, kita akan mungkin singgah di mana-mana.
1: Kalau saya nak makan sup ni.
0: Sebab Zura kurang sihat sedikit hari ini, ya.
1: Jadi saya perlukan sup-sup.
0: Sup yang panas.
1: Macam tu. Kan?
0: Yelah, nak bagi
1: nak lega-lega
0: sedap
1: ni.
0: Sikit badan kita tu agak bertenaga.
1: Betul.
0: Saya pun kalau demam-demam kan, Zura. Saya akan rendam kaki saya dalam air panas. Yang saya buat sendiri. Saya tak ada upah orang. Kita rebus air panas. Masuk air panas dalam besin. Letak garam yang banyak tu.
1: Tapi jangan panas sangat lah air tu kan.
0: Saya suka panas-panas.
1: Suam-suam lah. Macam kan melecur pula ni.
0: Tak ada. So far tak adalah melecur-lecur. Tak ada. Saya dah biasa buat macam tu. Kalau terlampau letih. Tapi percayalah. Bila saya dah rendam kaki saya. Lebih kurang sampai air tu dah sejuk sendiri. Saya angkat. Saya rasa sangat lega. Terutamanya kalau sakit sendi.
1: Oh.
0: Kena cuba. Hidaklah pandan menggelegar. Campurlah sikit dengan air suam-suam tu.
1: Tapi kan ada juga yang kata letak ais sekali. Ais pun okey juga kan?
0: Oh, saya tak pernah amalkan letak ais.
1: Ais kalau boleh juga sebab ais tu macam pinggang.
0: Kalau saya sakit kepala, saya letak ais atas kepala saya. Saya bungkus dengan kain napkin tu.
1: Letak
0: dekat dahi. Saya tolak-tolak dahi saya. Saya tolak sendiri tak apa. Jangan orang tolak.
1: Pun saya sikit nak saya tolak kan boleh juga tu. Saya tak tolakkan dahi awak
0: tak
1: tu.
0: Tak payah.
1: Tapi katanya kalau ais tu pun kata berkesan jugalah.
0: Oh, iya ke?
1: Tapi tu lebih sifat daripada macam bersifat berubat dah panggilnya. Kalau ada benda-benda dekat badan kita ni, nak ikut kita pada balik malam awak pergi mana?
0: Ada benda ikut kita.
1: Dia benda tu tak suka.
0: Dia terpikatlah dengan kita, dia ikut kita.
1: Kita cantik macam mana pula
0: Satu orang kata bila sampai rumah dah malam, anak ada anak kecil kan, duduk dulu luar rumah.
1: Betul.
0: Baca 4 kul.
1: Kalau ada air, kita simbah kaki dulu. Siap-siap waktu tu dulu kan.
0: Iyalah.
1: Sebab tu dulu kali ni perasan tak kalau mama kampung ada tempayan.
0: Ada tempayan. Cuci kaki dulu, baca-baca doa, selawat baru masuk rumah. Tapi jangan terus terjah masuk rumah. Nanti anak kita tu menangis melalak.
1: Lagilah orang kata kau dapat baby kan. Jangan. Bahaya tu.
0: Yalah, sebenarnya pantang larang ni bagus lah, Zura. Kita amalkan turun-temurun tu kan.
1: Jadi mana baik tu kita ikut lah.
0: Kita ikut lah, ya.
1: Yang bukan tu jangan pula.
0: Memanglah.
1: Kain kuning, kain tu jangan.
0: Oh, tu jangan tu dah kurafat dah tu.
1: Lain-lain. Jangan-jangan gitu. Orang kata buah kelapa letak tu. Jangan. Jangan bukan-bukan. Bagi maghrib.
0: Zura. Waktu maghrib bagi Kuala Lumpur, ya. Pukul 7. Waktu maghrib bagi Kuala Lumpur, ya.
1: Ada tu betul-betul. Ha, macam tu.
0: 7:30 minit malam.
1: Baik. Bagi Kuala Lumpur dan juga Putrajaya lah, ya.
0: Yelah, Putrajaya.
1: Balik. Saya marah. Balik, seorang nak balik.
0: Dah maghrib. Jangan berlegar-legar dekat luar bahaya.
1: Balik siapa, balik. Sebelum kena balik dengan siapa, balik, balik dulu.
0: Sebelum suara mak tu jerit satu taman tu, jiran-jiran pula yang keluar nanti, ya.
1: Balik-balik semua, ya. Dah maghrib, okey. Untuk anda semua layan teruslah, geng.

0: stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini? Pembiayaan DSN Micro Medali sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
5: Pepatah kera di hutan disusukan, anak di pangkuan ditinggalkan. Bertepatan dengan saranan agama yang mendahulukan sedekah dan hadiah kepada ahli keluarga, kaum kerabat serta jiran tetangga, tanpa menafikan keperluan membantu masyarakat secara umum. Terima kasih kerana mendengar National.

0: Islam. Ayo dengarkan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kembali kepada back to basic, kembali kepada asas. Asas kita sahabat-sahabat, kalau kita nak alignmentkan balik kehidupan kita, ya, kita nak refresh balik, reset balik kehidupan kita. Al-maklum, ya, dalam kehidupan kita, kita ada banyak fasa. Ikutlah fasa kita nak dalam pekerjaan. Ada orang yang fasa di dalam belajar. Ada orang yang fasa di dalam fasa perkahwinan. Ada orang yang fasa dalam fasa umur tua. Tapi sahabat-sahabat, apapun stages kita, apapun level kita, di mana pun kita, semuanya kita kena back to basic. Kita kena kembali kepada asas kita, iaitu apa? Kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim. Bila kita bersama dengan Al-Quran, insyaAllah di sana dia akan alignmentkan hidup kita. Bayangkan sahabat-sahabat, orang yang mulakan hari dengan Al-Quran, Masya Allah, dia mulakan hari dia dengan Al-Quran, hari dia berbeza dengan hari yang dia tak mula dengan Al-Quran. Bolehlah cuba buat eksperimen. Eksperimen pada diri kita sendiri. Cuba buat hari yang mula dengan Quran dengan hari tak mula dengan Quran. Observe. Kita perhatikan. Inilah orang yang berakal. Inilah ulul albab. Iaitu dia memerhatikan untuk menggunakan akal dia dapat natijah yang baik. Sahabat-sahabat, kalau kita membaca Al-Quran, dah dapat dah berkat. Allahu Akbar. Hari yang mana kita duduk bersama dengan Quran, dengan hari yang kita tak duduk bersama dengan Quran, lain sahabat-sahabat. Ya, kebaikannya, kelancarannya, kejayaannya, sebab kita bukan cerita pasal kejayaan besar-besar. Kita tak payah cerita kita jadi champion ke, baru kita, apa orang kata, oh kalau ni baru kira besar. Tak. Setiap pada kita ada kejayaan yang kita boleh dapat pada setiap hari. Dan kejayaan yang mana kita sertakan dengan Al-Quran, ia sangat berbeza dengan hari yang kita meninggalkan Al-Quran. Dan sahabat-sahabat, bukan sahaja kita nak baca. Bayangkan kalau orang yang menghafal, ya, orang yang memahami apa dia baca, memahami apa yang dia hafal Al-Quran, Masya Allah, ini adalah lebih lagi. Sebab itu mesti melalui satu proses untuk kita mengamalkan isi Al-Quran. Sahabat-sahabat, kita mesti menjalani proses tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Allah tanya, Allah berikan satu persoalan, mengapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Dan Allah berikan sebab dia. Ataupun kalian ini sudah tertutup hatinya. Hati sudah terkunci. Kerana apa? Terkunci dengan noda. Terkunci daripada hidayah. Dan sahabat-sahabat, itulah satu proses yang kita kena lalui. Macam mana Ustazah nak tadabbur Quran ni? Sahabat-sahabat, nak tadabbur Al-Quran, ada dia punya syarat dia. Yang pertama, ya, tadabbur ni maksud apa? Tadabbur ni maksudnya meneliti maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita tahsin, tilawah, kita baca dia punya teks Al-Quran, kita tengok dia punya tajwid, makhraj, itu dia punya suara. Ini adalah bacaan. Tapi kalau tadabbur, kita melihat kepada maksud ayat. Dan mungkin kita memerlukan banyak ilmu alat, sokongan. Contohnya, kita orang Melayu, kita memerlukan Quran terjemahan, memerlukan sedikit tafsir, memerlukan sedikit bahasa Arab, memerlukan sedikit ilmu asbabun nuzul. Jadi kalau kita boleh mencari bantuan, ilmu-ilmu bantuan tadi, dan akhirnya kita boleh mentadabbur Al-Quran dan menatijahkan kita beramal dengan isi Al-Quran, ini yang paling baik yang boleh kita usahakan dalam kehidupan kita. Marilah kita beramal dengan Al-Quran sebagaimana Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 232 hingga 235.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

0: وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu menahan mereka daripada berkahwin semula dengan suami mereka apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik, yakni yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu sedang kamu tidak mengetahuinya.

dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan jangan juga menjadikan seseorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut, yakni jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan, yakni upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan.

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menuntut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan.

Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah. Atau tentang kamu menyimpan dalam hati, yakni keinginan berkahwin dengan mereka. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka. Yang demikian itu tidaklah salah. Akan tetapi, janganlah kamu membuat janji dengan mereka di dalam sulit selain dari menyebutkan kata-kata secara sindiran yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum habis iddah yang ditetapkan itu.

0: mencongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Sama-sama dengan Reza untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana terus masih lagi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia yang baru saja sampai rumah? Alhamdulillah, selamat beristirahat. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua yang baru masuk shift, yang baru masuk kerja di sebelah malam ni. Semoga dapat selesaikan segala tugasan anda. Ingat, kalau rasa macam berat je nak mula kerja tu, tenang-tenang, minum dulu, makan dulu kan, bagi perut kenyang, bagi tenang hati, kemudian barulah sambung tugasan anda. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, insyaAllah. Mudah-mudahan segala keberkatan itu akan hadir dalam hidup kita. Masih lagi terus bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam sehingga 12 tengah malam, dengan hiburan dan informasi yang terbaik. Terus dengar Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodo Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
3: Nasional.

0: kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam untuk malam ini, hari Selasa 28 Julai 2026. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terindah dan terbaik buat kita semua. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Festival Filem Malaysia FFM bukan sekadar pentas mengiktiraf karya terbaik tanah air, malah terus memainkan peranan penting dalam memperkasa industri perfilman negara sebagai antara pemacu ekonomi kreatif Malaysia. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil, di mana FFM edisi ke-35 menjadi platform tertinggi dalam menghargai kreativiti, mengiktiraf kecemerlangan serta menetapkan penanda aras berkualiti industri perfilman tempatan. Menurut beliau, demikian berkata ketika melancarkan Festival Filem Malaysia ke-35 di Aurum Theatre, The Exchange TRX Kuala Lumpur. Bertemakan Spectrum Cinema, FFM 35 mencerminkan kepelbagaian bahasa, budaya, genre, teknologi dan generasi pembikin filem yang membentuk identiti sinema Malaysia. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Atlet angkat berat negara Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat Malaysia pada sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas muncul juara dalam acara lelaki kategori 88kg di SEC Armadillo Scottish Event Campus pada hari ini. Kemenangan itu mencipta kenangan manis buat atlet kelahiran Perlis yang berusia 22 tahun itu pada penampilan pertamanya di sukan Commonwealth apabila disahkan juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345kg, merangkumi 162kg bagi acara snatch dan 183kg bagi clean and jerk. Dengan kedua-dua cacatan itu turut mencipta rekod baharu temasyanya. Acara angkat berat kini menyumbang ke semua empat pingat emas Malaysia di Glasgow, selain satu pingat gangsa menerusi Irene Jane Henry dalam kategori wanita 48kg. Kejayaan Hafizuddin itu terus mengukuhkan kutipan pingat Malaysia ketika kontijen negara meneruskan kempen dengan beberapa lagi prospek pingat masih beraksi. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda. Bandarkan 92.1
1: Nida ul Islam. Ayo dengarkan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak kembali kepada back to basic, kembali kepada asas. Asas kita sahabat-sahabat, kalau kita nak alignmentkan balik kehidupan kita, ya, kita nak refresh balik, reset balik kehidupan kita. Al-maklum, ya, dalam kehidupan kita, kita ada banyak fasa. Ikutlah fasa kita nak dalam pekerjaan. Ada orang yang fasa di dalam belajar. Ada orang yang fasa di dalam fasa perkahwinan. Ada orang yang fasa dalam fasa umur tua. Tapi sahabat-sahabat, apapun stages kita, apapun level kita, di mana pun kita, semuanya kita kena back to basic. Kita kena kembali kepada asas kita, iaitu apa? Kita kena kembali kepada Al-Quranul Karim. Bila kita bersama dengan Al-Quran, insyaAllah di sana dia akan alignmentkan hidup kita. Bayangkan sahabat-sahabat ni, orang yang mulakan hari dengan Al-Quran, Masya Allah, dia mulakan hari dia dengan Al-Quran, hari dia berbeza dengan hari yang dia tak mula dengan Al-Quran. Bolehlah cuba buat eksperimen. Eksperimen pada diri kita sendiri. Cuba buat hari yang mula dengan Quran dengan hari tak mula dengan Quran. Observe. Ya, kita perhatikan. Inilah orang yang berakal. Inilah ulul albab. Iaitu dia memerhatikan untuk menggunakan akal dia dapat natijah yang baik. Sahabat-sahabat, kalau kita membaca Al-Quran, dah dapat dah berkat. Allahu Akbar. Hari yang mana kita duduk bersama dengan Quran, dengan hari yang kita tak duduk bersama dengan Quran, lain sahabat-sahabat. Ya, kebaikannya, kelancarannya, kejayaannya. Sebab kita bukan cerita pasal kejayaan besar-besar. Kita tak payah cerita kita jadi champion ke, baru kita apa orang kata, oh kalau ini baru kira besar. Tak. Setiap pada kita ada kejayaan yang kita boleh dapat pada setiap hari. Dan kejayaan yang mana kita sertakan dengan Al-Quran, ia sangat berbeza dengan hari yang kita meninggalkan Al-Quran. Dan sahabat-sahabat, bukan sahaja kita nak baca. Bayangkan kalau orang yang menghafal, ya, orang yang memahami apa dia baca, memahami apa yang dia hafal Al-Quran, Masya Allah, ini adalah lebih lagi. Sebab itu mesti melalui satu proses untuk kita mengamalkan isi Al-Quran. Sahabat-sahabat, kita mesti menjalani proses tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Allah tanya, Allah berikan satu persoalan, mengapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Dan Allah berikan sebab dia. Ataupun kalian ini sudah tertutup hatinya. Hati sudah terkunci. Kerana apa? Terkunci dengan noda. Terkunci daripada hidayah. Dan sahabat-sahabat, itulah satu proses yang kita kena lalui. Macam mana Ustazah nak tadabbur Quran ni? Sahabat-sahabat, nak tadabbur Al-Quran, ada dia punya syarat dia. Yang pertama, ya, tadabbur ni maksud apa? Tadabbur ni maksudnya meneliti maksud ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau kita tahsin, tilawah, kita baca dia punya teks Al-Quran, kita tengok dia punya tajwid, makhraj, itu dia punya suara. Ini adalah bacaan. Tapi kalau tadabbur, kita melihat kepada maksud ayat. Dan mungkin kita memerlukan banyak ilmu alat, sokongan. Contohnya, kita orang Melayu, kita memerlukan Quran terjemahan, memerlukan sedikit tafsir, memerlukan sedikit bahasa Arab, memerlukan sedikit ilmu asbabun nuzul. Jadi kalau kita boleh mencari bantuan, ilmu-ilmu bantuan tadi, dan akhirnya kita boleh mentadabbur Al-Quran dan menatijahkan kita beramal dengan isi Al-Quran, ini yang paling baik yang boleh kita usahakan dalam kehidupan kita. Marilah kita beramal dengan Al-Quran sebagaimana Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi panduan dalam hidup kita. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: semangat. Hari ini kita akan berbicara tentang satu prinsip yang mudah tetapi sangat berkesan, iaitu perubahan kecil yang membawa kesan besar dalam hidup. Kadang-kadang kan tuan-tuan dan puan-puan, perubahan besar nampak menakutkan ataupun memakan masa. Tapi sebenarnya langkah-langkah kecil yang konsisten pun boleh membawa perubahan yang hebat. Jadi hari ini Abang Bat nak bincangkan bagaimana dengan hanya 1% lebih baik setiap hari, kita boleh mencapai kejayaan yang lebih besar dalam jangka panjang. Jom kita tengok bagaimana langkah kecil ini membawa kesan yang besar. Poin yang pertama Abang Bat adalah fokus kepada kemajuan kecil dan konsisten. Kita ni tuan-tuan cenderung untuk mengejar perubahan yang besar, betul? Tapi kemajuan kecil yang berterusan jauh lebih mudah dan sebenarnya jauh lebih berkesan. Cuma tetapkan satu matlamat kecil yang anda boleh laksanakan setiap hari, seperti berjalan selama 5 minit contoh, ataupun satu lagi contoh, jika anda nak menambah pengetahuan, mulakan dengan membaca 5 halaman buku setiap hari. 5 halaman je. Lama kelamaan anda akan dapat menyelesaikan beberapa buah buku setahun. Kalau tak percaya, anda kena cuba. Sebab kalau kita tengok kajian, kajian mendapati bahawa orang yang membuat perubahan kecil dan konsisten setiap hari mempunyai kadar pencapaian matlamat 25% lebih tinggi berbanding mereka yang cuba melakukan perubahan drastik. Ini poin pertama. Poin nombor 4 yang kedua adalah terapkan mindset 1% lebih baik setiap hari. Konsep ini bermaksud kita fokus pada peningkatan kecil setiap hari. Sebab ramai orang, dia kalau boleh dia nak 100% lebih baik setiap hari, dan akhirnya apa yang berlaku? 0%. Sebenarnya tak perlu buat perubahan besar, cukup dengan memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit setiap hari. Kajian dari University Cambridge, perubahan sekecil 1% setiap hari boleh memberi kesan 37 kali lebih baik dalam jangka masa setahun jika dibandingkan dengan tiada perubahan langsung. Bayangkan, perubahan kecil ini seperti setitik air. Jika titisan air jatuh setiap hari pada tempat yang sama, apa yang berlaku? Lama-kelamaan ia akan meninggalkan kesan yang jelas, kan? Begitu juga dalam kehidupan kita. Dan poin abang-abang yang terakhir adalah catat kemajuan harian untuk motivasi berterusan. Catat. Dan kita tulis kemajuan harian sebab ini akan membantu kita melihat perkembangan yang kita buat, walaupun kecil. Dan yang ni akan memberi semangat untuk kita teruskan usaha setiap hari. Abang-abang ada seorang follower abang-abang yang dia menetapkan matlamat untuk berjoging 5 minit setiap pagi. Pada mulanya nampak sikit 5 minit. Tapi dengan mencatat kemajuan, dia berjaya meningkatkan stamina dan kini boleh berjoging selama 30 minit setiap hari. Jadi para pendengar sekalian, untuk kita mencapai perubahan besar dalam hidup, ingat 3 langkah ini. Yang pertama, fokus pada kemajuan kecil. Yang kedua, terapkan mindset 1% lebih baik. Dan yang ketiga, catat kemajuan harian anda. Selamat berubah menjadi lebih hebat. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Saya Eddie sebagai pemain bass.
3: Saya Arif, gitaris.
4: Saya Izo, gitaris.
5: Kami
6: Expedisi.
7: Dengarkan Nash.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Berharap semua pendengar Nasional FM dalam keadaan yang baik dan penuh.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan peluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan, ketika ini hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara berada dalam kelompok yang membayar cukai pendapatan.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Beliau ditemui media selepas pelancaran Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Pekerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD bagi Malaysia 2026 di Putrajaya. Mengulas sama ada peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST mencukupi untuk meningkatkan hasil kerajaan serta mencapai sasaran konsolidasi fiskal, Akmal Nasrullah berkata, isu gaji masih menjadi cabaran struktur yang perlu diberi keutamaan. Beliau berkata, sebarang pendekatan percukaian perlu mengambil kira kemampuan rakyat dan tidak menjejaskan pertumbuhan ekonomi.
1: Kita kena lebih berani mendepani isu gaji yang sememangnya masih menjadi satu masalah struktur yang berlaku, kerana isu dari segi cukai itu bagaimana untuk dilebar luaskan adalah kerana gaji itu tidak mencukupi untuk bayar cukai pendapatan. So I think untuk pendekatan yang ada ketika ini sudah pasti dari segi keutamaan itu untuk terus menjawab permasalahan struktur mengenai kedudukan gaji ataupun pendapatan rakyat.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi yang ditetapkan Bank Dunia. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, ia didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelas beliau, pertumbuhan itu perlu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti dan perpendapatan rakyat yang lebih baik. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan tahun ini. Disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Beliau berkata laporan Tinjauan Ekonomi Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD Malaysia 2026 akan menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kekal berada di landasan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% tahun ini. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffor berkata, inflasi yang kekal rendah dan stabil, sistem kewangan yang kukuh serta pasaran kewangan yang teratur terus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ekonomi negara berkembang 5.2% tahun lalu, manakala ringgit muncul sebagai mata wang berprestasi terbaik di rantau ini. Menurutnya, defisit fiskal turut berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK pada 2025 berbanding 6.2% pada 2020, sekaligus mencerminkan kedudukan kewangan kerajaan semakin kukuh. Sementara itu, Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu. Ia hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Datuk Seri Abdul Rashid berkata, pelaburan itu berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau menegaskan, tenaga kerja tempatan perlu meningkatkan kemahiran bagi memenuhi keperluan industri masa depan yang dipacu inovasi, teknologi dan kecerdasan buatan AI. Beliau menyampaikan ucap tamah pada Simposium Sasana 2026 di Ibu Negara. Sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan bawah Kementerian Pendidikan KPM bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
2: Kita putuskan prasekolah masuk dalam urusan Kementerian Pendidikan supaya ada standard, dan tingkatan 6 KPT. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bersama Warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Sementara itu, Bantuan Ampersekolahan BAMP bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Perdana Menteri berkata ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
2: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Berita seterusnya. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hing berkata, penguatkuasaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang dipinda tidak akan menyasarkan pesawah. Sebaliknya memberi tumpuan kepada pemborong, pengilang, pengimport, peruncit serta pihak yang terlibat dalam penyeludupan dan penyerokan beras.
3: Rang undang-undang ini bukan sekadar satu pintaan perundangan yang biasa, tetapi merupakan satu manifestasi dan reformasi tegas dalam memperkukuh rantaian penguatkuasaan, mengekang sebarang bentuk manipulasi atau penyelewengan pasaran, serta melindungi ekosistem makanan ruji negara daripada diganggu-gugat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
0: Datuk Chan Fong Hin. Luar negara. Dua gempa bumi kuat berukuran 5.7 dan 5.8 magnitude melanda daerah Qinghai di Qinghai, barat laut China pagi tadi. Menurut Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, beberapa gegaran susulan berlaku pada sebelah petang, termasuk satu gempa bumi dengan 5.0 magnitude. Gempa tersebut mempunyai kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak di kawasan tanah tinggi yang jarang didiami. Setakat ini tiada laporan kematian atau kecederaan. Sementara itu, di barat daya Jepun, gempa bumi kuat 7.1 magnitude mencetuskan amaran tsunami dikeluarkan bagi Laut Ariake dan Yatsushiro. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa itu berpusat di wilayah Kumamoto pada kedalaman kira-kira 10 km. Beberapa individu cedera dengan 48,000 kediaman terputus bekalan elektrik. Syarikat utiliti elektrik melaporkan tiada keadaan luar biasa dikesan di loji tenaga nuklear Sendai dan Genkai.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Lagu ciptaan Awang PPR yang terus menghiburkan kita untuk edisi malam ini menerusi Nasional Malam 9.21 Minit Malam Waktu Ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Apa khabar semua warga Malaysia yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, yang membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei, yang terus layan menerusi aplikasi RTM Klik, yang mendengarkan menerusi corong radio dalam kenderaan, dalam kereta, lori, bas dan sebagainya. Tidak kira ke mana saja halu tuju anda, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang berniaga juga pada malam ini, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Layan Nasional FM sambil anda bekerja pada malam ini, eh. Yang bertugas juga, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berada di TikTok, assalamualaikum semua, apa khabar, selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam terbaik buat kita. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, boleh tapping-tapping screen dulu, boleh share, boleh kongsi, boleh repost dan sebagainya. Antarkan ucapan anda berserta dengan perkongsian anda pada malam ini. Saya akan keudarakan ucapan anda sambil kita berhibur menerusi Pilihan Bersama 2.0. Baik, untuk pilihan kita yang seterusnya, sambil kita berhibur, sambil kita beraksi di TikTok, berinteraksi di TikTok, ya. Selamat datang semua, Teacher Mary, Juraita 72, Rusli Mustafa. Katanya Reza dah makan malam belum? Jangan tanya, kalau tanya nanti kena belanja. Dia bukan masalah jauh nak hantar. Sekarang ni dah boleh membuat pesanan makanan melalui atas talian je. Ada Food Panda, Grab dan sebagainya. Tak ada alasan jauh-jauh lagi dah. Hantar je alamat Wisma Radio Angkasa Puri, nanti sampai. Baik, untuk Pilihan Bersama pada malam ini juga, permintaan sahabat kita Sardin, dengan permintaan lagunya sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Wings, lagu ciptaan Dato' M. Nasi, Intanku Kesepian. Lagu yang terbaik untuk kita semua pada malam ini. Tapi konti buat Reza, terima kasih. Muhammad Shah juga dia bersama dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Hadir dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor, dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Shima, Sepanjang Malam Keresahan, untuk peminat peminat setia serta pendengar Nasional FM, secara khususnya menerusi Pilihan Bersama. Semua kita semua sentiasa terhibur dan ceria selalu. Permintaan juga Shahnun Abdul Rashid. Assalamualaikum buat Reza pada malam ini dan semua rakan-rakan pendengar walau di mana juga anda berada. Permintaan Shannon pada malam ini adalah sebuah lagu nonsaja daripada kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan. Ditujukan khas untuk yang mengenali diri ini dan buat semua pendengar Nasional Malam serta DJ yang bertugas. Sambil kita bertugas pada malam ini, sambil kita layan kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda, ini dia Intanku Kesepian.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Nasir Boyo Coba ke di rembulan 9.40 malam waktu ini. Lagu permintaan sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0. Inilah lagu-lagu yang mengambil nostalgia kita, membawa kita kembali ke detik lama yang penuh dengan makna, yang penuh dengan cerita. Setiap alunan seakan membuka layang kenangan yang tersimpan rapi dalam gitar hati kita. Walaupun pelbagai perasaan yang kita lalui ketika suatu ketika dahulu bila kita dengar sebuah lagu, lagu-lagu lama, lagu jiwang ni sebenarnya, walaupun kadang-kadang sedih, kadang-kadang kecewa, tapi kita anggapnya sebagai pengajaran lah ya. Kalau yang mana gembira tu, alhamdulillah. Kenangan pahit, kenangan manis, kita jadikan pengajaran dalam hidup kita. Teruskan kehidupan kita untuk tahun 2026 ni. Anda berada di mana anda berada di sekarang ni, alhamdulillah, bersyukur sebenarnya ya. Terima kasih semua yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua baru masuk, yang baru saja hadir? Mbak kata Khadijah, lagu dulu best, banyak sangat kenangan. Betul kan, sebab tu saya kata lagu-lagu nostalgia ni memang dia membawa 1000 penceritaan sebenarnya. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Hasna Rizam. Selamat malam, menerusi Si Nasional Malam Santai kita malam ini, layan Nasional FM. Nozi Moses, assalamualaikum, selamat malam semua. Semoga dia permudahkan segala urusan kita. Seperti biasa, dari Baling Kedah, Kak Siti Salwa, jumpa lagi kita pada malam ini menerusi Nasional Malam dari Teluk Intan. Ingin ke Selangor, rumah anak, tapi tetap on Radio Nasional FM melalui aplikasi RTM Klik. Terbaik, hati-hati yo. Ramlili juga bersama dari Sibu. Pastinya lagu-lagu terbaik Razak Balangi, Raja Tun, diikuti juga Lin Roslinda, Sirani Queen ataupun Alicia dari Wangsa Maju hadir layan Nasional FM. Semoga kita semua sehat dan sentiasa ceria selalu. Semoga kita terhibur hendaknya dengan putaran lagu yang disajikan. Untuk hiburan kita yang seterusnya, permintaan sahabat kita dari Sarawak juga bersama dengan Jazli Sidung. Permintaan lagunya sebuah lagu daripada Sixth Sense yang berjudul Hari Ini dan Semalam, diikuti Nida Wahida, sebuah lagu daripada Thomas Arya dan Elsa Pitaloka, Satu Hati Sampai Mati dan Al Azmi, lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sila di mana malam waktu ini menerusi pilihan bersama 2.0. Anda diserikan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik permintaan lagu sahabat pendengar kita. Baik, sedikit perkongsian juga info trafik yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Lembah Kelang. Lebuh Raya Baru Lembah Kelang di E1 di mana info kemalangan. Terdapat kemalangan di kilometer 14.8 arah selatan dari Damansara ke Subang. Lorong kecemasan terhalang trafik juga perlahan dan trafik meningkat serta bergerak perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Plus di E1 arah utara dari Slim River ke Sungai. Berikutan kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 364.0 sehingga 362.0 arah utara, lorong kanan ditutup sementara. Sentiasa berhati-hati untuk anda yang memandu di semua Lebuh Raya Betul Semenanjung. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Boleh terus rujuk semak kaderan trafik terkini di laman sesawanya www.llm.gov.my. Kita terus layan, terus berhibur. Lagu permintaan seterusnya, permintaan sahabat kita Zakaria Sulaiman, hadir dari Bintago Bumi Kenyalang, Sarawak. Kau Pergi Jua, Adam Ahmad, untuk anda, Nasional FM.

0: bersama dengan saya untuk jam-jam berikutnya. 10, 9 malam waktu ini. Baru saja berhibur lagu daripada Sarima Ibrahim, Kini Kau Tiada, untuk anda menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan dan juga terus berhibur Nasional FM walau di mana juga anda berada. Anda juga boleh terus dengarkan menerusi saluran televisyen, menerusi saluran Astro 869 dan MyTV 701. Ataupun sekarang ini saya bersiaran di TikTok Live, boleh hadir bersama-sama juga. Asmadi Pak Ngah datang bulan mengembang. Terima kasih juga untuk sahabat kita yang baru saja hadir. Selamat malam yang bergigi, semoga murah rezeki selalu. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda semua yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramadan menegaskan perkara itu selaras dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan rasmi Program Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India PPSMI Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Senawang pada hari ini. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, kejayaan tiga atlet senior memenangi pingat emas membakar semangat atlet angkat berat negara Muhammad Hafizuddin Roslin untuk melakar nama pada sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet yang berusia 22 tahun itu muncul juara kategori 88 kg lelaki pada penampilan pertamanya di temasya tersebut selepas mencatat keseluruhan angkatan 345 kg di Scottish Event Campus Armadillo. Juara sukan Malaysia 2024 Sukma 2024 dalam kategori 81 kg itu berkata, menurut kejayaan Muhammad Anik Kasdan, Muhammad Azdil Bidin dan Muhammad Eri Hidayat menunjukkan semangatnya untuk membuktikan dia juga mampu menyumbang emas kepada kontijen negara. Dan juga acara angkat berat kini menyumbang ke semua 4 pingat emas Malaysia di Glasgow selain satu pingat gangsa menerusi Irene Jane Henry dalam kategori wanita 48 kg. Perkongsian yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita terus layan, terus berhibur. Lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pati.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Terus setia, Nasional Malam.

kisah jiwa meronta asmara. 10.29 minit malam, waktunya laga perbincangan sahabat mendengar kita. Menerusi 2.0 pada malam ini, pastinya dengan kesyaduan lagu terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat yang mana bekerja pada malam ini. Semoga dia memudahkan segala urusan anda yang juga menjahit sambil melipat kain. Luluk mood lipat kain tu tak ada. Bila layan Nasional FM terus ada mood. Sebab apa? Bila kita dengar lagu-lagu yang membawa cerita ni, sebenarnya teringat kisah lama kan, kadang-kadang kan. Tapi itulah dia. Apa kata Jumairah, Kak Jumairah, Jumairah kita layan sambil lipat kain. Baru dia cakap tadi. Ada juga yang berniaga pada malam ini, semoga dimurahkan rezeki selalu. Sambil-sambil tu kita layan lagu-lagu terbaik permintaan sahabat pendengar kita. Nerusi pilihan bersama. Dari Terengganu, Muhammad Yusof. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terhibur kita pada malam ini, santai malam, layan Nasional Malam. Sunflower, selamat bersiaran, terima kasih. Juga sahabat kita, Janet. Assalamualaikum, salam salam Malaysia Madani. Selamat malam semuanya, semoga kita sihat dan ceria selalu. Sehingga 12.30 malam ditemani Zaiza. Terbaik, Nur Isa. Tantari dari Matang Udara Sungai Besar Selangor, Agustina dari Kuching, Rosida Safil, dan juga ramai lagi lah ya. Yang lain-lain tu saya akan kudarukan ucapan anda. Kita nak teruskan permintaan lagu bersama dengan sahabat kita, Biah, hadir bersama untuk permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada kumpulan Slam yang berjudul Gerimis Mengundang. Ikuti Ahmad Suhaili. Permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ella dan juga Ramli Sarip, kembar kita, dan Mia Asmara. Nak terbang ke bumi Korea, kita nak layan lagu Super Junior yang berjudul Sorry Sorry. Rancak sikit kita malam ni. Tadi dah layan Jiwang, kita rancakkan lagi siaran kita pada malam ini. Kita layan lagu Korea, K-pop katanya. Terus kita terus berhibur, lagu terbaik untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Pilihan bersama.

AI untuk rakyat. 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Beliau berusia 18 hingga 30 tahun yang melengkapkan modul program AI untuk rakyat akan ditawarkan akses dan langganan perisian AI secara percuma selama 3 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif yang dibuka mulai 31 Ogos itu bakal memanfaatkan 100,000 belia bagi meningkatkan kemahiran dan literasi AI.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Beliau turut menegaskan pemerkasaan bakat tempatan serta kerjasama antara institusi pendidikan dan industri perlu diperkukuh bagi memenuhi keperluan pasaran kerja dan memacu pembangunan teknologi negara. Sementara itu, bantuan am persekolahan BAMP bawah kumpulan wang amanah pelajar miskin KWAPM diperluas kepada pelajar tingkatan 6 tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata, ia melibatkan peruntukan berjumlah 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaleza Adam, Rafiah Saleh dan Nur Adrina Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Alhamdulillah, bantuan ini memang melegakan kami sebagai ibu bapa. Saya bersyukur dengan bantuan ini kerana dapat mengurangkan beban perbelanjaan persekolahan, terutama untuk membeli keperluan sekolah anak.
4: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Perdana Menteri mengumumkan perkara itu ketika menyampaikan ucapan pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dalam pada itu, Malaysia akan mempertimbangkan semula keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCSR di negara ini. Jika badan itu enggan bekerjasama melaksanakan saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, kerajaan mahu proses saringan dibuat bersama pihak berkuasa tempatan serta perjanjian negara tuan rumah dimuktamadkan bagi memperjelas kawalan operasi UNHCSR. Tanpa tegas beliau, langkah itu penting bagi mengelakkan Malaysia terus menjadi tumpuan kemasukan pelarian khususnya etnik Rohingya. Kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur malam tadi memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata, pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan itu membabitkan 110 pelarian Rohingya terdiri daripada 57 dewasa dan 53 kanak-kanak serta 3 warga asing lain. Dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia antara 20 hingga 58 tahun.
5: yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara, terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Dato' Abdul Rahman turut memaklumkan nilai rampasan dianggarkan RM1,000,000, membabitkan pelbagai peralatan serta sebuah kenderaan. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan, sebanyak 91.06% atau 14,995 pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, SPR, Dato' Hairul Syahril Idrus memaklumkan peratusan itu melepasi sasaran 90% yang ditetapkan, membabitkan anggota tentera, polis dan pasangan mereka. Proses pengundian yang bermula pada pukul 8 pagi melibatkan 38 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat pada 12 tengah hari hingga 5 petang. Berita seterusnya. Luar negara. Spanyol menamatkan arahan pemindahan di 13 kawasan perbandaran yang terjejas akibat kebakaran hutan berkuat kuasa 5 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tidak memaklumkan jumlah penduduk yang terlibat atau sama ada mereka akan pulang ke rumah masing-masing serta-merta. Pengumuman itu menjadi petanda positif usaha Spanyol mengawal kebakaran hutan semakin menunjukkan kemajuan selepas bencana itu memaksa puluhan ribu penduduk meninggalkan kediaman mereka. Kira-kira 15,000 penduduk yang dipindahkan akibat kebakaran hutan besar berhampiran Bordeaux, Perancis kini dibenarkan pulang selepas situasi dilaporkan mula stabil. Kebakaran yang memusnahkan kira-kira 42,000 hektar kawasan hutan serta berlukar itu memaksa pemindahan lebih 220,000 orang. Menurut pejabat pentadbiran tempatan di Bordeaux, kebakaran ketika ini tidak merebak. Namun status kesiapsiagaan penuh kekal berikutan jangka gelombang haba terbaru. Acara sukan dan kebudayaan turut dilarang buat sementara waktu di seluruh wilayah berkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin menghadiahkan pingat emas keempat negara menerusi acara lelaki kategori 88 kg. Atlet berusia 22 tahun itu muncul juara dengan jumlah angkatan keseluruhan 345 kg. Sekaligus mencipta rekod baharu temasha bagi acara snatch dengan angkatan 162 kg dan 183 kg bagi clean and jerk. Pingat perak dimenangi Cameron David McTaggart dari New Zealand. Manakala gangsa memilih Angus Doig dari Scotland. Setakat ini, acara angkat berat menyumbang ke semua empat pingat emas Malaysia di Glasgow selain satu pingat gangsa. Dalam pada itu, atlet bowling negara Izzat Shahmir Zulkifli mencipta sejarah apabila muncul atlet Malaysia pertama memenangi pingat dalam acara persorangan lelaki. Izzat Shahmir meraih perak selepas tewas 0-2 kepada wakil England Sam Talkett. Namun kejayaannya mara ke pentas akhir sudah cukup mencipta rekod baru buat negara. Terdahulu gandingan Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haider Arifi Abdul Rahman turut menghadiahkan pingat perak menerusi acara PES wanita. Setakat ini Kem Bowling Padang negara mengumpul 2 pingat perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat, 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam 11.13 minit malam. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat walau di mana juga anda berada. 46 minit saja lagi sebelum 12.30 malam. Terima kasih masih lagi terus berhibur. Pastinya hiburan terbaik untuk anda pada malam ini. Masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat. Yang berniaga pada malam ini juga semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang bekerja tu semoga dipermudahkan segala urusannya. Malam-malam ni biasalah kan. Dah mulalah letih dan sebagainya. Cukupkan rehat anda tidur. Esok nak bangun pagi, nak kerja semula kan. Yang mana sih malam pada malam ni juga semoga dipermudahkan. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga selesai siaran saya 12.30 malam. Yang mana bekerja sampai pagi tu, selamat bekerja. Saya pulang dulu. Okey, sama-sama itu kita masih lagi teruskan hiburan kita. Pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan pendengar kita dari AU2 Keraman Kuala Lumpur. Rustan dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Wan yang berjudul Lamunan Hati. Diikuti Muhammad Isyam Mudin. Permintaan lagu daripada Rod Stewart yang berjudul Sailing. Hiburan yang terbaik untuk kita pada malam ini. Terusnya buat pendengar setia Nasional FM. Pilihan bersama 2.0 semestinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Adizah Samin dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Left Handed. Di halaman rindu untuk hiburan kita pada malam ini. Semoga anda terhibur redaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama permintaan sahabat pendengar kita. Untuk anda, ini dia Lamunan Hati.

punya penerbangan cerita membawa kita ke lama-lama lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip untuk aku di Halaman Rindu. Baru saja menghiburkan kita 11.29 Mei malam. Dan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang masih lagi dikirimkan oleh sahabat kita yang berada di Facebook Nasional FM, antaranya bersama dengan Boniface Joe rancak malam ni. Moga semuanya sihat, rakan-rakan pendengar, walau di mana juga anda berada. Mantap, terbaik. Ida dari Parit, Raja Batu Pak Zuhur, santai malam ni layan Nasional malam. Kerja pagi, sahabat-sahabat semua. Hai pagi esok, Ramlah Din, Muhammad Muhaimin, segmen Nasional malam menghiburkan kita pada malam ini. Juga antaranya Azhar, Ha, Muhammad Shah, juga Ainul Jaafar, Marina Wati, Mayani Emma, Salijah, Ita Chok dari Melaka ke Ipoh. Sentiasa berhati-hati ya. Semoga semuanya selamat. Nuraini dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Terima kasih di atas ucapannya. Walaupun tadi saya tak sempat ke udara, tapi saya tetap membacanya ya. Wan Fatimatul Zahara, selamat malam. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri siaran saya juga, permintaan lagu yang seterusnya bersama dengan Muhammad dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada kumpulan Exist, Masih Terselah Ayumu. Juga Liana dari Saratoh, Sarawak, Bumi Kenyalang, dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Dato' Hatan, Mahligai Syahdu. Diikuti Ainul Jaafar, lagu permintaan daripada kumpulan Sofia Bunga Padang Palsi. Dan Syang Wira dari Sungai Petani, Kedah, dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Ekspedisi CINTA. Jom kita layan lagu terbaik sehingga 12 tengah malam untuk anda. Nasional FM, sentiasa

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam pada malam ini bersama sama dengan saya. Selepas ini Rakan Sugas pula akan sambung siarannya untuk segmen yang berikutnya, pemulaan hari baru, hari Rabu, untuk Nasional Game Burung Hantu. Dan juga anda boleh terus layan Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik serta kembali menerusi saluran televisyen, saluran Astro 869 dan MyTV 701. Sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu, masih lagi dalam pemanduan. Kekal frekuensi Nasional FM akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

Assalamualaikum. Ha, inilah destinasi geng burung hantu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati kok dara. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Hari ini hari Rabu 29 Julai 2026. Hari pertengahan minggu orang kata. Geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini Reza. Hati-hati memandu balik tengah-tengah malam ni. Ingat pesan akak, biar selamat sampai, biar lambat asal selamat. Baiklah, menyambung tugasan tengah malam ini bertemankan saya Hanim dari jam 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Tak lengkap rasanya permulaan hari, pembuka segmen saya tak ucapkan.

selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini ya, 29 Julai. Semoga diberikan kesihatan yang baik hendaknya, dipermudahkan segala urusan. Semoga apa yang diimpikan menjadi kenyataan. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had laju kenderaan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Crete.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Selamat tengah malam buat anda yang masih setia, yang sentiasa setia bersama Nasional FM. Okey, kepada yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hendaknya. Walaupun destinasi kita mungkin jauh lagi, pastikan fokus di atas jalan raya itu, patuhi had laju dan sentiasa jaga jarak dengan kenderaan lain. Mungkin ada juga antara anda yang baru nak pulang dari kerja, selamat pulang, selamat berehat. Yang baru masuk kerja, baru mula jam pertama seperti saya, selamat bekerja lah kan. Semoga dipermudahkan segala urusan hendaknya. Kepada yang memandu, anda memang hebat. Kerana anda waktu-waktu begini memandu di atas jalan raya, di waktu orang dah mula nak tarik selimut, dah mula nak mengulik mimpi, anda adalah wira. Tapi jangan jadi wira jalanan yang memandu laju pula ya. Nak cepat sampai, janganlah begitu. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau terasa mengantuk tu, jangan paksa diri singgah sebentar di kawasan rehat. Renggangkan badan. Mungkin boleh ambil secawan minuman kopi ke untuk menyegarkan diri. Terima kasih kerana menemani Hani malam ini. Teruskan memandu dan biarkan lagu-lagu pilihan Geng Burung Hantu menjadi teman anda sepanjang pemanduan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Satu tip keselamatan yang mungkin berguna ketika berada di jalan raya. Tahukah anda, tayar yang rosak selalunya memberi beberapa tanda awal, betul tak? Antaranya tayar, bunga tayar yang sudah haus, terdapat rekahan pada dinding tayar, ada benjolan pada bahagian tepi, tekanan angin yang kerap berkurangan. Jika anda mengesan mana-mana tanda ini, jangan abaikan kerana ia boleh meningkatkan risiko tayar pecah ketika memandu. Sebelum memulakan perjalanan, biasakan diri untuk memeriksa tekanan angin tayar mengikut spesifikasi yang disyorkan lah. Lihat keadaan bunga tayar, pastikan tiada objek seperti paku ke sepihan logam ke yang melekat pada tayar. Pemeriksaan ringkas ini hanya mengambil beberapa minit je, tapi boleh membantu mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Ingat satu perkara, tayar ialah satu-satunya bahagian kenderaan yang bersentuhan dengan permukaan jalan. Menjaga keadaan tayar ni bermakna kita juga menjaga keselamatan diri penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Teruskan memandu dengan berhikmah, patuhi had laju dan semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat. Hanim ada je di sini akan menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Lebih banyak dengan lagu-lagu yang malas segar untuk menemani perjalanan anda. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

asas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi kepada anda semua. Tak kira di mana juga anda berada, semoga dalam keadaan sihat hendaknya. Hanim di sini menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Harimau Melaya Baham Laos 4-0 Malaysia meneruskan momentum kemenangan pada saingan bola ASEAN 2026 dengan membelasah Laos 4-0 dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras semalam. Penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani cemerlang menepis beberapa percubaan penting termasuk pada minit ke-19, ke-25 dan babak kedua. Paulo Josu membuka jaringan hasil lorongan G Pavitren pada penghujung separuh masa pertama. Enrique Dos Santos menjaringkan gol kedua pada minit ke-57 selepas hantaran Pavitaran. Wan Ahmad Kuzain juga menambah gol lewat melalui sepakan percuma. Malaysia kini di puncak kumpulan B. Begitulah perkembangan bola sepak negara kita dalam Piala ASEAN 2026. Seterusnya di perkembangan sukan Commonwealth di Glasgow 2026, Izzat Syamil Raih Perak cipta sejarah baru bowling padang negara. Pemain bowling padang negara Izzat Syamil menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat acara perseorangan lelaki pada Sukan Commonwealth selepas meraih perak di Glasgow 2026. Izzat Syamil tewas 2-0 kepada jagoan England Sam Torchard di final Scottish Event Campus. Bagaimanapun, kemarahan ke final sudah mencatatkan sejarah baru buat negara. Izzat, 44 tahun, mengatasi pencapaian terbaik Fairoz Izzuan yang selesai di tempat keempat Birmingham 2022. Pasukan bowling padang mengumpul 2 pingat perak menerusi Emma Firyana Saroji akan memulakan saingan perseorangan wanita. Begitulah perkembangan sedikit penting perkembangan sukan yang saya ambil dari portal berita rtm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu atau sedang berehat, ada satu perkongsian ringkas tentang kesihatan yang nak kongsi. Awal pagi ini ramai yang risau kan bila bacaan kolesterol mula meningkat. Biasalah faktor umur, faktor makanan kan. Gitulah kita. Kalau kita tak dijengah penyakit tu, rasa macam risau kita kan. Kita kena juga buat pemeriksaan kesihatan, tu penting juga ya. Kepada anda sebenarnya untuk kolesterol lah kan. Bukan je faktor umur, faktor pemakanan. Sebenarnya selain mengikut nasihat doktor, macam mana kita nak kawal dia, pemilihan makanan juga memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras kolesterol. Antara makanan yang boleh diamalkan, yang biasalah orang cakap, lepas tu kita senang pun untuk cari, adalah oat. Kerana kandungan serat larut dalam oat dapat membantu mengurangkan kolesterol LDL ataupun kita panggil kolesterol jahat. Selain itu, ikan berlemak. Ikan berlemak ni macam ikan salmon, tapi keras jugalah harga ikan salmon tu kan. Tapi tak apa, kalau tak makan ikan salmon tu, kita boleh pilih jugalah ikan lain. Ikan sardin ke, ikan kembung ke. Ikan-ikan ni kaya dengan omega 3, baik untuk kesihatan jantung. Kalau kita tak makan ikan, ada setengah orang asyik makan ikan je kan, tapi nak kena masak lambat kan. Jadi boleh juga yang Ani cakap tu tadi, yang pakai kita beralih kepada oat. Kita beli je, kita letak air ataupun ada setengah oat yang kita kena masak. Senang sangat. Macam mana ada orang kata tak sedap lah DJ, macam mana ni nak makan oat, rasa macam tak ada rasa. Jangan ke mana-mana, Hani akan kongsikan macam mana macam mana tips untuk makan oat ni dengan rasa yang sedap, untuk menambah rasa, yang penting masih lagi sihat. Jangan ke mana-mana, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi kita dalam geng burung hantu. Tadi Hanim cakap kan, untuk menjaga kesihatan kita akan kita digalakkan untuk mengambil oat lah yang paling senang tu kan. Selain ikan-ikan seperti ikan kembung dan ikan sardin, antara pilihan dia oat lah. Macam mana nak bagi oat tu sedap? Macam mana nak bagi oat tu rasa dia tak tawa? Macam mana? Okay, mesti ada yang terbayang lah. Kalau oat ni kan, kita akan terbayang tawa. Tapi sebenarnya ada cara yang mudah untuk jadikan oat lebih sedap tanpa menambah banyak gula. Kita campurkan. Ada orang kata kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang kata, antaranya Ash juga yang kata makan oat ni letak madu katanya. Letak madu, tapi janganlah banyak sangat kot saya rasa, untuk bagi rasa-rasa dia kan. Jadi macam sedap juga itu, bagus juga untuk kesihatan. Selain tu, anda boleh campurkan oat dengan irisan pisang. Irisan pisang, letak strawberry ataupun apple, letak juga rasa, kalau nak letak mango, buah mangga juga boleh. Saya rasa rasa macam ada setengah orang dia suka makan mangga tu, sebab mangga tu dia lebih, kadang-kadang dia rasa berlemak sikit kan.

ataupun yogurt tanpa gula sebagai pilihan lah kan. Kalau kita makan oat tu, ada setengah orang dia makan dia suka bau kan. Kalau nak rasa lebih bau wangi, taburkan sedikit serbuk kayu manis atau tambahkan sedikit chia seed lah. Bukan saja menambah rasa, tapi boleh menjadikan hidangan lebih mengenyangkan. Ingat, walaupun oat baik untuk kesihatan, pilih oat yang asli dan kurangkan penggunaan gula tambahan supaya manfaatnya lebih optimal. Selamat mencuba. Semoga selepas ini oat bukan lagi makanan yang membosankan. Oat adalah makanan yang kita ambil untuk kesihatan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Tertutup sudah pintu.

0: di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada yang sedang bersantai ketika ini, ada juga yang dalam perjalanan, ada juga yang di tempat kerja. Okay, sekarang ini Hanim bersiaran juga dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta dalam TikTok live ini, antaranya Edward Amirul, terima kasih. Ada juga Sabariah Awang, terima kasih. Ada juga dekat dalam ni Syazad Official, ada Noraini Norjis, ada juga tadi Kopi Kampung Tanjung Lepeh, Noraini Ahmad, ada Mamex dekat sini. Mamex yang memandu lori pon-pon-pon hadir luncur GBH katanya. Sebentar tadi ada juga Ash, ada juga ramai dekat sini. Ada juga Zawati, ada juga Baby FM, sentiasa di hati. Gitulah kan. Ada juga Musmat datang menjenguk Nasional FM. Acu Ina 79, ada Mr. Labu, ada Bahari Ghazali tadi kan. Ada juga Zirafira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik molek di Jahanin rupanya. Kecantikan itu adalah anugerah. Saya percaya semua orang cantik, ada kecantikan tu dalam diri kita sendiri kan. Kecantikan tu subjektif. Dia bukan nampak daripada rupa. Sebenarnya kecantikan tu daripada hati juga. Ada juga Princess Cute hadir. Assalamualaikum. Si Kuntum, Mi Hassan, assalamualaikum. Hai hai lah pendengar-pendengar Nasional FM yang dekat dalam geng burung hantu ini. Abang juga Ciki, Gimi Tot, ramai ada yang daripada Seberang juga dekat dalam TikTok live kita. Kepada yang sedang memandu, Hanim harapkan sentiasa fokus dalam pemandungan, kerana dekat jalan raya ni lah tempat yang tenang, tapi keadaan dia boleh bertukar bila sesuatu perkara yang tidak diingini. Jadi kita kena sentiasa berada dalam jarak yang jarak yang selamat, supaya kita bersedia dengan apa juga keadaan yang berlaku. Waktu-waktu malam ni lah, ada juga lencongan-lencongan jalan, ada juga jalan yang dikecikkan. Keadaan dekat situ perlukan fokus supaya kita sentiasa peka kan. Keadaan jalan jadi kecil itulah. Kalau macam saya, memang selalulah yang itulah yang berlaku waktu tengah malam, waktu saya pergi kerja ni, itulah yang berlaku. Jalan yang kita selalu lalu waktu siang, dua lane, tiga lane, jadi satu lane. Bila keadaan dekat situ, kita kena berhati-hatilah kan. Sebab ada orang yang sedang bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk kita juga kan, untuk keselesaan kita juga sebagai pengguna jalan raya. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

kerana kasih padamu daripada kumpulan Samudra menghiburkan anda sebentar tadi. Kerana kasihku padamu. Tapi dalam kita berkasih itu, kita kena juga pastikan supaya kita tidak menjadi mangsa kepada love scammer. Ini kerana apa? Inilah yang ditekankan sebabnya scammer-scammer yang ada dekat muka bumi ni kan, sentiasa cuba mengambil kesempatan. Kita lah kena bijak. Ini yang kejayaan polis menumpaskan dua sindiket penipuan dalam talian yang beroperasi di Forest City selepas menahan 335 individu termasuk 309 warga China pada 15 Julai lepas. Sangatlah modus operandi yang dilakukan oleh kita nak panggil pelancong lah kan, sebab dia sebenarnya masuk ke negara kita ni. Sindiket dia adalah masuk ke negara untuk mencari mangsa melalui Telegram, WhatsApp ataupun TikTok. Kesemua pesalah ini dia masuk ke negara kita adalah warga asing daripada China masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial, dan ada juga yang tanpa dokumen perjalanan. Itulah kan, masuk ke negara kita untuk tujuan lain, tapi dalam masa yang sama untuk melakukan penipuan. Penipuan ini modus operandi dia adalah penipuan pelaburan mata wang kripto dan juga love scammer yang macam saya katakan tadilah kan. Ada juga yang menyamar sebagai firma guaman menyasarkan mangsa luar negara. Dia menyasarkan mangsa daripada negara dia jugalah kan, menyasarkan mangsa luar negara terutamanya China, sebab diorang ni kebanyakannya daripada China yang ditahan itu kan. Jumlah individu dia tadi adalah 335 individu yang ditahan, umur dalam 20 ke 56 tahun. Hasil sebuan JSJK dan JSJIPK Johor ke atas dua sindiket berbeza yang menyasarkan mangsa dari luar negara. Itulah keadaan ini kan, kita kena ambil cakna lah supaya tak terjadi dekat kita. Kadang-kadang untuk melayan skamer ni, bila dia telefon kita, kadang-kadang kita tak sedar yang sebenarnya kita ni sedang berbual dan rancak untuk melayan skamer tu. Kalau boleh kita matikan talian daripada kita terjebak dengan kata-kata, kemanisan kata-kata diorang tu lah. Itulah yang kita selalu ingatkan supaya kita bijak untuk kita tidak menjadi mangsa kepada skamer. Teruskan hiburan pagi ini bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di kala pagi ini kan. Di waktu pagi-pagi ni orang sibuk, kadang-kadang ada yang dah bangun untuk bersedia untuk perniagaan esok pagi kan. Ada juga yang sedang bertugas, mungkin ada daripada barisan-barisan hadapan negara kita di hospital, sama ada polis diraja Malaysia, juga ada juga pertahanan negara, tak lupa juga kepada pasukan-pasukan keselamatan kita, abang bomba semua dalam keadaan bersedia untuk menjaga kestabilan negara pada waktu-waktu orang yang sedang dilena, diulik mimpi ini juga. Juga kepada abang-abang lori kita yang memeriahkan lebuh raya kita di setiap pelosok, dengan keberadaan abang lori kita ni, kita rasa jalan raya kita tak sunyi. Kalau kita memandu, ada keadaannya kita kena pulang ke kampung atau kita kena ke sesuatu destinasi sebab tugasan kan. Ada abang lori kita dekat lebuh raya tu, rasa macam tak adalah kita keseorangan, kita rasa ada orang menemani kita. Kalau kita di RNR juga, ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berehat. Ada juga yang tidur seketika dekat RNR tu, sebab kadang-kadang kita akan rasa mengantuk. Itulah yang paling baik untuk kita lelapkan mata. Tapi jangan lupa untuk buka sedikit tingkap itu supaya ada pengudaraan. Sama-samalah kita ingat mengingati supaya perkara yang tidak diingini tidak berlaku. Kepada anda, walau apa juga yang sedang dilakukan, semoga terus-terus memilih Nasional FM sebagai peneman setia. Sebab kata orang, Nasional FM sentiasa di hati. Begitulah anda di hati saya, dan saya harap anda juga memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Teruskan hiburan

0: Rosalinda Ayamar. Ha. Okey, kerancakan Rosalinda itu. Ha, untuk anda semua pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ha, sentiasa di hati. Di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda, Game Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan, anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga, ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik, anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.
1: Merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di ke mana juga destinasi anda, hanya mengucapkan supaya anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Ada juga abang-abang lori kita yang menyapa Hanim dekat dalam Nasional TikTok live kita, kan. Okey, Hanim juga nak menyapalah balik daripada tadi. Ada yang menemani Hanim bukan saja dalam siaran radio tapi juga dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada Ben Ais, ada Mok Wan, NAC Pro 2 tengah pasang tinted katanya. Ada Nas Zain, pendengar setia Nasional FM dari Bota Perak. Ada Pat Guardiola, RTM mantap dari dulu, kini dan selamanya. Ada Siti Khatijah, assalamualaikum. Lavenda Girl, kalau ikut kata tadi mengantuk tapi masih ada lagi dekat dalam TikTok live kita. Ada Abang Farm Fresh juga, selamat pagi.

daun pisang katanya. Ada juga ramai, ada Acu Ila tadi, ada Haliza Baha sambil-sambil mendengarkan kita dari Tasik, Ipoh, Perak. Ada juga Syafiq tadi, ada Zulkifli, ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni. Terima kasihlah kerana menemani Hanim daripada tadi hingga, dan harapnya hingga ke 6 pagi lah kan. Kalau tidak dalam TikTok live ini, dengarkan frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga boleh dengarkan Nasional FM kalau ikut tengah malam ini melalui radio-radio negeri, kerana kita mengambil alih siaran radio-radio negeri bermula daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama geng Buruhantu, Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam yang kelima. Masih lagi segar lagi saya di sini di Konti memainkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan anda, menemani hari anda. Mungkin ada yang sedang berehat, beristirahat. Ada juga yang sedang bekerja waktu ini. Berehat sekejap kan, dengarkan lagu-lagu daripada susunan lagu Geng Burung Hantu. Okay, hari ini juga nak kongsikan mengikut Jabatan Met Malaysia, pagi ini telah dikeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan Perlis, Kedah. Kedahnya di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, juga di Pahang, di Maran dan Kuantan, di Sarawak, Serian, Samarahan, Seri Aman, Bentong, Sariki, Pakan dan Sariki, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit, Kapit, Bukit Madong dan Belaga. Itulah kawasan-kawasan yang dijangkakan akan mengalami ribut petir hingga ke jam 6 pagi ini. Kepada anda yang melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, hati-hati memandu, pastikan pasang lampu kenderaan supaya dapat memberi signal kepada orang hadapan dan juga orang di belakang. Sama-sama kita memandu dengan cara yang berhemah, tidak memandu dalam keadaan terburu-buru, tidak memandu dalam had laju yang melebihi yang ditetapkan. Kerana apa? Kerana kita kena sentiasa peka, sentiasa menjaga keselamatan diri, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Terus hiburan dengan Geng Burung Hantu pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Terimalah samaran bayangan dari Niki Astria, Nasional FM, sentiasa di hati.

Maroon 5 dengan This Love untuk hiburan anda waktu pagi ini. Ada yang sudah dengan aktiviti-aktiviti pagi ini, menyiapkan juadah untuk jualan di pagi hari. Semoga dimurahkan rezeki kepada semua yang mengusahakan perniagaan. Ini mengucapkan okey kepada anda juga. Ada juga yang sedang bekerja, yang bekerja di kilang tayar, ada juga yang bekerja di kilang-kilang automotif ini, mendengarkan Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kepada pilot darat kita, Abang Lori. Selamat sampai ke destinasi, terus fokus dalam pemanduan. Banyak trip pagi ni, walau ke mana juga, walaupun jauh destinasinya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman perjalanan anda. Ada nak kongsi sikit kan, kalau waktu pagi ni ada juga yang dah bangun pagi dengan niat untuk berdiet. Itu adalah perkara yang biasa ya. Bukan je kepada biasa, kepada orang lain, kepada diri saya. Setiap kali saya bangun tidur, saya akan berniat untuk berdiet untuk hari ini. Jadi waktu pagi itu saya akan merebus 2 biji telur. Okey, sebab orang kata diet telur ni, boleh diet telur ataupun diet protein ni, dia boleh memberi kesan dari penurunan berat badan dengan cara yang cepat sikit lah kan. Ada yang makan telur je satu hari, tapi sebenarnya diet protein ni boleh buat kita, memang boleh buat rasa kenyang, tapi sebenarnya kita kena juga kawal pengambilan dia, kerana kalori dia lah kan. Diet hanya bergantung kepada telur sahaja tidak digalakkan, kerana tubuh kita memerlukan nutrien lain seperti serat, vitamin, mineral dan juga sayur-sayuran, buah-buahan kan, juga bijirin. Itulah dia kunci kepada gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang, pengambilan air yang cukup dan aktiviti fizikal yang konsisten. Boleh nak makan telur waktu pagi, tapi tengah hari tu kalau nak juga ada telur dalam menu makanan tengah hari tu, tambahkanlah juga protein lain seperti ikan, atau mungkin ambil juga yang orang kata suku-suku separuh tu. Itu adalah tips untuk berdiet juga kan. Lagi satu, makan jangan melepasi pukul 7 malam. Itulah antara tips yang selalu orang kongsikan. Selalu jugalah saya cuba untuk amalkan, tetapi terbabas. Bagaimana? Itulah, kadang-kadang makanan ni adalah satu perkara yang kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kita rasa macam teringin nak makan. Itulah yang utamanya kan. Tapi dah macam-macam kita teringin, susahlah kita nak diet. Tapi macam mana pun kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan sihat, gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sonar FM sentiasa di hati. Hanim lagi menemani anda dalam geng burung hantu. Nak tanyalah juga geng-geng burung hantu yang ketika ini ada lagi yang masih tidak tidur kan. Berapa lama anda tidur? Jadi anda nak kongsikanlah juga sebenarnya untuk orang dewasa. 4 jam tidur sangat tidak cukup. Itu macam saya lah saya rasa kan. Sebab kita kena bekerja waktu siangnya. Okey, 5 jam masih terlalu singkat. 6 jam, ramai rasa tidur 6 jam ni cukup. Badan rasa puas. Tidur rasa macam lena. Tapi sebenarnya, rasa je cukup. Tak cukup juga ya. 7 jam, paras minimum yang disarankan. Tapi sebenarnya, tidur yang cukup bagi orang dewasa ialah tidur antara 8 hingga 9 jam untuk membantu fokus emosi dan kesihatan. Kualiti tidur juga penting. Tidur 8 jam tapi kerap terjaga juga tu masalah lah kan. Berdengkur kuat atau mengalami gangguan pernafasan juga tidak menyegarkan lah. Tidak baik lah untuk kesihatan. Keperluan tidur turut berbeza mengikut umur, keadaan kesihatan, aktiviti dan individu. Remaja biasanya memerlukan tidur lebih lama berbanding orang dewasa. Betul. Itu sebablah kalau anak-anak kita yang paling kecil itu, kalau budak-budak dia akan tidur banyak sebab dalam tidur tu dia membesar. Tapi kalau kita yang dah besar ni, janganlah banyak tidur sangat kan. Tapi kena tidur yang cukup antara 7 ke 9 jam macam saya katakan tadi. Kurang tidur bukan sekadar menyebab mengantuk, ia boleh menjejaskan perhatian, pertimbangan, penyelesaian masalah, kawalan emosi dan keupayaan menghadapi tekanan. Mampu bertahan tidak bermaksud badan tidak terkesan. Sama-samalah kita hayati apa yang Hanim sampaikan supaya kita cuba cari masa untuk kita tidur supaya kesihatan kita terjamin. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati kepada anda, wala di mana juga anda berada. Terima kasih kerana masih setia menemani saya. Saya juga setia menemani anda. Ini adalah jam yang terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Okey, kepada anda-anda yang baru bangun, baru mulakan hari, kalau ikut waktu sekarang ni, kebiasaannya ibu-ibu memang dah bangun lah kan, untuk menguruskan hal-hal persekolahan anak. Ada yang gosok baju, ada yang gosok baju seminggu sekali, ada yang gosok baju hari-hari. Ambillah kesempatan kan. Kadang-kadang masa kita tak sama dengan masa orang. Ada waktu orang boleh buat ujung minggu, ada ibu-ibu tak boleh buat hari-hari. Apa-apa pun, semua yang ibu lakukan adalah semata-mata untuk memastikan semua kelengkapan, semua apa yang diperlukan oleh anak juga bapa kepada anak tu kan, semuanya ada dilengkapkan sebelum permulaan hari kan. Jadi itulah Anim nak kongsikan jugalah kan, pagi ni adalah sebuah undangan, sebenarnya undangan untuk kita memulai hari dengan hati yang lebih lapang, dengan tekad yang lebih kuat. Setiap kali mata kita dibuka untuk menyambut hari baru, itu adalah satu peluang untuk memperbaiki diri, mengejar impian, mencipta lebih banyak kenangan bermakna. Lihatlah sinar mentari hadir pada waktu pagi. Setiap cahaya membawa satu pesan yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang hari ini. Mungkin ada cabaran yang perlu kita lalui, tapi setiap langkah kecil yang kita lakukan tetap membawa lebih dekat kepada kejayaan. Mulakan pagi dengan senyuman. Fikirkan dengan fikiran yang positif, dengan hati yang penuh rasa syukur. Semoga segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Terus bersama Nasional FM dengan pilihan lagu-lagu menarik untuk anda, tentunya Geng Burung Hantu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah sekalian, kita masih lagi dapat bersama-sama untuk melakukan kebaikan dan juga bersama-sama untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan akan bertambah manfaat dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan sama-sama tentang memelihara amal. Dan kita tahu bahawasanya dalam kita beramal, satu, kita kena beramal sebaik mungkin dalam kita mendekatkan, melaksanakan tanggungjawab perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak juga, perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan ialah kita kena pelihara amal daripada perkara-perkara yang menjadikan amal kita sia-sia ataupun yang akan membatalkan pahala amal-amal kebaikan kita. Maka di antara salah satu perkara yang boleh menyebabkan amal kita sia-sia ataupun amal kita tidak mempunyai kualiti yang baik, bahkan tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah apabila kita mengeluarkan zakat ataupun kita mengeluarkan sedekah ataupun kita memberikan bantuan kepada orang lain adalah dengan cara mengungkit-ungkit pemberian kita, mengungkit sedekah yang telah kita lakukan ataupun zakat yang telah kita keluarkan. Maka Imam Ghazali mengatakan kita hendaklah memelihara amal kita, memelihara amal yang telah kita lakukan, sama ada zakat atau sedekah atau infak yang kita laksanakan, jangan daripada mengungkit-ungkit. Imam Ghazali berpesan, janganlah sekali-kali engkau mengungkit-ungkit sedekahmu yang telah engkau berikan kepada orang lain, yang telah engkau infakkan kepada orang lain. Kenapa? Kerana itu adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan cara mengungkit-ungkit ataupun menyakiti orang yang telah kamu berikan infak atau telah kamu berikan sedekah. Maknanya kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita, kita adalah golongan yang tidak memelihara amal kita daripada perkara yang boleh menjadikan amal kita itu sia-sia. Amal kita itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa timbul satu perbuatan, timbul istilah mengungkit-ungkit ni? Apa puncanya? Seseorang yang berinfak, seseorang yang bersedekah, mengungkit-ungkit pemberian. Apa puncanya? Maka Imam Ghazali mengatakan, hakikat sifat ini adalah kerana apa? Kerana engkau memandang dirimu sebagai orang yang berbuat baik kepada orang fakir dan menganggap diri lebih unggul daripada banyak. Yang pertama, kita dah merasakan kita buat baik kepada orang tersebut. Yang pertama. Yang kedua, kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia. Itu adalah maknanya kenapa kita kadang-kadang mengungkit pemberian kita. Kan, kita menyebutkan semula pemberian kita kepada orang lain. Apa tanda-tandanya? Apa tandanya kita rasa kita lebih baik daripada orang yang kita bantu? Kita lebih baik daripada orang yang kita tolong tadi. Apa tandanya? Maka tanda-tandanya adalah engkau menuntut terima kasih dan penghargaan darinya. Kan, kalau orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kita bantu orang tu, orang tak cakap terima kasih, marah tak? Kan, kita rasa, dah lah tolong, tak ucap terima kasih kan. Itu yang pertama. Maknanya kita rasa kesal, rasa kecewa. Memang itu sebenarnya hak kepada orang yang diberikan bantuan. Memang ucapan dia kena ucap terima kasih. Tapi kita yang bagi ni tak layak pun minta sebenarnya kan. Dia macam contohlah tuan-tuan, kita menerima tetamu. Memang hak kita adalah menghormati tetamu. Tapi bukanlah kita boleh paksa tuan rumah untuk sediakan. Kita memang layak, contohlah kita tetamu layak untuk dimuliakan dengan diberikan air, diberikan makanan. Tapi bukan hak kita untuk menuntut tetamu, kau kena hormat aku. Tak, bukan tuan-tuan. Maknanya kita kena sedar bila kita dalam keadaan kita memberikan penghargaan, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, memang sepatutnya orang yang diberikan sumbangan mengucapkan terima kasih. Tapi kita yang berikan sumbangan bukanlah boleh paksa dia. Kau tak ucap terima kasih ke? Kau tak erti nak menghargai ke pemberian? Tak. Sebab kita beramal kerana Allah. Kalau diucapkan terima kasih, itu bonus kepada kita. Maknanya dia adalah orang yang tahu membalas budi dan menghargai pemberian. Yang pertama, maknanya kita kena usahakan kita beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang tak hargai pun, Allah akan balas kebaikan kebaikan kita. Cuma kita boleh nasihati kepada orang lain. Contohnya kita sendiri bila dibantu oleh orang lain, maka kita menghargai pemberian bantuan daripada orang lain. Yang kedua, apa tandanya kita merasa kita lebih baik daripada orang lain? Merasakan kita ada kelebihan berbanding orang yang kita bagi bantuan tu. Kita mencelanya. Contohnya tuan-tuan, kita dah bantu dia kan. Satu hari kita minta bantuan kat dia, tak bantu. Kita akan mencela dia kan. Inilah tak kenang budi kan. Kita mencela dia. Maknanya itu kita rasa kita masih lagi ingat kepada amal perbuatan kita yang dulu kan. Sedangkan kita buat tu kerana Allah SWT kan. Mungkin dia tak bantu kita, kita boleh cari bantuan daripada orang lain kan. Tapi kalau kita rasa diri kita dah ada menanam amal, memang tuan-tuan, ulama mengatakan nak jadi orang itu tunduk pada kita ataupun orang itu ikut pada kita, senang je. Banyak buat baik ke dia. Orang tu akan senang buat ikut kita kan. Lepas tu dikatakan seseorang itu akan jadi hamba kepada orang yang buat baik kepadanya. Tapi bukan itu tujuan kita sebenarnya. Kita beramal adalah kerana nak mengharapkan yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikatakan dalam Al-Quran, wahum bil akhiratihum yukinun. Mereka yang solat, mereka yang keluarkan zakat, berinfak, sebenarnya bukanlah kemanusiaan semata-mata, bukan kerana simpati semata-mata, bukanlah kerana dorongan empati semata-mata, tapi dorongan yang kuatlah kerana mereka yakin kepada hari akhirat. Kerana mereka yakin kepada balasan hari akhirat. Jadi yang mereka harapkan bila mereka memberikan infak, memberikan bantuan, memberikan sumbangan adalah ganjaran daripada Allah di hari akhirat. Ada juga Allah bagikan di dunia, tapi itu yang lebih utama. Itu tanda-tandanya. Maknanya tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Ada tak contoh kita bagi bantuan kawan kita, kita bagi tolong kawan kita, kita ungkit. Kau lupa ke siapa tolong kau dulu? Maknanya kita masih lagi menanamkan tujuan dalam tujuan apa? Tujuan dalam bantuan kita. Allahumma salli ala si Muhammad. Jadi kita kena sematkan bila kita dah bagi tu. Aku tak mengharapkan apa-apa daripada dia. Aku hanya mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Maknanya contohlah kita bantuan kepada orang tu. Satu masa kita susah, kalau boleh jangan cek dia dulu, cek online dulu. Supaya nak apa? Tidak mengharapkan. Kecuali memang dah tak ada jalan lain dan memang dia dah seorang je, maka kita minta bantuan. Tapi tanpa ingat, tanpa perlu menyebutkan pemberian kita yang dulu. Jangan ungkit balik. Lu kau ingat ke masa kau susah siapa tolong kau? Tak perlu kan. Itu adalah melatih diri kita. Melatih diri kita untuk apa? Untuk tidak mengungkit-ungkit pemberian kita. Ya, nafsu kita tuan-tuan. Kan nafsu kan mestilah kita nak nak dapatkan bantuan cepat, kita akan sebut kan. Supaya apa? Kawan kita ingat tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya bila kita mencela, akibatnya bila kita ungkit perkara tersebut tuan-tuan, kerana celaanmu kepadanya, dia lebih memusuhimu dibandingkan dengan sebelum engkau bersedekah kepadanya. Bila kita ungkit sebut-sebut, artinya apa? Dia musuhi kita. Padahal sebelum kita bersedekah, sebelum kita bagi bantuan pada dia, sebelum kita bagi semangat pada dia, kita elok je. Tapi bila kita bagi bantuan pada dia, lepas tu kita sebut-sebut, akhirnya hubungan jadi renggang. Kerana kita selalu menyebutkan kebaikan kita.
1: Allahumma

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus. Saluran Astro 806 dan penerima langsung di

dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kita sedari sepanjang 6 jam Hanim menemani anda dan sampai ke penghujung waktunya. Untuk saya mengundurkan diri, terima kasih kerana terus setia memilih Nasional FM sebagai peneman anda selama 6 jam dalam geng burung hantu. Sebelum saya mengundurkan diri, renungkan sejenak mutiara kata ini. Setiap pagi adalah peluang baru untuk menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Jangan biarkan semalam menghalang langkah kita untuk hari ini. Buat anda yang beragama Islam, jangan lupa untuk menunaikan fardu solat subuh. Untuk makluman, azan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, Negeri Sembilan, Alustar Kedah dan Kanga Perlis akan berkumandang tepat pada pukul 6 pagi ini, 29 Julai 2026. Sebelum berpisah, saya titipkan serangkap pantun. Mentari pagi mula berseri, burung berkicau, riang bernyanyi. Andai ada umur dan rezeki, kita bersua lagi di lain hari. Saya Hanim atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon undur diri dulu. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang siaran segmen Geng Burung Hantu 6 jam ini. Semoga hari yang bakal menjelang dipenuhi keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam lindungannya. Assalamualaikum, salam sejahtera, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang eh. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah eh. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Lidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Treatment Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Laman FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Laman FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda selama mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda pagi ini, edisi Rabu yang padu, 29 Julai 2026, bertemankan Hebri dan juga Shima.
0: Ya, alhamdulillah ada yang tercari-cari suara kami.
1: Ya, rindu kami katanya. Risau.
0: Okay, alhamdulillah. Jadi hari ini Shima Hebri akan kembali menceriakan pagi anda seperti biasa dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda. Jadi kekal bersama-sama dengan kami melalui dua frekuensi utama di 103.7 dan juga 89.4 MHz.
0: Semestinya. Dan kami di Labuan FM akan menyajikan anda dengan pelbagai pengisian yang terbaik untuk anda. Dan sekejap saja lagi seperti biasa,
1: kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis.
0: Okey, hari ini edisi 29 Julai bertajuk Kemuliaan Wanita pada Memartabatkan Islam.
1: Ya, kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan. Ini dia Shima Ebri, Salam Padian.
0: Ceriakan pagi anda. Subhanallah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Kemuliaan wanita pada memartabatkan Islam. Daripada Abu Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Jibril telah mendatangi Nabi dan kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah Khadijah, akan datang kepadamu dengan membawa wadah berisi makanan dan minuman. Jika dia datang menemuimu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhannya dan dari aku, yakni Jibril. Kemudian berilah khabar gembira untuknya bahawa dia akan memiliki rumah di syurga yang diperbuat dari emas dan perak. Padanya tidak ada kebisingan dan kesusahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini secara umumnya menceritakan tentang kemuliaan Sayyidatina Khadijah yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam. Peranan Khadijah bukan sekadar menjadi pemangkin semangat juang Rasulullah untuk memartabatkan Islam, malah beliau turut sama membantu dari aspek ekonomi juga. Begitulah tingginya kemuliaan yang dikurniakan kepada Khadijah atas perih yang dilalui dalam memberikan sokongan moral dan fizikal ke atas Rasulullah. Segala perjuangan Khadijah dibalas oleh Allah dengan beliau dimuliakan oleh Allah melalui janjinya buat Khadijah yang akan memiliki sebuah istana atau rumah di syurga kelak. Menunjukkan bahawa Khadijah pasti akan ke syurga dan Allah menyampaikan salam buat dirinya. Kemuliaan ini tidak diperolehi melainkan seorang wanita itu seorang yang mulia, yang dimuliakan kerana memartabatkan dan memperjuangkan Islam. Oleh yang demikian, jadilah pejuang muslimah yang memperjuangkan kalimah Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: yang terbaik.
1: Ya. Jadi kita mengharapkan pagi ni semua yang baik-baik kan. Setiap langkah nak melakukan tugasan yang baik-baik hendaknya.
0: Semestinya itu yang kita harapkan. Dan sekali lagi selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ya, mungkin ada yang baru saja membuka siaran pada pagi ini. Bertemankan kami berdua ya, Hebri dan juga Shima, menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti.
0: Semestinya. Dan banyak lagi perkongsian akan kami bawakan untuk anda, yang pasti terus mengharapkan agar anda bersemangat untuk hari Rabu yang padu.
1: Ya, tanpa rasa ragu.
0: Dan siap, malu-malu.
1: Yang penting anda rindu. Awak contoh.
0: Jadi ubati rasa rindu anda bersama-sama kami. Sekejap lagi ada perkongsian.
1: Kita ada perkongsian berita pilihan HSP untuk anda 6.30 minit pagi nanti.
0: Semestinya. Jadi apakah dia berita yang menjadi pilihan untuk kami kongsikan kepada anda seketika nanti?
1: Ya, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami dan dengarkan, ini dia Labuan FM,
0: suara pesisir anda.
1: Terbaik.

0: Eh Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah save mak sumber dia?
0: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
4: Ya, berita pilihan SP untuk anda, Laporan FM, suara pesisir anda. Dan seperti biasalah, dua perkongsian berita pilihan SP pada pagi ini.
5: Ya, rujukan kami portal berita RTM. Seperti biasa, Hebri satu, saya satu. Berita yang kami nak kongsikan kepada anda.
4: Ya, benar, tepat dan dipercayai. Okey, baik, berita pilihan SP yang pertama mengenai dengan pendekatan menyeluruh pacu aspirasi Malaysia jadi negara AI, yang mana pembangunan ekosistem kecerdasan buatan AI dalam negara memerlukan pendekatan menyeluruh bagi merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dan Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata pendekatan itu menjadi asas kepada penubuhan AI Malaysia yang disifatkan bakal menjadi platform penting bagi menghimpunkan kepakaran, sumber dan juga kerjasama strategik bagi memperkukuh pembangunan ekosistem AI negara. Dan jelasnya AI Malaysia akan membantu merancang hala tuju AI negara, membangunkan dasar berkaitan serta memastikan strategi sedia ada dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadi sebab itulah kita mampu membuat keputusan untuk menubuhkan sebuah institusi yang dapat melihat secara menyeluruh apakah sebenarnya diperlukan negara bagi memastikan kita mempunyai ekosistem bersedia untuk menyokong visi Malaysia sebagai sebuah negara AI menjelang 2030. Dan intipati penubuhan institut AI Malaysia ini adalah untuk menghimpunkan pakar-pakar serta sumber yang kita perlukan di Malaysia supaya perbincangan mengenai pembangunan AI tidak hanya tertumpu kepada kerajaan semata-mata. Dan beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis peluncuran AI Malaysia. Dan Gobind berkata penubuhan AI Malaysia adalah susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pembentangan rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 tahun lalu.
5: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, kerajaan menyasarkan pengurangan kadar kecederaan maut pekerjaan kepada 2.20 kes bagi setiap 100,000 pekerja menjelang 2030 menerusi peluncuran Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara 2026-2030 OSHMP 30, yang mana Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata perubahan pesat dunia pekerjaan akibat teknologi, automasi, kecerdasan buatan AI, ekonomi gig, perubahan iklim dan peningkatan risiko psikososial memerlukan pendekatan baharu dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang mana kerajaan turut menetapkan sasaran mengurangkan kadar kecederaan pekerjaan kepada 1.60 kes bagi setiap 1,000 pekerja serta kadar penyakit pekerjaan kepada 59.8 kes bagi setiap 100,000 pekerja dalam tempoh 5 tahun akan datang. petang, yang mana OSHMP 30 merupakan pelan tindakan nasional yang memerlukan komitmen bersama kerajaan, majikan, pekerja serta semua pemegang taruh bagi memastikan matlamat keselamatan dan kesihatan pekerjaan negara tercapai. Yang mana pelan ini memberi tumpuan kepada 6 teras strategik merangkumi pengukuhan tata kelola KKP, meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan pekerja, mempercepat inovasi dan pendigitalan KKP dan turut memberi penekanan kepada pemerkasaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta sektor berisiko tinggi, persediaan tenaga kerja menghadapi cabaran masa hadapan. Selain membudayakan, KKP menerusi pembangunan, kapasiti, latihan dan penyelidikan.
4: Ya, baik, itu dia dua perkongsian berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini melalui portal berita RTM. Dan untuk anda ingin mendapatkan satu info, maklumat atau apa saja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul, ya. Kalau tidak pasti,
5: jangan kongsi.
4: Okey, baik, apapun, untuk anda terus kekal bersama-sama dengan kami. Selepas ini pula kami akan kongsi info cuaca.
5: Okey, jadi siap sedia, mana yang perlu dibawa? Adakah perlu bawa payung
4: ataupun kacamata?
5: Yang penting
4: kita rancang senyum seharian. Okey, apapun, kekal bersama-sama dengan Happy Shiba pagi ini dan dengarkan. Ini dia, salam Padian.
5: Menceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda. Labor FM, suara pesisir anda.
1: Okey, kita nak rancang senyum seharian ni.
0: Jadi kami nak kongsikan info cuaca kepada anda. Dan seperti biasa, rujukan kami laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Okey, jika kita lihat ramalan cuaca bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini.
0: Ya, betul.
1: Kalau ikut ramalannya lah kan, pagi ni dijangkakan ribut petir di beberapa tempat.
0: Mm-hmm.
1: Petang diramalkan tiada hujan. Dan sebelah malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat.
0: Baik.
1: Suhu minimum bagi Labuan hari ini 25 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama.
1: Ya.
0: Untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana diramalkan sepanjang hari ini ya, pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat daya, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam. Manakala untuk ketinggian ombak pula 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey. Jadi demikian tadi ramalan cuaca bagi wilayah Persekutuan Labuan dan perairan Labuan.
0: Ya, jadi kita mengharapkan apa juga yang kita rancangkan hari ini, apa juga yang sudah kita susun atur, diharapkan semoga semuanya dipermudahkan, berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Mungkin ada yang rasa-rasa macam malas lah, janganlah malas kan.
1: Baru hari Rabu hari ni orang kata pertengahan dah. Minggu dah ni.
0: Hari Rabu ni kita kena padu-padu buat tugasan tau.
1: InsyaAllah. Kalau kena caranya kan, InsyaAllah akan dipermudahkan semuanya.
0: Betul. Jadi kita belajarlah untuk memudahkan urusan orang lain. Pastinya ada balasan, kita dimudahkan juga.
1: Betul. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey, dan seperti biasa kita akan belanja anda lagi dengan beberapa lagu.
0: Betul.
1: Sebelum kita nak terbang seketika
0: ke Nasional FM untuk sama-sama mengikuti berita utama 7 pagi dan juga mendengarkan hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
1: Okey, dan kami akan kembali selepas itu jam yang kedua dengan pelbagai lagi perkongsian.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan Hebrishima pagi ini dan terus dengar ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Srotus ribu belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Akses dan langganan perisian kecerdasan buatan AI secara percuma selama 3 bulan akan ditawarkan kepada belia berusia 18 hingga 30 tahun yang berjaya melengkapkan modul kursus di bawah program AI untuk rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tawaran tersebut bertujuan memacu kefahaman dan kemahiran penggunaan AI khusus untuk belia.
1: Modul tu tentu masuk keselamatan AI, cyber safe, agenting AI, generative AI, cloud untuk rakyat. Jadi siapkan sekarang, kita nak pastikan program AI untuk rakyat ini yang percuma bagi umur 18 hingga 30 tahun dibuka mulai 31 Ogos 2026. Jadi hari merdeka kita lancarkan. Jadi belia yang melengkapkan kursus AI berkaitan akan melanggan secara percuma untuk tempoh 3 bulan dengan aplikasi AI terkebuka.
0: Jelas beliau, inisiatif itu bakal memperkasa literasi AI dan memanfaatkan 100,000 belia. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar menegaskan sistem pengurusan pra-universiti tingkatan 6 dikekalkan di bawah Kementerian Pendidikan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan sistem sedia ada. Keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira beberapa aspek melibatkan pengurusan pelajar tingkatan 6 selain skim berkaitan perkhidmatan guru.
1: Tapi buat masa sekarang, saya putuskan supaya pra-universiti tingkatan 6 ini masih di bawah kementerian. Jadi kita iktiraf dia post school, post secondary, tetapi masih pre-university, tapi dikelolaan kerana masalah sistem guru dan sebagainya. Kita boleh kaji semula setelah pelaksanaan untuk beberapa tahun akan datang.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan skim bantuan am persekolahan BAMP di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin KWAPM kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 miskin tegar. Inisiatif itu melibatkan peruntukan sebanyak 4.69 juta ringgit.
1: Untuk tingkatan 6, murid tingkatan 6 yang memanfaatkan lebih 30,000 pelajar sekarang ini, kita akan bagikan bantuan yang sama.
0: Bantuan KWAPM terdiri daripada dua jenis, iaitu BAMP sebanyak RM150 untuk sekolah menengah dan RM100 bagi sekolah rendah, manakala bantuan kecemasan berjumlah RM300. Perluasan BAMP tersebut dilihat sebagai medium bagi memastikan golongan itu tidak lagi tercicir daripada menikmati bantuan persekolahan. Pengumuman daripada Perdana Menteri itu menerima reaksi positif dalam kalangan ibu bapa dan pelajar. Ikuti reaksi Kamaliza Adam dan Nur Adriana Juhari.
2: Sebagai ibu bapa, saya sambut baik perkara ini untuk terus perkasa tingkatan 6 dan saya yakin langkah ini akan dapat memberikan gambaran jelas kepada tingkatan 6 dan wujudkan suasana pembelajaran yang lebih baik dan juga pengurusan yang lebih terusuk untuk pelajar-pelajar.
3: Bantuan ini sangat bermakna kepada saya untuk meringankan beban pembelajaran saya dan membantu mengurangkan beban kewangan keluarga saya. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan pada masa hadapan.
0: Harga minimum getah RM5 sekilogram disasarkan menjelang akhir tahun 2027 sebagai usaha meningkatkan pendapatan serta memartabatkan kehidupan lebih 508,000 pekebun kecil getah di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu menjadi keutamaan pengurusan baru pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA demi meningkatkan kesejahteraan pekebun kecil. Gas beliau, sasaran tersebut perlu direalisasikan walaupun harga getah dipengaruhi permintaan dan penawaran pasaran antarabangsa. Keberadaan Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini wajar dipertimbangkan semula sekiranya padanan antarabangsa itu enggan bekerjasama dalam melaksanakan proses saringan ketat terhadap pemohon kad pelarian. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan menegaskan kewujudan pejabat UNHCR ketika ini dilihat seolah-olah menarik kemasukan lebih ramai pelarian khususnya etnik Rohingya ke Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan sedang mengusahakan mekanisme bagi memastikan proses saringan dilakukan secara bersama-sama oleh UNHCR dan pihak berkuasa tempatan sebelum sebarang kad pelarian dikeluarkan kepada mana-mana individu. Dalam pada itu, kesemua 113 pelarian yang dipindahkan ke Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur Isnin lepas memiliki dokumen sah UNHCR. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata pengesahan itu dibuat selepas proses pemeriksaan dan dokumentasi yang dijalankan ke atas kumpulan pelarian berkenaan bersama wakil UNHCR. Kumpulan pelarian itu tiba di Ibu Negara selepas diusir oleh penduduk tempatan dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Rakyat tempatan perlu diberi keutamaan untuk mengisi peluang pekerjaan di negara ini sebelum sebarang kekosongan ditawarkan kepada pekerja asing. Menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan, perkara itu selaras dengan matlamat kementerian bagi memastikan peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Malaysia terlebih dahulu. Berita seterusnya, dua sindiket penipuan dam talian yang beroperasi di Forest City tumpas susulan penahanan 335 individu termasuk warga asing pada 15 Julai lalu. Ketua Polis Johor Dato' EB Rahman Arsad berkata tangkapan melibatkan 309 warga China, 19 warga Indonesia, 4 warga Myanmar dan 3 warga tempatan berusia 20 hingga 58 tahun.
4: Yang beroperasi di kawasan Tanjung Kupang yang menjalankan kegiatan penipuan melalui tawaran pelaburan mata wang kripto dan love scam dengan menyasarkan mangsa dari luar negara terutamanya daripada China dan juga Indonesia. Individu yang ditahan juga dipercayai berperanan sebagai ejen untuk mencari pelanggan menggunakan aplikasi Telegram, WhatsApp dan TikTok. Mereka ditawarkan gaji bulanan di antara RM2,500 hingga RM4,000.
0: Menurut Dato' EB Rahman, sebanyak 23 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan penipuan dan jenayah terancang. Siasatan itu dijalankan ke Akta Imigresen 1959-63. Kita ke perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia di Jepun dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa susulan gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto di Kyushu. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi kawasan Laut Ariake dan Laut Yatsushiro berikutan kejadian tersebut. Rakyat Malaysia di Jepun juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan agensi meteorologi negara itu. Gempa kuat melanda barat daya Jepun menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Gharbiya di selatan Lebanon mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lebanon. Kedudukan mereka akan kembali diambil alih oleh tentera Lebanon. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih diduduki tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lebanon ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut pada Jun lalu dengan Zawtar Al-Gharbiya dipilih sebagai salah satu zon perintis. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri maklumkan arahan demikian dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan tersebut melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avila. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 100,000 belia terima langganan AI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, Labor FM, suara pesisir anda. 7.20 minit pagi sudah ketika ini.
1: Okay, kembali bersiaran semula dalam segmen Salam Padian jam yang kedua.
0: Ya, Syima Hebri masih lagi menemani anda. Ha, mana tahu ada yang baru saja buka siaran radio kan. Dengan suara Syima Hebri lah. Nak kekal lah. Terus kekal lah bersama-sama dengan kami.
1: Okay, yang penting anda kena terus mendengarkan Labuan FM. Ya. Kami bersiaran setiap hari 13 jam siaran Labuan FM.
0: Itu sudah semestinya. Jadi anda juga boleh dengarkan kami di mana juga anda berada menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Okey, dan seperti biasa sekejap lagi kita akan live dekat TikTok. Mana yang rindu nak berinteraksi dengan kami tu kan, nak tanya perkabaran, apa aktiviti, jemput masuk nanti sekejap lagi kita live di TikTok Labuan FM.
0: Betul. Dan 7.30 minit pagi nanti seperti biasa kita ada perkongsian booster jiwa.
1: Hari ini booster jiwa satu yang menarik kita akan bawakan untuk anda.
0: Ya, yeah, betul. Jadi kekal bersama-sama dengan kami, kami akan kembali selepas ini dan dengarkan ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

Hari Persahabatan Sedunia disambut pada 30 Julai setiap tahun. Ia diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2011 untuk menggalakkan persahabatan antara individu, budaya dan negara sebagai cara memupuk keamanan serta persefahaman. Sempena Hari Persahabatan Sedunia, Labuan FM membawakan rancangan khas MOU Bermukun Seborneo bertemakan Hari Persahabatan Sedunia, menampilkan gabungan di antara Radio Television Malaysia RTM, Radio Television Brunei RTB dan Radio Republik Indonesia RRI. Ikuti siarannya pada 30 Julai 2026 pukul 2 petang dan siaran ulangannya pada 6 Ogos 2026 pukul 2 petang menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Booster G.

0: Ya, Bos Haji, Wild FM, suara pesisir anda.
1: Ya, kami kembali nak berkongsi kata-kata motivasi, nak menyuntik inspirasi.
0: Betul. Jadi pagi ni, dia berkaitan dengan teguran. Tegur-menegur, bertegur siapa?
1: Dia, teguran ni bagus sebenarnya.
0: Betul.
1: Dia boleh menyedarkan kita, mungkin kita ada melakukan kesilapan, kesalahan. Tapi nak tegur tu, cara nak menegur tu, dia kena ada etika dia.
0: Betul,
1: lah.
0: Betul, ada caranya.
1: Jangan main sembur je kan.
0: Kadang-kadang bila kita terima teguran tu, kadang-kadang kan, bila kita nak sampailah untuk kita ambil sebagai teladan ataupun contoh kan. Kena ada cara yang baik. Janganlah kita macam menegur tu tapi kita blame dia, kita salahkan dia.
1: Ini sama lah situasinya, nak menegur dan ditegur. Jadi adakah teguran yang kita bagi tu mampu membina ataupun sebenarnya sekadar untuk menambahkan luka di hati?
0: Betul.
1: Ataupun nak menjatuhkan maruah seseorang?
0: Retak hatiku hancur semua.
1: Gitu.
0: Jadi pagi ni
1: galau pula.
0: Pagi ni 5 saja kami nak beri kepada anda. 5 etika menegur orang tanpa menjatuhkan maruahnya.
1: Okey, kita nak tegur dengan adab.
0: Betul.
1: Kita nak sampaikan dengan kasih. Kita jaga hati dan hormati insan yang kita nak tegur tersebut kan.
0: Kadang-kadang itulah macam kami kongsikan tadi lah juga kata-kata tadi kan. Terdapat individu yang menegur orang lain dengan cara yang kasar, menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati ataupun melakukan di hadapan orang ramai. Tapi bila kita tengok sekarang ni kan, dekat media sosial ada yang menegur secara terus dekat ruangan komen.
1: Keyboard warrior
0: ada yang tegur mungkin secara privacy kan, kita tak tahu. Jadi pagi ni 5 etika menegur orang tanpa menjatuhkan maruahnya. Yang pertama adalah pilih waktu dan tempat yang sesuai. Bila kita pilih waktu dan tempat yang sesuai, kita dapat tegur secara peribadi dan juga dalam keadaan yang tenang, yang mana kita kena elakkanlah menegur di depan orang ramai. Nanti kadang-kadang bila kita nak menegur tu, kita jatuhkan air muka dia ataupun air muka kita sendiri jatuh.
1: Betul. Jadi pilihlah waktu dan tempat yang sesuai.
0: Betul.
1: Dan seterusnya, etika nak menegur ni kan, ditegur ni, gunakanlah bahasa yang sopan dan penuh empati. Okey, yang mana kalau boleh kita pilihlah kata-kata yang baik, yang lembut, walaupun tengah dikuasai emosi waktu tu ke kan. Contohnya kan, sampaikan dengan niat untuk membantu sebenarnya, bukan untuk menjatuhkan. Walaupun dah tengah emosi, tengah marah dan sebagainya, jadi kalau boleh kita pilihlah kata-kata yang baik dan lembut. Kita cuba lagi, bersabar.
0: Tapi kadang-kadang bila terlampau sabar ni, dah sampai tahap dia, takut juga dia meletus.
1: Terlepas cakap.
0: Okey, selain daripada gunakan bahasa yang sopan dan empati, apa yang anda perlu lakukan juga adalah fokus pada tindakan, bukan peribadi. Jadi kita kena tegur kesalahan ataupun perilaku dialah, bukan kita nak menyerang sifat ataupun latar belakang seseorang ataupun kita nak sentuh dia punya peribadi kan. Janganlah, kita elakkan kata-kata yang menghakimilah sebaiknya. Bukan apa sebenarnya bila kita tegur dengan mengaitkan dengan cerita yang tak bersesuaian, dia akan lebih besar. Sikap ini dapat mengelakkan salah faham serta membantu individu tersebut menerima teguran dengan lebih terbuka. Jika kita mengelakkan ataupun kita memberi fokus pada tindakan ataupun kesalahan, bukan menyerang peribadi individu tersebut.
1: Betul. Okay. Pada tindakan, bukan peribadi semata-mata. Dan kalau boleh nak menegur tu kan, kita bagi cadangan, bagi solusi. Yang menegur dah bagi cadangan, dah bagi solusi. Yang ditegur ni pula, ambil sesuatu yang orang kata yang positif lah. Ambil peduli dengan cadangan yang diberikan. Solusi yang diberikan. Mungkin kena ada orang kata two-way communication jugalah kan. Menegur dan ditegur ni, jangan hanya menunjukkan kesalahan. Kita bantu dengan memberi cadangan, jalan penyelesaian yang membina. Maknanya yang menegur bagi cadangan, yang ditegur cuba terima. Kalau cuba betul-betul terima. Yang boleh orang kata, kita bincang orang kata lah kan.
0: Betul. Yalah, kita ni manusia, ada ego masing-masing.
1: Gitu.
0: Tapi apa kata, bila selima nerima teguran ataupun menegur itu, kita jatuhkan ego kita tu. Okey, yang terakhir adalah akhiri dengan kata-kata positif. Yang mana, macam mana kita nak akhiri dengan kata-kata positif adalah tutup teguran dengan sokongan dan doa. Hargai usaha mereka dan tunjukkan bahawa kita di sisi untuk kebaikan. Bukannya keburukan ataupun kelemahan kita, ya.
1: Ya. Jadi itu 5 etika nak menegur seseorang. Menegur ni bukanlah tentang nak menunjukkan siapa yang betul. Dia ni lagi hebat kan. Tapi tentang membantu seseorang orang tu menjadi lebih baik tanpa merobek harga dirinya. Betul. Nak tegur boleh, tapi fikir-fikirkan adakah teguran itu sebenarnya yang untuk kebaikan ataupun nak menjatuhkan maruahnya.
0: Betul, dia ada dua maksud tau, menegur demi kebaikan ataupun menjatuhkan. Ya. Itu sahaja, okay? Jadi sebab itulah kami katakan tadi, bila menegur seseorang itu memerlukan kebijaksanaan, adab dan juga rasa hormat agar maruah individu yang kita tegur ataupun kita yang menegur ini tetap terpelihara. Okay?
1: Tegurlah dengan hikmah. Okay? Bercakap dengan kasih, kerana maruah manusia itu terlalu bernilai untuk dijatuhkan hanya dengan sepatah kata.
0: Betul. Jadi kerana diriku begitu berharga. macam tu. Okay, baik, itu dia booster jiwa yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. 5 etika menegur orang tanpa menjatuhkan maruahnya.
1: Ya, tapi yang kami tunggu sekarang ini follower-follower kita untuk menegur kita, nak say hi-hi dekat live TikTok ketika ini. Itu yang kami nantikan.
0: Tegur kami dekat TikTok ketika ini. Dah lama tak bersua kan.
1: Betul, rindu sekali dengan follower-follower kita.
0: Seminggu kami cuti. Cuti konti.
1: Cuti berkonti.
0: Tapi kami bekerja juga sebenarnya. Okey, apapun itu, kita akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah topik sembang pagi, dan seterusnya kita boleh berinteraksi dekat TikTok Labuan FM ketika ini.
1: Semestinya. Nantikan juga topik sembang pagi sekejap lagi. Sementara tunggu Min, kita belanja anda lagu-lagu terbaik.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan kami. Dengarkan ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda. Lights, camera, action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi Salam Padian, terus dengar Labuan FM terbaik.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Badian pagi ini. Terima kasih, Min.
3: Lama macam... Seminggu macam, tak jumpa Min eh.
2: Macam lama tak sahut nama Min
3: kan,
2: tu.
3: Dia macam rindu di mulut-mulut kami je. Nak, terima kasih Min. Nak dekat lokasi tak boleh.
2: Kan. Min tak bantu kami dekat lokasi.
3: Selek.
2: Okey, tapi tak apalah. Pagi ni kita nak tanya menerusi topik Semang Pagi. Wah, Min bermain-main dengan perkataan.
3: Okeylah, dia bagi tugas yang mudah. Sehari ni kan kita kembali bekerja.
2: Betul-betul. Tak nak pening-pening lah.
3: Tak nak pening-pening lah. Tapi hari ini kami nak uji anda untuk bagilah perkataan yang anda tahu.
2: Betul.
3: Yang berakhir hujungnya bunyi ing. Ing. Tapi kalau bahasa Inggeris tak boleh Min kata eh.
2: Dia kena bahasa Melayu je ke?
3: Ya.
2: Okey, baik. Hari ini Min nak bagi tugas sama anda senang sajalah. Kongsi perkataan yang berakhir dengan ing. Contohnya ranting.
3: Alah, senanglah. ING. Banyaklah, Min.
2: Okey, sebelum saya hilang idea, saya nak kongsi untuk okay. Sekitar saya. Penting.
3: Okey. Okey, kalau saya, piring.
2: Sinting.
3: Tak adanya. Hebring shiming.
2: Tak ada. Elok-elok mak ayah kami bagi nama kau dah Hebring shiming sana eh.
3: Jangan ditukar ya, cuman ya.
2: Biru-biru Gunung Kinabalu, awan berarak keliling puncak. Rabu yang padu terus melangkah, jangan tuduk. Okey.
3: Dia macam hujung sikit tu yang baris kedua dengan keempat. Dia macam ada lain sikit lah ya. NHQ, cuping. Cuping.
2: Ting-ting. Aing.
3: Lateng. Lateng ya. Suang layan.
2: Okay, boleh. Itu rakan-rakan dekat TikTok lah memberikan respon. Kami menantikan respon daripada rakan-rakan melalui page Facebook Labuan FM lah.
3: Betul, kita alu-alukan juga mereka di sana.
2: Betul. Tapi nak berinteraksi dengan kami terus sertai live TikTok Labuan FM.
3: Okay, kami di sini menantikan untuk anda memberikan perkataan yang berakhir dengan ing.
2: Betul.
3: Bahasa Inggeris tak boleh ya.
2: Tak dikira ya.
3: Tidak dikira. Amboi Liz Nuri. Morning.
2: Disqualified eh. Kena penalti eh. Siapa guna perkataan English.
3: Okay. Cuman bunting. Okay. Boleh lah, betul. Adalah perkataan tu kan.
2: Banyak sebenarnya.
3: Di basing. Yap, okay. Labuan paning-paning. Okay. Mantap. Maknanya mereka boleh berfikir dengan pantas ya.
2: Okay.
3: Kita puji sebenarnya.
2: Itu dekat TikTok. Kita dah tengok lagi rakan-rakan di Facebook ni. Okay.
3: Yeah.
2: Apapun untuk anda, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk bacakan respon-respon anda dan juga perkongsian bahan dan juga informasi kepada anda. Yang pastinya lagu-lagu hiburan terus kami berikan kepada anda untuk pagi ini.
3: Semestinya kuning, kucing. Okay, mantap. Teruskan lagi. Okay, memandangkan hari ini kita pakai baju hijau. Saya pasang lagu berkaitan dengan hijau.
2: Okay, boleh.
3: Okay, jadi kita akan kembali selepas ini.
2: Terus dengarkan. Ini dia Salam Varian.
3: Mencari kan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.